0: Uang udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Masih bersama Safa dan juga Bagas, teman Pro 2 di Spada kali ini.
4: Ya, yeah, selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune,
6: yes,
4: dan lagi
6: banget
4: mobile di pagi ini. Hati-hati di jalan dan tetap semangat menyambut hari Selasa.
6: Tetap semangat teman Pro 2 ya. Pokoknya jaga kesehatan, jaga kewarasan juga teman Pro 2 ya.
4: Benar. Ngomongin tentang kewarasan teman Pro 2, ada kabar yang cukup menarik ya dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang ini mulai menghadirkan layanan psikolog klinis di Puskesmas di September 2026 gitu.
6: Bener banget.
4: Jadi untuk tahap awalnya, layanan konsultasi psikolog ini tersedia 2 kali dalam sebulan atau setiap 2 pekan sekali.
6: Bener banget. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif ini saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang, teman Pro 2, pihaknya akan melihat pola pelayanan terbaru ini dan sebelum memutuskan seperti apa langkah kedepannya teman Pro 2. Dan untuk layanan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama ya dengan organisasi profesi psikolog teman Pro 2. Keren banget.
4: Jadi gak main-main ya. Dan menurut beliau pun frekuensi pelayanan juga masih jadi tahap awal ya. Dinkes Kota Malang bakal ngevaluasi lagi sejumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan serta kebutuhan konsultasi psikolog di Puskesmas. Kalau misalnya kebutuhan masyarakatnya cukup tinggi, gak menutup kemungkinan pelayanan akan diperkuat lagi di tahun 2027.
6: Oke.
4: Ditambah lagi jamnya ya.
6: Dan ini untuk tujuan dan juga alur pemanfaatan layanan teman Pro 2, kehadiran psikolog klinis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ini dibutuhkan untuk melengkapi penanganan yang diterima masyarakat ya. Karena memang selain penanganan terhadap keluhan kesehatan secara fisik, terdapat juga pasien yang membutuhkan dukungan dari sisi psikologis teman Pro 2. Keren banget ini. Berarti memang dari fisik dan psikisnya juga diperhatikan gitu ya. Keren banget.
4: Ia juga mengatakan masyarakat yang membutuhkan konsultasi psikolog di Puskesmas ini gak serta-merta diarahkan langsung ke loket menuju psikolog. Pasien bakal mengikuti alur pelayanan dan pemeriksaan di poli terlebih dahulu teman Pro 2.
6: Bener banget.
4: Jadi dokter akan dapat apa namanya, dokter kemudian dapat mengarahkan pasien untuk konsultasi dengan psikolog apabila dari pemeriksaan ditemukan kebutuhan untuk mendapatkan layanan tersebut teman
6: Pro 2. Bener banget. Ini jadi makin lengkap aja ya fasilitas-fasilitas di sini ya. Keren banget. Semoga programnya berjalan lancar dan sangat bermanfaat buat masyarakat.
4: Amin, semoga aja.

0: media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Ustream Media Network.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: teman Pro 2 kalau misalnya ngobrolin tentang KI gitu ya, ini selalu aja ada gebrakan-gebrakan ya.
1: Bener banget.
0: Ada yang baru selalu.
1: Yes, bener banget. Dan untuk kali ini teman Pro 2 kereta api The Nusantara Explorer ini mengusung untuk kemewahan budaya Indonesia teman Pro 2. Yes, ini keren banget ya.
0: Betul.
1: Dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI segera meluncurkan kereta wisata The Nusantara Explorer teman Pro 2 yang mengusung kemewahan budaya Indonesia. Dan dari direktur utama kereta api ya, Bobby Rasidini mengatakan bahwa keberagaman budaya tersebut hadir melalui ukiran dan ornamen di setiap sudut kereta. Wow.
0: Weh, luar biasa nih untuk kamu yang suka banget sama estetika gitu ya, dan tentang budaya-budaya ini kayaknya boleh banget cobain. Jadi emang ini adalah salah satu upaya yang jadi bagian dari langkah KAI untuk mempromosikan keanekaragaman budaya kita. Seluruh ukiran dan hiasan ini dibuat langsung ternyata oleh tangan-tangan generasi muda teman Pro 2.
1: Emang keren banget ya kalau kita memadukan sebuah budaya ke dalam apa yang benar-benar sering dipakai orang Indonesia nih, apalagi kalau
0: itu aware, ya.
1: Kereta api itu kan juga banyak banget digunakan oleh wisatawan-wisatawan dari mancanegara kan.
0: Jadi biar
1: sekalian biar
0: memperkenalkan.
1: Dan beliau juga mengatakan bahwa hampir 100% material yang digunakan ini merupakan produk dalam negeri.
0: Mantap.
1: Ya. Dan pekerjaan KA The Nusantara Explorer ini dilakukan di Balai Yasa Gubeng Surabaya, teman Pro 2.
0: Iya, luar biasa. Jadi satu rangkaian KA The Nusantara Explorer ini terdiri dari 7 kereta dengan ornamen bernuansa Indonesia di setiap gerbongnya. Kereta ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kita ya. Di satu rangkaian ada juga gerbong penumpang dengan 3 tingkatan kelas. Ketiganya terdiri dari compact class, advanced class, dan juga signature class sebagai kelas tertingginya.
1: Yes, benar banget. Selain itu, kereta api The Nusantara Explorer juga menyediakan gerbong panoramic view nih untuk menikmati keindahan alam ya. Kereta tersebut juga dilengkapi ruang santai atau lounge dan restoran yang menyajikan makanan yang dimasak langsung selama perjalanan. Wow.
0: Seru banget.
1: Udah pemandangannya bagus. Habis itu fasilitasnya oke, makanannya juga enak. Wih,
0: pengen cobain, tapi aku gak tahu nih harganya berapa ya teman Pro 2. Karena ini masih mau diluncurin, jadi kita akan tunggu aja untuk upgrade harganya. Terus habis itu perjalanannya kemana aja.
1: Bener
0: gitu
1: banget
0: ya guys. Siapa tahu dari Malang ke Jogja.
1: Wih,
0: gitu.
1: Cocok ya.
0: Cocok banget kan, budaya banget tuh nyaman
1: iya,
0: Jogja ya.
1: Iya, bener banget.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Mannequin Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Teman Padua pagi hari ini kita akan update juga salah satu ini ya, cabang olahraga,
1: yes,
0: juga
1: benar,
0: yang ada di Asian Games, mm-hmm, yang mana ini cukup unik banget, ada namanya virtual taekwondo.
1: Wah, itu
0: ini
1: dia.
0: Cabang barunya Asian Games ya untuk 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
1: Bener gitu banget. Dan untuk virtual taekwondo sendiri, teman Padua, ini merupakan seni bela diri yang menggabungkan taekwondo dengan teknologi virtual reality ya, serta pelacakan gerakan nih. Untuk sistem tersebut juga membuat atlet ini mampu bertanding melalui avatar digital tanpa harus berkontak fisik secara langsung nih. Wow.
0: Berasa kayak main game ya, guys.
1: Iya, bener banget.
0: Jadi memang kalau misalnya dilihat dari berbagai sumber, atlet ini kabarnya menggunakan perangkat virtual reality dan sensor pelacak gerakan di tubuh selama pertandingan. Gerakan seperti perpindahan posisi dan juga tendangan kemudian diterjemahkan jadi gerakan avatar di arena virtual tersebut.
1: Yes, bener banget. Dan teknologi virtual taekwondo ini kemudian dikembangkan melalui kemitraan dari World Taekwondo ya, dengan perusahaan teknologi di Singapura, Refract Technologies. Dan sistem tersebut juga menggunakan teknologi motion capture nih, biar tubuh si atlet ini bisa dijadikan sebagai pengendali avatar ya selama pertandingan berlangsung.
0: Nah, yang beda sama tradisional, teman Produa, virtual taekwondo ini nggak membiarkan atlet bertanding melalui kontak fisik ya. Serangan dinilai berdasarkan gerakan yang sukses menyentuh avatar lawan dan mengurangi indikator kekuatan atau biasa disebut dengan power gauge kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan pertandingan virtual taekwondo di Asian Games ini edisi kali ini mengaplikasikan format knockout ya, dengan peserta putra dan putri di satu kategori. Sebanyak 16 atlet bakal mengikuti turnamen virtual tersebut, teman-teman.
1: Wow. Dan untuk pertandingan yang akan menggunakan format best of three, dan setiap ronde yang berjalan ini selama 60 detik ya, tidak hadirnya kelas berat menjadi salah satu perbedaan penting nih ketimbang pertandingan taekwondo biasa ya. Format virtual ini membuat atlet dapat bertanding tanpa pembagian kelas berat badan karena memang gak ada kontak fisik gitu.
0: Betul. Jadi mungkin avatarnya pun juga bisa kita pilih gitu ya.
1: Bener banget.
0: Apa,
1: karakter-karakter
0: gitu.
1: Apa mungkin bisa itu karakter-karakter anime juga bisa.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Yang lucu-lucu, lucu banget ini. Tapi pasti durasi pertandingan yang singkat membuat ketepatan tendangan, kecepatan dan pengambilan keputusan jadi bagian yang krusial banget. Atlet juga perlu beradaptasi dengan jarak virtual dan keterbatasan ruang pertandingan yang berukuran 4x4 meter.
1: Yes, bener
0: gitu
1: banget. Dan ketika kita lihat ini kayak video game beneran ya, atlet ini tetap membutuhkan persiapan fisik nih agar bisa mengikuti pertandingan virtual olahraga ini. Dan latihan ini biasanya meliputi pemanasan, latihan kardiovaskular, footwork, tendangan, reaksi, pengambilan keputusan, dan juga simulasi pertandingan, teman Produa. Jadi tetap ada latihan fisiknya gitu ya.
0: Seru banget, teman Produa ya. Jadi penasaran karena kayaknya seru banget kalau misalnya kita ikut ini, guys. Kayak bener-bener kayak main game ya.
1: Iya, bener. Kalau kita ngomongin taekwondo sendiri, Safitrat, taekwondo itu ada kejuaraan yang dia cuma gerakan kayak gitu. Jadi gak benar-benar tanding kayak gitu.
0: Kayak kalau di karate itu kan kata gitu kan. Iya.
1: Mungkin kalau ini ya gak cuma gerakan tapi bisa ini, bisa benar-benar fight tapi mungkin dari virtual gitu ya.
0: Betul, itu dia ya. Oke deh, kalau gitu teman Produa, jangan kemana-mana. Nanti kita juga bakal hadirkan perakiran cuaca ya, guys,
1: yes,
0: dari
1: banget.
0: BMKG. Jadi pastikan terus kamu stay tune di Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I really don't know.
2: Teman Pro 2, saatnya kita untuk menelpon ya. Ini untuk prakiraan cuaca pagi hari ini.
3: Yes.
2: Untuk Malang Raya bakal seperti apa? Kita
3: benar
2: sudah
3: banget
2: terhubung bersama Kak Firda di sini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Oke, bagaimana kabar nih Mbak pagi hari ini? Sehat?
4: Baik Mbak, sehat. Semoga di sana juga sehat-sehat semua.
3: Amin
4: ya Mbak.
2: Alhamdulillah, amin. Ya ini udah di sini juga alhamdulillah sehat-sehat aja. Di tengah banyaknya ini ya yang sakit ya kayaknya Mbak Firda akhir-akhir ini jadi harus benar fokus banget sama kesehatan ya. Oke, ini untuk perkiraan cuaca di seputaran Malang Raya seperti apa nih Mbak untuk hari ini?
4: Iya, baik. Selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Untuk kondisi cuaca diprediksi pada umumnya cerah dan ada potensi berawan pada malam hari. Untuk suhu udara diprediksi cukup panas mencapai 32 derajat Celcius pada siang hari dan dengan kondisi udara yang cukup kering dengan kelembapan relatif mencapai 30% di siang hari. Dan untuk angin diprediksi bertiup pada umumnya dari arah timur dengan kecepatan hingga 27 km per jam. Dan untuk warga Malang Raya yang

0: karena beraktivitas di wilayah pantai.
1: Mm-hmm.
0: Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diprediksi mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan bila beraktivitas di wilayah pantai.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya. Di
2: Yes.
1: siang hari bakal terpantau cukup panas banget ya, guys.
2: Bener
1: 32. Kayaknya
2: banget.
1: berapa hari ini
0: Iya,
1: nih, Mbak
0: betul.
1: Firda, panas banget, sumpah.
2: Iya, bener. Dan ini sebenarnya ada imbauan nggak sih, Mbak, untuk masyarakat di
1: Yap.
2: Malang Raya gitu?
0: Iya, jadi memperhatikan kondisi cuaca yang cukup panas di siang hari diimbau untuk warga Malang Raya untuk minum air putih yang cukup untuk
2: Ya.
0: menghindari dehidrasi dan juga bila beraktivitas di luar ruangan bila memungkinkan memakai masker karena saat musim kemarau ini polusi udara cukup tinggi ya
2: Oh
0: dan
2: iya.
0: juga bertepatan juga dengan banyaknya kasus flu di Malang Raya di Malang ini
1: Ya.
0: ya. Kemudian juga waspada terhadap kebakaran potensi kebakaran hutan atau lahan, jadi hindari melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran hutan atau lahan seperti
2: Oke. Okay.
0: melakukan pembakaran sampah sembarangan atau membuang puntung rokok sembarangan.
1: Oke, seperti
0: Dan juga
1: itu.
0: jangan iya jangan lupa update juga terus
1: Yep.
0: informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG yang bisa diakses di kanal informasi BMKG di sosial media @info_bmkg_juanda atau di @bmkg.iklim_jatim.
1: Oke, itu dia ya,
2: Baik.
1: lengkap banget. Jadi himbauannya harap diperhatikan, 82 jangan
2: Yes.
1: sampai lupa pakai masker juga di tengah musim kemarau ini. Dan juga jangan bakar-bakar juga ya untuk menghindari adanya kebakaran juga ya. Terima kasih banyak Mbak
0: Ya,
1: Firda,
0: betul.
1: informasinya perakiran cuaca untuk hari ini. Sehat selalu,
2: Yes.
1: selamat beraktivitas Mbak Firda. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
1: Oke.
2: Itu dia teman bulu dua. Jadi pokoknya diperhatiin gitu ya buat
1: Yap.
2: kamu mungkin yang punya aktivitas di luar ruangan gitu.
1: Yap.
2: Apapun yang diberitakan atau diberitahu sama Mbak Fidra tadi ya.
1: Yes.
2: Harap benar-benar diperhatikan gitu.
1: Itu dia teman pro 2 ya. Ya udah deh kalau gitu jangan kemana-mana
2: Yes.
1: karena masih banyak banget info pagi hari ini akan kami hadirkan ya guys sampai
2: Yes,
1: nanti
2: benar
1: jam
2: banget.
1: 10 pagi. Jadi pastikan terus kamu stay tune di sini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh,

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju.
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin

0: kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Informasi lain teman Pro 2 ini juga datang dari Surabaya ya, yang kabarnya akan jadi panggung persaingan bulu tangkis internasional Polytron Surabaya International Challenge 2026 ya.
1: Yes.
0: Para pebulu tangkis dari berbagai negara ini akan bersaing di tanggal 22 sampai 27 September di Gor Sudirman Surabaya.
1: Bener ya. Banget. Berarti ini hari ini udah mulai ya ini teman Pro 2
0: right,
1: ya.
0: First, ya.
1: Dan turnamen berstatus International Challenge ini menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional dan juga menawarkan total hadiah sebesar $20,000 teman Pro 2 ya. Wow, ini apalagi dengan garansi sekarang ya. Para pemain bersaing memperebutkan gelar juara dan juga menambah poin peringkat dunia teman Pro 2, sekaligus mengasah kemampuan dan juga menambah pengalaman bertanding nih. Wow, keren banget ya.
0: Ya, antusiasme terhadap turnamen ini juga terlihat dari jumlah peserta yang ambil bagian. Ada sekitar 279 peserta dari 14 negara tercatat bakal tampil teman Pro 2. Indonesia juga jadi negara dengan jumlah peserta paling banyak, ada sekitar 162. Di susul ada Malaysia 40, terus Chinese Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam dan juga Australia. Ada
1: bener
0: juga
1: Brunei
0: Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, Sri Lanka dan lain sebagainya.
1: Wow. Ini udah antar benua ya, Safa ya.
0: Betul.
1: Kehadiran pemain dari berbagai negara juga menjadi penegasan daya tarik dari Polytron Surabaya International Challenge 2026 ya, sebagai ajang kompetisi internasional.
0: Yes.
1: Keren banget. Hadiahnya memang banyak. Pesertanya juga banyak.
0: Banyak gitu. Banget kayak gitu. Yaudah deh kalau gitu kita doakan aja teman Pro 2 supaya acaranya lancar.
1: Yes.
0: Karena ini kita juga jadi tuan rumah gitu ya di Surabaya.
1: Bener banget.
0: Dan semoga atlet-atlet Indonesia lah yang nanti jadi pemenangnya. Yes. Gitu teman Pro 2.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hari ini teman Pro 2 di Spada ya. Sayang banget kita enggak ada narasumber untuk moderasi beragama, tapi kita bakal hadirkan informasi-informasi yang kayaknya cukup menarik untuk disiarkan kayak gitu.
1: Nah, kali ini teman Pro 2 ya, ini ada informasi dari Kementerian Agama atau Kemenag RI yang mengimbau guru ini untuk mengecek kondisi siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai ya. Dan langkah ini juga menjadi salah satu praktik dalam penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC teman Bro 2.

0: Untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan juga nyaman bagi anak teman 22 ya. Jadi tetap mengendalikan cinta.
1: Iya, ya, kayak gitu ya. Jadi memang hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, M. Arskal Salim GP, di seminar sinergi pendidikan berbasis nilai keagamaan, hak anak dan ramah lingkungan yang digelar oleh Kemenak bareng sama Save the Children Indonesia di kantor Kemenhaj di hari Senin kemarin. Jadi di seminar ini Kemenak sama Save the Children Indonesia itu menandatangani nota kesepahaman kerjasama untuk memperkuat sistem pendidikan yang bermutu, inklusif dan juga ramah anak di seluruh satuan pendidikan keagamaan.
0: Benar banget. Dan untuk usai penandatanganan kesepakatan tersebut, 42 ya, acaranya itu dilanjut dengan pemaparan sejumlah program unggulan dari Kemenak nih, yakni ada kurikulum berbasis cinta, madrasah ramah anak dan juga ekoteologi teman 42. Wow. Dan Arskal juga menjelaskan bahwa KBC ini menjadi salah satu pendekatan yang digunakan Kemenak ya untuk mendorong transformasi proses pembelajaran sekaligus menciptakan ruang belajar yang aman dan juga nyaman bagi anak. Pokoknya intinya itu teman berdua ya.
1: Jadi memang Kemenak pun ini bakal menanamkan nilai panca cinta, yaitu cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sendiri dan sesama, cinta alam dan lingkungan, serta cinta kepada tanah air dan bangsa.
0: Banget.
1: Jadi
0: keren banget.
1: Memang panca cinta ini fokusnya di pembentukan 5 karakter insan paripurna sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman tadi, nyaman, ramah, nyenengin dan juga sejahtera sama untuk anak kayak gitu.
0: Yes, benar-benar. Keren banget ya teman berdua ya programnya ya. Jadi kayak mungkin kamu sebagai ibu ketika melihat ada kurikulum kayak gitu yang diterapkan di sekolah tuh kayaknya jadi tenang gitu ya.
1: Jadi tenang, betul. Karena kan kadang-kadang apa ya, nggak semua anak itu bisa belajar nyaman, aman,
0: bener.
1: Ada masih rasa ragu-ragu gitu untuk mengeluarkan talenta-talenta terpendamnya gitu mungkin ya guys
0: banget.
1: Ya. Sampai akhirnya dengan adanya hal satu ini, anak-anak ini bakal bisa lebih explore lagi, nggak takut salah dan akan lebih berkembang lagi. Semoga
0: bener
1: seperti
0: banget.
1: Itu teman Pradua ya. Ya, informasi yang satu ini juga masih bakal kita hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Pagi hari ini teman Pro 2 masih di Spada. Kita masih ngobrolin tentang kurikulum cinta, berbasis cinta ya, atau KBC. Ini barengan dari kerjasama Kemenak, barengan sama Save the Children, yang emang ini juga dinilai berperan penting banget nih untuk memperluas penerapan kurikulum dan penguatan ruang aman untuk anak, khususnya di daerah wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar.
1: Bener banget teman Pro 2. Dan di sini itu ada dua implementasi ya yang akan dilakukan untuk menjalankan KBC ini teman Pro 2. Yang pertama ini untuk dari sisi guru ini diminta untuk mengecek kondisi siswa sebelum belajar ya. Karena memang dalam implementasinya di lapangan KBC ini telah melalui tahap uji coba dan juga uji publik di sejumlah madrasah di 5 wilayah Indonesia, yakni di Cirebon, Tuban, Lumajang, Lombok Barat, dan juga Kota Ambon teman Pro 2.
0: Nah, salah satu praktik yang diterapin di KJB itu adalah kebiasaan guru melakukan pengecekan tadi ya terhadap kondisi emosionalnya siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Waduh, agak PR ya kalau guru, muridnya banyak ya guys.
1: Iya, benar banget. Dan guru itu perlu mengetahui kondisi siswa teman Pro 2 sebelum pembelajaran berlangsung. Dan dengan begitu guru ini dapat menentukan pendekatan yang sesuai ini apabila siswa ini sedang menghadapi sebuah persoalan ya. Jadi kayak dipastikan dulu ini, kamu ada sesuatu hal yang bikin ganggu kamu enggak? Gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya udah waktunya belajar, nanti bakal benar-benar bisa fokus ya teman Pro 2. Dan kebiasaan ini pun juga penting banget diterapin, karena gak jarang siswa datang ke sekolah dengan kondisi hati yang kurang baik. Kondisi ini pun juga dapat mempengaruhi, dipengaruhi maksud Safa, berbagai persoalan termasuk kayak misalnya masalah dengan keluarga atau juga masalah teman.
1: Benar gitu. Banget. Nah, dengan begitu teman Pro 2 ya, kondisi siswa sejak awal guru ini diharapkan untuk tetap dapat memberikan pendekatan personal sehingga proses pembelajaran ini tetap berlangsung dengan nyaman dan siswa ini dapat mengikuti pelajaran dengan lebih antusias gitu ya.
0: That's right. Jadi memang posisi Kemenak jadi fasilitator dalam pemenuhan hak masyarakat Indonesia. Ini juga termasuk hak anak juga akan difasilitasi seperti itu
1: bener
0: ya.
1: Yes, banget.
0: Ya, semoga aja dengan adanya kurikulum yang satu ini, ini benar-benar banyak lagi lah anak-anak yang bakal bisa sekolah dengan nyaman, enak, fokus. Jadi kalau ke sekolah itu enggak cuma hadir doang ya, tapi benar-benar belajar.
1: Dan
0: gitu.
1: Di guru pun jadi lebih tahu personal gitu loh setiap murid-muridnya gitu. Jadi tahu nih cara penanganan di setiap murid-muridnya.
0: Betul.

perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Teman Pro 2 udah hampir jam 10 saatnya Safa sama Bagas mau undur diri ya.
1: Yes, benar banget. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune di sini dari tadi pagi gitu ya.
0: Betul.
1: Kita berharap semoga harimu, hari kita semuanya menyenangkan dan selalu dilancarkan.
0: Amin, amin. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, jam 10 nanti juga bakal ada Zahra yang nemenin kamu.
1: Yes, betul banget.
0: See you again next time, teman Pro 2. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Ya, bye-bye.
1: Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Beberapa informasi kami sajikan dalam paket Info Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama, anggota Polres Probolinggo Kota Bribda Muhammad Firman berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional taekwondo Piala Panglima TNI 2026 di Surabaya. Prestasi ini diraih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, PT KAI Daup 9 Jember melakukan penggantian sementara kereta ekonomi premium pada kereta api Wijayakusuma dengan kereta ekonomi New Generation. Penyesuaian dilakukan karena kereta ekonomi premium menjalani program perawatan untuk menjaga keandalan dan kualitas pelayanan. Penggunaan kereta pengganti berlaku untuk relasi Cilacap Ketapang mulai 20 September hingga 20 Oktober 2026. Sementara relasi Ketapang Cilacap berlaku mulai 21 September hingga 21 Oktober 2026. Kereta ekonomi New Generation memiliki kapasitas 72 tempat duduk lebih banyak dibandingkan kereta sebelumnya yang berkapasitas 64 tempat duduk. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang di pagi hari ini lagi dengerin Arah. Dan aku bakal hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Ada berbagai informasi teman Pro 2 yang bisa aku kasih untuk kamu. Dan di tanggal 22 ini ya sudah gak kerasa udah mau masuk ke bulan Oktober gitu kan. Udah cepet banget rasanya sambil menunggu bulan baru. Apa aja yang udah kamu siapin teman Pro 2? Apakah style baru, mungkin gaya hidup baru, pola makan baru, atau sekedar rambut baru aja? Tapi ini ngomongin soal rambut teman Pro 2 ya, ini ada aku gak tahu ya ini bener atau enggak ya. Katanya cowok tuh percaya kalau pacar baru tuh bisa dicari, tapi capster atau barber atau tukang cukur baru tuh belum tentu gitu. Nah, ini sebuah studi dilakukan oleh Capital Hair and Beauty di Inggris. Ini ngungkapin fakta unik soal hubungan pria dengan tukang cukur, di mana lebih dari 75% pria dalam surveinya ini disebut menunjukkan tingkat kesetiaan yang lebih tinggi ke tukang cukur teman Pro 2 dibandingkan pasangan romantisnya gitu. Bahkan 28% pria ini mengatakan kalau mereka ini nggak bakal berpindah ke tukang cukur yang lain teman Pro 2. Ini buat kamu yang cowok-cowok, apakah benar gitu ya dari hasil surveinya ini? Dan sebagai perbandingan gitu ya, dari angka responden perempuan yang mengatakan hal serupa ini cuma mencapai 15%, which is artinya adalah cewek-cewek ini nggak masalah gitu ya kalau misalkan harus pindah ke salon lainnya gitu, mungkin kayak tukang cukurnya beda gitu ya. Dan menurut para ahli yang dikutip dalam unggahan ini, kedekatannya ini terbentuk dari rutinitas, rasa familiar, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Apakah ini betul teman Pro 2 buat kamu yang cowok-cowok? Apakah kamu lebih setia sama tukang cukur kamu gitu ya? Kayak

kalau tempat cukur langganan tutup tuh rasanya kayak patah hati banget gitu ya. Dan di pagi hari ini aku juga ajakin kamu ya untuk ngobrol sama aku. Kalau kamu ada lagu yang pengen di request juga boleh banget, Wan Pro 2 di 081-555-6879. Dan aku masih akan puterin lagu lainnya untuk kamu, untuk nemenin kamu di hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Eselon Pro 2 di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi ada rencana untuk menghabiskan cuti kamu di akhir tahun ini, teman Pro 2 mungkin bisa memperhitungkan ya untuk naik kereta api Nusantara yang bakal diluncurkan sama PT KAI. Ini adalah namanya Kereta Wisata The Nusantara Explorer yang mengusung kemewahan budaya Indonesia. Nah, keberagaman budaya ini hadir lewat ukiran dan juga ornamen di setiap sudut kereta, teman Pro 2. Dan upaya ini juga jadi bagian dari langkah KAI untuk mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia. Seluruh ukiran dan hiasan di The Nusantara Explorer ini dibuat langsung oleh tangan-tangan generasi bangsa. Dan untuk 100% material yang digunakan ini juga merupakan produk dalam negeri. Dan untuk pengerjaannya ini dilakukan di Balai Yasa Gubeng, Surabaya, teman Pro 2. Satu rangkaian The Nusantara Explorer sendiri ini terdiri dari 7 kereta dengan ornamen bernuansa Indonesia di setiap gerbongnya. Dan keretanya ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Ada 3 tingkatan kelas, dari Compact Class, Advanced Class, dan juga Signature Class sebagai kelas tertinggi. Terus dari KAI sendiri di The Nusantara Explorer ini juga menyediakan gerbong panoramic view untuk menikmati keindahan alam. Dan keretanya ini juga dilengkapi ruang santai atau lunch dan restoran yang menyajikan makanan yang dimasak langsung selama perjalanan kereta sendiri, teman Pro 2. Ini kemarin sempat ada uji cobanya gitu ya, katanya untuk kereta api The Nusantara Explorer ini akan melayani rute pendek dulu ya, Bandung-Jakarta, teman Pro 2. Jadi masih belum nyampe Jawa Timur gitu ya untuk rutenya sendiri. Semoga nanti kedepannya bisa mulai merambah ya, siapa tahu dari Bandung bisa geser ke Jogja atau mungkin ke Semarang, terus bisa geser lagi sampai ke Jawa Timur, teman Pro 2.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

rasa Malang akhir-akhir ini panas banget, teman Pro 2, itu memang benar ya, karena memang saat ini kita lagi ada di puncak musim kemarau gitu. Tapi ini dari BMKG ada informasi, teman Pro 2, yang memprediksi musim kemarau di Indonesia ini akan umumnya berakhir di sekitar pertengahan sampai akhir bulan Oktober. Dan musim hujan ini diperkirakan akan mulai masuk secara bertahap, dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat di akhir Oktober, teman Pro 2. Di bulan November gitu ya, nanti ini baru akan ada hujan yang diperkirakan mulai membas-

bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang juga terdampak kebakaran gitu ya di Pulau Kalimantan gitu ya. Pokoknya teman Prodi tetap jaga kesehatan ya. Nanti Ara juga masih akan hadir sampai nanti jam 3 sore, ada beberapa informasi lainnya untuk kamu teman Pro 2.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini jam 12 ada Ara nemenin kamu di Muda Kreatif selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 1. Dan seperti biasa di Muda Kreatif ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam owner gitu ya. Yang mana di siang hari ini juga Ara sudah kehadiran ya owner dari Bagoplay ini ya. Ada Ko William Nathanael ya. Selamat siang.
1: Ya, siang.
0: Gimana kabarnya Ko?
1: Baik, luar biasa.
0: Wow, keren banget siang-siang. Panas banget gak sih ini tadi?
1: Lumayan, di luar lumayan panas beberapa
0: lumayan
1: hari.
0: Sih, emang Malang juga lagi panas banget soalnya ya ini ya. Ini Ko William ini adalah owner dari Bagoplay ya.
1: Yes.
0: Atau bakso goreng.
1: Nah, Play-nya apa?
0: Play-nya apa?
1: Play-nya itu komplek. Nah, kenapa komplek? Nanti kita sekalian dengerin ceritanya.
0: Boleh, pengen banget nih teman Pro 2 ya. Di siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Ko William ya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan juga boleh banget ditanyain, karena kita juga lagi live di YouTube RRI Malang Official. Atau juga bisa kirim pertanyaan kamu di 081-555-600-879. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu Ko ya. Okay. Ini Bagoplay itu sebenarnya apa sih?
1: Apa? Produknya atau
0: produknya?
1: Produknya. Mm-mm. Jadi Bagoplay itu produknya

0: sebenarnya nama ini tuh bukan saya, tapi teman saya. Jadi teman saya tuh, saya tanya, ini enaknya dikasih nama apa ya? Brandnya ini. Udah ini aja, Bagoplay. Apa itu? Bakso goreng komplek. Waduh, kok rasanya kurang bagus. Kurang bagus, rasanya kayak kurang apa ya, menjual gitu ya. Ini komplek, kenapa play apa komplek. Akhirnya karena sudah waktu itu sudah mulai jualan juga, orang-orang itu keburu tahu tuh Bagoplay kan jualnya ke PO ke teman-teman dulu, pre-order ke teman-teman. Akhirnya oh ya udahlah pakai apa namanya Bagoplay itu. Jadi sampai hari ini namanya Bagoplay, singkatannya bakso goreng komplek itu ya, komplek perumahan yang tempat saya kos dulu apa waktu awal mulai.
1: Kompleknya tuh komplek perumahan, bukan ya, kompleks yang kompleks gitu, bukan. Ya. Sebenarnya sederhana namanya ya. Berarti waktu itu kepikiran kayak sementara dulu deh Bagoplay, nanti baru
0: rebrand gitu. Ya. Jadi sebetulnya kepikiran ya udah sambil nyari nama kan, padahal nggak ada nama.
1: Sementara dulu lah ya.
0: Berjalannya waktu akhirnya ya udahlah, orang-orang udah keburu pada lebih banyak yang tahu lagi Bagoplay, akhirnya udah Bagoplay itu.
1: Gitu. Waktu itu ya berarti bikinnya bareng sama teman atau cuman ini ngasih nama aja waktu itu sama teman?
0: Teman itu cuma kasih nama aja.
1: Oke. Dari sekian banyak usaha, kenapa memilih bakso goreng ini gitu?
0: Oke, ini juga menarik ya. Jadi 6 tahun lalu 2020 itu kan COVID ya. Jadi dulu itu saya ini kebetulan asli Jakarta. Saya kuliah di Malang di Brawijaya. Dari semester 3 sampai semester 8 itu saya ngelesi robotik. Kalau mbak tahu robotik dari brand, ini boleh sebut brand ya?
1: Gak apa-apa.
0: Lego.
1: Oke. Pendidikannya apa? Juga
0: enggak robotik, enggak ada. Bukan. Sebenarnya enggak ada hubungannya antara pendidikan sama apa yang dikerjakan waktu itu.
1: Jadi kan suka aja waktu itu ya.
0: Iya, cuma ya memang ada pekerjaan part time-nya seperti itu, ya udah mau enggak mau diterima. Jadi semester 3 sampai semester 8 itu ngelesin robotik. Jadi saya kalau kuliah itu bawa ini, Lego itu, keracak ke kelas gitu. Jadi karena setelah
1: biasanya kuliah bawa laptop gitu
0: ya, ini saya bawa Lego. Saya bawa Lego. Apa namanya? Okay. Saya bawa Lego kemana ke kelas. Jadi dari semester 3 sampai semester 8. Nah, itu kan berjalan 5 semester ya. Jadi apa namanya? Sambil ngelesi, sambil kuliah juga. Tapi waktu yang semester 8 tahun 2020 kan COVID. Karena ini les-lesannya private, jadi nggak bisa tuh ke rumah.
1: Ya kan?
0: Nah, awalnya ada pemasukan dari apa ngelesi robotik itu untuk bayar kos dan sebagainya. Tiba-tiba hilang.
1: Langsung close semua.
0: Close karena nggak bisa ngelesi, tidak ada pemasukan, sebagainya kan bingung juga kan. Di Jakarta juga kena lumayan parah. Kita juga nggak bisa nuntut orang tua untuk kirimkan.
1: Berarti waktu itu, waktu COVID itu kan ada pembatasan ya kok ya. Jadi kayak nggak boleh ke bandara, nggak boleh kemana
0: apa,
1: Kejebak itu kan ya ceritanya waktu itu ya.
0: Ya di Malang, dan lalu kan di apa orang tua saya juga sama adik saya kan di Jakarta, itu kan kena juga lumayan parah. Kebutuhan juga pasti semakin naik kan.
1: Betul.
0: Ya kan, jadi ya mau gak mau cari cara bagaimana supaya tetap ada pemasukan. Di Malang ini apa ya, maksud jualan apa segala macam. Akhirnya ya udah kepikiran bakso goreng ini. Nah cuma kan orang juga pasti tanya, dari sekian produk gorengan mungkin kenapa bakso goreng, kenapa gak jual apa tempe goreng kayak apa kayak segala macam. Jadi ya ada ceritanya juga. Jadi singkatnya itu, saya kalau misalnya liburan, saya kan asal Jakarta. Kalau saya liburan sekolah, liburan sekolah atau liburan kuliah itu, saya bantu saudara saya di Jakarta itu jualan bakmi Bangka. Bakmi Bangka. Jadi bakmi Bangka itu gantikan kan ada pangsit goreng, ada
1: gorengannya beberapa.
0: Ya, ada bakso goreng ya kan. Nah, dulu waktu saya bantu itu, saya sering perhatiin banyak orang yang customer ke tempat
1: ngambilnya.
0: Ya, ke bakmi tapi enggak beli bakminya. Cuma beli bakso goreng habis pulang. Nah, akhirnya waktu kondisi kepepet itu di tahun 2020 cuma kepikiran itu aja.
1: Karena yang juga itu familiar sama ya, ini kan ya.
0: Familiar bagi saya pada saat itu. Jadi akhirnya cobalah buat 2020 itu. Dijual ke teman-teman gereja di PO. Jadi PO sampai skripsian waktu itu. Jadi seminggu tuh saya buka PO itu dua kali. Selasa Kamis kalau nggak salah, karena saya masih skripsi. Jadi pagi-pagi itu saya ingat banget, saya pagi-pagi ke pasar besar itu di Malang, ke pasar apa? Ke pasar. Pulang saya bikin adonan, terus goreng, habis itu bersih-bersih, malamnya skripsi, udah begitu.
1: Gitu terus gitu. Muter
0: ya,
1: terus.
0: Akhirnya apa namanya? Jalan berapa lama bukalah outlet yang pertama kita di Ponorogo.
1: Berarti gitu. Outlet itu dibukanya waktu 2020 juga kok?
0: Outlet itu dibuka tahun 2020 ya, betul.
1: Berarti kayak ada beberapa bulan dulu by PO dulu.
0: Ya, pre-order ya, akhirnya baru buka outlet yang pertama di Ororodowo itu.
1: Seru banget ya ini kalau lihat ceritanya juga ya, kayak awalnya dari kepepet ya. Gimana caranya harus tetap survive nih apalagi waktu COVID gitu kan. Waktu memulai Bagoplay ini sudah punya kan sebelumnya

0: ngelesin Lego gitu-gitu ya, aku ya. Sudah punya apa namanya kayak kompetensi buat memulai bisnis atau kayak coba dulu aja lah?
1: Enggak ada. Ya memang kuliah saya sih bisnis, cuma kan kita kuliah bisnis belum tentu orang tuh pasti bisa
0: langsung bisnis, nyemplung kolamnya juga. Gitu ya.
1: Jadi apakah ada background di sana sebelumnya? Belum ada.
0: Oke.
1: Kalau bisnis itu belum ada ini.
0: Nekat aja waktu
1: ya,
0: itu
1: nekat.
0: Ya
1: nekat dulu. Modalnya berapa coba Mbak ya, tebak bisa nggak? Modal pertama kali kita apa?
0: 500? Sejuta?
1: 157.000. Itu pembukuannya yang saya pakai 6 tahun lalu masih saya simpen sampai hari ini. Jadi kalau saya diundang, kadang diundang apa univ atau mungkin sekolah apa untuk talk show cerita gitu, saya biasa bawa bukunya itu. Saya lupa sih bawa bukunya gitu ke sini ya.
0: 157.000.
1: Jadi itu modal pertama saya ingat banget. Itu dari uang, ibaratnya uang yang tersisa pada saat itu. Ya udah disisikan untuk modal itu.
0: Oke, sambil skripsian juga ya waktu itu ya soalnya ya. Oke, berarti awal-awal jual juga ke orang-orang deket dulu gitu ya. Ini ada PO nih, gimana? Ada yang tertarik gak? Gitu-gitu. Waktu itu menawarkan juga gitu ya waktu COVID ya. Oke, seru banget. Tapi kalau misalkan flashback sedikit gitu ya, kok ya. Ada gak sih momen yang kayak gak bisa, ini harus berhasil sih ini gitu?
1: Awalnya sebetulnya kita cukup, saya sih, maksudnya tidak ada optimisme sama sekali. Karena kan awalnya, karena kan ini sebetulnya jualan bakso goreng itu hanya untuk ibaratnya bisa punya pemasukan selama saya skripsi.
0: Oke.
1: Rencananya ini saya jualan sampai saya selesai skripsi aja.
0: Kenapa waktu skripsian itu nggak ada kepikiran buat balik ke Jakarta gitu kok?
1: Emang ada.
0: Ada
1: sebenarnya. Memang iya, memang plannya seperti itu. Jadi plannya itu untuk cari kerja di Sidoarjo atau mungkin di Surabaya awalnya.
0: Soalnya kan waktu COVID kan juga udah nggak ada kegiatan di kampus biasanya. Ya.
1: Jadi kan apa namanya, saya jualan bakso itu awal cuma buat cadangan aja, maksudnya buat sementara toh. Karena kan saya masih di Malang, tapi saya sudah lulus skripsi, saya akan tinggalkan ini.
0: Oh,
1: iya, sungguh, saya akan tinggalkan
0: dia. Gitu ya.
1: Karena kan tidak, saya tidak ada optimisme sama sekali.
0: Untuk settle gitu ya.
1: Tapi berjalannya waktu, ya namanya orang mulai bisnis pasti akan ada awal-awal mulai tidak ada keyakinan sama sekali. Tapi waktu sudah dijalankan, keyakinan itu tiba-tiba muncul. Oke, ini kayaknya bisa. Jadi kayak waktu jalan itu mungkin analoginya seperti orang tuh naik sepeda ke atas bukit, kayak oke, ini satu kayuhan lagi selesai. Begitu juga waktu saya mulai ini, saya jalankan ini, ya sama kayak gitu. Jadi kayak enggak, ini bisa kok, sedikit lagi bisa, sampai kita buka outlet yang pertama di Ororodo.
0: Oke, enggak berasa ya waktu itu kayak, atau malah berasa banget waktu
1: sepertinya? Sebetulnya dibilang berasa banget, yang membuat berasa itu adalah mentalnya sih. Mental dalam artian kan, kalau misalnya kita mulai bisnis, kita merintis, kalau ada orang yang beli, itu optimismenya pasti ada, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada yang beli, ya itu kepikiran, udahlah, lepas aja lah.
0: Untuk maintenance-nya itu ya.
1: Dan saya punya banyak sekali alasan pada saat itu untuk saya berhenti aja, untuk selesaikan ini. Karena kan, saya belum mulai terlalu jauh, ya kan? Modal yang dikeluarkan juga belum banyak. Kalau saya mau berhenti sekarang. Jadi
0: sebelum
1: saya,
0: terlalu jauh ya?
1: Iya, sebelum terlalu jauh dan kerugian juga gak banyak gitu loh. Cuma di balik itu semua saya merasa enggak, ini pasti bisa. Akhirnya sampai yang buka outlet yang pertama itu di Ororo.
0: Dan itu juga sebagai titik awal ya, startnya waktu itu ya. Terus dari respon keluarga sendiri pada waktu itu kayak gimana kok?
1: Nah,
0: ketika
1: ini
0: tahu seorang Ko William yang seharusnya lagi skripsian ini malah buka usaha gitu.
1: Jadi kalau misalnya saya cerita sedikit di latar belakang keluarga ya.
0: Banyak
1: jadi,
0: juga gak apa-apa.
1: Iya. Jadi keluarga saya tuh bukan dari keluarga yang akademisi.
0: Oke.
1: Jadi saya mungkin dari keluarga cucu-cucunya nenek saya mungkin. Itu yang pertama lulus kuliah.
0: Oke.
1: Nah, tapi kan namanya keluarga bisa apalagi anak pertama atau mungkin anggota keluarga pertama yang bisa lulus sampai sarjana itu kan punya ekspektasi ya.
0: Betul.
1: Ya kan? Maksudnya mereka tuh kan pasti akan punya ekspektasi entah kerja di company atau atau lain sebagainya. Cuma pada saat itu memang sih ada beberapa keluarga juga bilang, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi ujungnya jadi tukang bakso. Cuma kan karena kita yang menjalani dan kita tahu visionnya ini seperti apa dan mau dibawa kemana, saya tetap jalani itu. Maksudnya ya sudah lah, maksudnya keluarga ngomong kayak gitu kan karena memang mereka tuh mempunyai ekspektasi.
0: Ekspektasinya gimana
1: ya,
0: gitu
1: cuma
0: ya,
1: kan berbeda dengan orang yang menjalankan, keyakinan kan pasti berbeda. Pasti banyak kok, misalnya keluarga beberapa ngomong, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujungnya jadi tukang bakso. Cuma kan ya kita sudah yakin dengan apa yang kita kerjakan, ya kita kerjakan, ya akhirnya berlanjut kan, sampai hari ini.
0: Keren banget Tuan Pro 2 ya, ini ceritanya. Awalnya juga gak expect gimana-gimana, tapi ternyata oke, boleh-boleh. Analoginya kayak ngayuh sepeda ke bukit gitu ya,
1: satu kayon lagi selesai,
0: ntar lagi selesai, bisa nih nyampe ya. Ternyata sudah sejauh ini ternyata ya. Kayak gitu nih Tuan Pro 2 ya, ini ngobrolnya masih bakal berlanjut sampai nanti menuju ke jam 1 siang Tuan Pro 2. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan untuk Kak William juga boleh banget, kita lagi live di YouTube RRI Malang Official. Bisa kirim komen kamu di situ atau juga bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081-555-600-879. Kita masih akan balik ke Tuan Pro 2, so keep stay tune setelah single-single yang satu ini.

0: Muda Kreatif hari ini teman Pro 2 masih bareng dengan Ko William Nathanael. Ini adalah owner dari Bagoplek ya. Oke. Okay. Ini tadi kita juga mungkin agak ini ada suara ya Ko ya, sorry ya. Ini kalau misalkan tadi ngobrol-ngobrol juga memang awal mulanya dari Bagoplek sendiri kan juga dari PO dulu terus setelah itu masuk ke store yang ada di Rorodowo gitu ya. Terus juga untuk varian produknya kan ini ada dua ya Ko ya, yang matang sama yang frozen.
1: Iya.
0: Itu dari awal berarti ya?
1: Enggak dari awal sih. Dari awal itu kita cuma yang matang aja. Okay. Matang aja waktu kita buka di apa namanya Rorodowo. Baru dari di Rorodowo itu yang kita buka frozen.
0: Oke, gitu. Berarti berapa bulan setelah setelah buka itu ya baru
1: itu yang pertama.
0: Kalau dari penjualan sendiri lebih rame yang matang atau yang frozen Ko?
1: Sebenarnya tergantung season ya. Karena kan kita nggak bisa pastikan lebih oke yang mana penjualan, tapi tergantung season. Jadi ada season-season itu kalau pas lagi Lebaran, high season pokoknya, Lebaran, Natal tahun baru atau Imlek atau mungkin long weekend itu biasanya di frozen.
0: Oke.
1: Di frozen. Karena orang itu kan sekarang sudah mulai agak shifting ya. Shifting dalam artian dulu itu kan orang beli untuk konsumsi sendiri dan sebagainya. Sekarang tuh lebih bergerak ke oleh-oleh.
0: Okay.
1: Nah, ini menarik juga sih. Jadi dulu awalnya itu kan kita jualan yang matengan. Ya, orang buat beli apa dan sebagainya. Kemudian itu masuk ke mana? Ke frozen. Nah, jalan beberapa lama tuh dia shiftingnya mulai ke arah sana.
0: Okay.
1: Jadi ke mana? Ke oleh-oleh.
0: Ke oleh-oleh ya.
1: Makanya dia kalau misalnya pas lagi frozen itu cukup banyak pembeliannya itu waktu high season.
0: Long
1: weekend. Jadi orang ke Malang cari oleh-oleh apa nih? Mungkin apa segala macam, akhirnya ya salah satunya mungkin di Bagoplek itu.
0: Ini sebenarnya aku juga lumayan relate nih Ko, tapi sebelum itu ada yang ngirim pertanyaan ini.
1: Okay.
0: Kalau mau beli dari luar kota gimana caranya? Soalnya ini juga tante aku tuh kan di Jakarta kan. Terus setiap main ke Malang karena kalau mudik kan ke Surabaya. Terus ponakannya saudara aku, sepupu aku itu juga kuliah di UB gitu kan. Terus kalau misalkan kesini kayak Oke, jengukin anak cewek sekalian selalu beli Bagoplek
1: gitu. Okay,
0: dan korbannya selalu aku yang disuruh ngantri. Soalnya kayak ngantrinya panjang banget.
1: Panjang
0: kan,
1: ya,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kayak ayo ini tante besok ini ya datang hari Minggu gitu. Tolong pesenin Jumatnya gitu.
1: Oh
0: ya,
1: oke.
0: Okay. Oke, terus balik tuh. Biasanya yang pesen tuh kayak yang frozennya 10 apa? 10 pack
1: piece,
0: itu.
1: Satu pack isi 10 piece ya.
0: Nah, itu 10 pack itu kayak Oke, tapi kayak gimana ya? Bisa nggak sih kalau misalkan dikirim keluar kota gitu kayak yang nanya tadi?
1: Sebenarnya kan untuk kirim keluar kota kita ada. Kita pernah kirim paling jauh tuh sampai ke Aceh bahkan. Jadi sebenarnya tergantung kota tujuannya itu apakah ada pengiriman yang bisa cover daerah itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya untuk di Pulau Jawa itu sebagian besar tuh bisa. Kita kan jualnya itu kan pengiriman tuh bisa dari, ini boleh sebut merek kan?
0: Gak apa-apa.
1: Boleh ya? GNT, Paxel itu ada. Jadi kalau misalnya orang order dari Shopee anggaplah, bisa. TikTok Shop bisa.
0: Okay.
1: Itu juga masih aman. Tapi kalau misalnya memang dari kita tuh untuk tetap saranin tuh lewat Paxel.
0: Oke. Okay.
1: Dari Paxel. Cuman kelemahannya Paxel itu memang jauh lebih aman. Tapi untuk daerah-daerah yang kayak di luar pulau itu ada beberapa daerah tuh masih belum tercover sama Paxel.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang di daerah Jawa itu sebagian besar sudah tercover Paxel, jadi bisa dikirim pakai Paxel itu tadi. Nah, tapi kalau misalnya problemnya mungkin kayak Mbak Ara, antri. Nah, sebenarnya tuh kita tuh selalu saranin customer itu jangan takut antri, karena pertama kalau antri di Rorodowo pun itu sekarang tuh sudah jauh lebih cepat.
0: Oke.
1: Okay. Jauh lebih cepat. Jadi orang itu targetnya kita itu orang itu ke kasir, mereka bayar langsung dapat barang.
0: Iya, sebenarnya cepet sih kalau waktu di kasir itu.
1: Opsi kedua bisa langsung ke Central Kitchen aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Central Kitchen kita juga sediakan yang matang, sediakan yang frozen atau mungkin yang sambal botol juga ada. Nah, itu biasa kalau misalnya untuk pengambilan dalam jumlah besar, kayak orang keluar kota mau bawa puluhan pack gitu anggaplah, itu bisa ke Mojo namanya, Jalan Mojo nomor 11B.
0: Oke, okay, beda tempat berarti ya,
1: Central
0: Kitchen sama yang di Rorodowo.
1: Jadi itu Central Kitchen di sana.
0: Sepertinya bisa nih, soalnya kayak, aduh, kok selalu disuruh ngantri nih.
1: Terus di Surabaya juga ada kok.
0: Mending kita kirim langsung aja. Oh, ada
1: ya, Surabaya juga ada. Kita cabang sekarang ada 9.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 7 itu ada di Malang, 1 di Batu, 1 lagi di Surabaya.
0: Oke, menarik. Nah, sepertinya sudah nggak perlu ngantri lagi nanti.
1: Okay.
0: Langsung kirim aja berarti ya selanjutnya ya. Oke. Ini kalau misalkan ngelihat juga gitu ya, ini kan sudah berjalan OTW 6 tahun ya, kok ya. Ada tantangan apa aja selama 6 tahun ini?
1: Wah, macam-macam ya. Kalau misalnya tantangan ya. Ya, kalau sekarang sih mungkin lebih ke ini sih. Kita dalam 1 tahun namanya jualan ya, atau mungkin namanya bisnis itu kan gak bisa naik-naik terus. Ada season-season itu agak turun. Nah itu mungkin salah satu jadi tantangan juga. Kedua juga mungkin lebih ke harga bahan. Nah itu cukup challenging. Karena kan kita itu jual 6 tahun tidak pernah menaikkan harga. Dari dulu itu 3.500. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan di mana? Di kantor. Contoh saya spill sedikit ya. Jadi kita ada waste management namanya. Jadi kita itu melakukan subsidi silang dari ibaratnya barang-barang atau mungkin bahan tidak terpakai yang dari tempat produksi, kita jual, kita olah, kita jadikan uang untuk mensubsidi kenaikan barang. Nah itu menarik. Jadi kita tidak pernah naik harga, walaupun anggaplah ayam tuh naik sampai 20 sampai 30%.
0: Sekarang kan fluktuatif banget ya, kan ya harga dagingnya.
1: Ayam
0: pun
1: fluktuatif banget. Bahan utama kan ayam itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi tantangan itu juga salah satu tantangan. Cuma ya itu tadi, di kantor itu kita tuh ada di tempat produksi ada namanya waste management-nya itu. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang sudah tidak terpakai tapi masih punya nilai jual, itu kita jual. Kita jual, kita tidak masukkan ke dalam kategori pendapatan, tapi kita putarkan lagi untuk subsidi kenaikan-kenaikan bahan. Nah, makanya 6 tahun tuh nggak pernah naik harga. Nah, itu spill sedikit tuh.
0: Caranya begitu ngakalinnya ya, kok.
1: Ya, itu bisa begitu.
0: Oke, tadi juga sempat Ko William juga sempat cerita ya, kalau misalkan apa namanya produknya kan dari awal juga frozen sama matang. Gitu kan. Terus juga apa namanya ada cara untuk memasarkannya yang ke konsumen, ada yang ke bisnis juga gitu. Itu gimana kok itu?
1: Jadi ini mungkin nyambung sama pertanyaan kalau ada yang tanya kayak customer atau mungkin orang-orang deket tanya. Kenapa kamu nggak mau buka varian baru? Kenapa nggak buka varian baru? Karena pertama memang tidak ada urgensi untuk kita buka varian baru sejauh ini.
0: Berarti kalau misalkan kita buka usaha selama nggak ada urgensi ya kayak ya udah settle itu aja nggak apa-apa ya.
1: Tapi ya karena kalau anggaplah kita jualan tuh tidak harus ada varian tuh banyak. Karena varian banyak itu membuat kita tuh terdistract. Terdistract dan kemarin tuh lama untuk memilih karena bingung. Contoh, bara kalau pesan Shopee Food anggaplah ya, berapa lama memilihnya? Pilihan banyak gitu mungkin cukup lama ya. Kita milih kan.
0: Karena diberi jam 12 ngelihatnya tuh dari jam 10.
1: Karena kita diberikan pilihan tuh cukup banyak. Jadi untuk sekarang tuh kita memang tidak ada varian baru, tapi yang kita variasikan tanda kutip itu adalah unit bisnisnya. Jadi yang awalnya kita jual ke B2C, ke apa namanya? Ke konsumen. Pembeli terakhir, customer terakhir, sekarang kita mulai ke B2B. Itu sudah berjalan cukup lama ke B2B. Jadi ke business to business. Jadi kita jual ke apa namanya? Ke restoran, ke horeca, hotel, ke mana ke catering kayak gitu-gitu.
0: Ada pertimbangan khusus enggak kok kenapa memilih strategi itu?
1: Jadi ini mungkin nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Salah satu tantangan itu apa? Jadi kan kita ada season-season yang mungkin daya beli juga enggak terlalu banyak, bukan long weekend. Itu kalau misalnya kita tetap ada reseller itu masih terjaga gitu loh penjualannya. Karena kan mereka tetap masih ngambil. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya reseller itu atau mungkin kita model bisnisnya itu ke B2B itu lebih jaga sustainability aja. Jadi lebih enak lah ya, karena ada kepastian di sana. Mereka akan order. Cuma kan kalau B2C, kita tidak bisa memastikan mereka kapan order. Cuma kita bisa memprediksi kira-kira mereka order kapan. Ya di long weekend atau mungkin di high season gitu loh. Lebih kayak gitu sih.
0: Jadi memang lebih ke untuk sustainability-nya gitu ya. Kenapa memilih untuk strategi itu.
1: Jadi kayak dalam satu tahun anggaplah ada high season-nya dua kali, low season-nya sekali. Nah, pas low season itu kita mungkin ketolongnya di B2B-nya itu. Jadi kayak penjualan tuh anggaplah turun gitu ya, nggak turun sampai jauh banget lah.
0: Masih aman lah ya gitu ya waktu itu ya. Ini kalau misalkan belajar banyak sih kalau jujur aku ya. Soalnya kayak Oke. Ini kalau misalkan kita ngelihat ya dari Ko William sendiri kan sudah punya usaha ini kan selama 6 tahun gitu ya. Dalam perjalanannya selama ini juga ada shifting dari selera konsumen yang awalnya suka mateng terus frozen, terus ada berapa berbagai jalan lah yang sudah dijalanin gitu ya. Kalau ngelihat untuk apa namanya develop produk itu lebih sering ngelihat ke selera pasar kayak demand-nya gimana atau yang lagi ngetren apa atau kayak yang Ko William tadi dari ide pribadi aja sesuai familiar yang gimana?
1: Tergantung sebetulnya jawabannya ya. Jadi contoh ya, kalau anggaplah ya tadi Mbak Ara bilang, apakah kita mengeluarkan produk itu lihat dari selera pasar, mm-hmm. itu bisa dijadikan patokan untuk kita mengeluarkan produk. Tapi tidak bisa selera pasar itu kita jadikan justifikasi kita untuk merubah produk kita sesuai dengan apa yang diminta pasar. Contoh, mm-hmm. pertama kali kita jualan, kita jualan itu pakai sambal saset yang udah jadi gitu loh, mm-hmm. sambal belibis atau apa gitu. Cuma berjalannya waktu kita akhirnya launching sendiri, mm-hmm. sambalnya kita produksi sendiri.
0: Itu enak sih.
1: Nah, tapi awal-awalnya itu buahnya komentar, ada yang kayak kurang pedes ya.
0: Kok beda ya? Gitu.
1: Iya, kurang manis ya, kurang apa ya, kurang ini kurang itu. Nah, salah satu, menurut saya salah satu kekurangan kalau kita terlalu mengikuti apa yang dikatakan customer atau mm-hmm. mungkin pasar segala macam, itu kita tidak punya standing product ibaratnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak kita tuh harus ada, oke, okay, saya kenapa rasanya begini, nggak terlalu pedas, nggak terlalu apa asam atau mungkin tidak terlalu manis, karena kalau misalnya ini terlalu pedas anggaplah itu bisa merusak atau menutupin rasa bakso anggaplah, mm-hmm. gitu. Cuma kan customer
0: kan dimakannya
1: tidak,
0: untuk dimakan iya, bersama ya
1: gitu. Jadi kayak customer kan nggak kepikiran sampai sana ibaratnya,
0: mm-hmm.
1: jadi apakah kita boleh mengikuti pasar, boleh, jadi kan pertimbangan, tapi mm-hmm. bukan apa yang diminta pasar tuh langsung kita jadikan justifikasi untuk oke, okay, ini mm-hmm. Barang kita apa kita ikutin kata si A si B, tapi mm-hmm. kalau itu terjadi ya itu tidak akan selesai,
0: okay.
1: Nanti kita udah rubah permintaan sesuai dengan keinginan si A, ntar si B bertolak belakang dengan si A. Itu
0: aduh, terlalu pedes
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu gitu. Pedes. Kita rubah tidak terlalu pedes. Ntar si B ngomong, ini nggak ada pedesnya apa salahnya? Tidak akan selesai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi waktu kita keluarin produk memang ada, kita perlu menetapkan standing produk kita seperti ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pasar itu ngikutin, gitu loh. Jadi mm-hmm. memang perlu sih beberapa kali kita lihat kebutuhan mereka apa. Contoh yang kita ikutin kayak sekarang itu kan low season, tapi mm-hmm. agak akhir tahun ya,
0: mm-hmm.
1: nah itu kan biasa beberapa company itu punya biasanya punya kelebihan budget biasanya ya,
0: mm-hmm.
1: Itu biasa kayak mereka suka bikin event apa segala macam. Nah sekarang kita mulai mungkin jalan ke sana,
0: okay.
1: Jadi kayak kita tuh apa yang ngomongnya ada nawarin untuk kayak kalau ada event, mm-hmm. wedding atau mungkin apa segala macam, ini kan lagi tanggal-tanggal wedding, nah mm-hmm. bisa pakai kita buka booth apa segala macam,
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya,
1: lebih kayak gitu. Jadi
0: mulai banyak ini ya.
1: Iya, kita enggak bisa kayak 100% ikutin kata pasar atau mungkin 100% ikut apa yang kita mau, enggak bisa juga. Jadi tetap mm-hmm. harus balance.
0: Heeh. Mm-hmm. Kalau gitu. Kataku mah sambalnya kurang banyak aja sih.
1: Gitu ya. Itu dulu di apa lebih... namanya? Itu dulu kita apa? Kita trial itu mm-hmm. satu itu kan 30 mili. Satu saset.
0: Uh-uh. Nah, lumayan sih sebenarnya.
1: Iya, 30 mili. Cuman dia takaran persajinya itu satu bakso itu uh-huh. sekitar 6 mili bagiannya. Cukup.
0: Oke, okay, berarti nah, benar-benar dihitung sampai gitu ya.
1: Iya, kita teliti kok. Okay. Maksudnya kita hitung kok kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa namanya? Untuk pemakaian sambal segala macam kenapa? Ada yang bilang kebanyakan, Bara bilang kurang anggaplah ya. Uh-huh. Kurang banyak kok segala macam. Tapi ada juga bilang itu kebanyakan.
0: Oh, nah, malah itu kan. Buang.
1: Nah, malah buang. Nah, itu loh, itu tadi. Jadi kita enggak bisa 100% ikutin Mbak Ara, enggak apa-apa. Mungkin 100% kita ikutin customer si B ini. Jadi enggak bisa gitu. Jadi kita punya standing kita di apa namanya? Di sini. Kalau misalnya anggaplah si A ini kurang nih sambelnya, ya kamu add on aja beli 2000 perak kok, enggak terlalu mahal gitu loh. Gitu.
0: Oke, jadi memang selain kita juga mengetes sendiri gitu ya, kayak oke, yeah. kayak sini udah cukup sih, yeah. untuk kita kayak gini, yeah, kayak gini standarnya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul, standar ya. Seperti ini, tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk kita terima masukan dari luar tuh seperti apa, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau sekarang nih kok kan sudah mulai shifting ke digital gitu ya, mm-hmm. dari Bagoplay sendiri ada kayak apa namanya, ngaruh nggak sih dalam perkembangannya kalau pakai medsos atau mungkin dari digital, oh, okay. gitu?
1: Sosmed itu berpengaruh. Saya juga mungkin mau sharing sedikit ya. Jadi mm-hmm. banyak saya lihat itu orang itu terlalu ibaratnya apa ya, mendewakan ini social media.
0: Mm-hmm.
1: Apakah dengan social media itu akan terbantu? Terbantu. Tapi terkadang itu bisa dua mata pisau.
0: Okay.
1: Dua mata pedang. Dua mata apa sih?
0: Dua
1: ya,
0: mata,
1: itulah.
0: Yeah.
1: Ya, itulah ya. Jadi menurut saya tuh gini. Awal kita mulai, kita tuh jarang sekali pakai influencer.
0: Okay.
1: Kita jarang
0: sekarang
1: sekali,
0: juga, hmm.
1: ya kita jarang sekali untuk jualan di sosmed atau mungkin digembar-gemborin sosmed. Tapi sekarang kan saya lihat mungkin banyak orang yang baru jualan, mereka merintis langsung, wah influencer A, B apa digenjotin terus kan sosial medianya.
0: Mm-hmm.
1: Itu menurut saya agak blunder.
0: Karena?
1: Blunder gini, pertama, kalau seandainya kita menggunakan sosial media sebesar itu,
0: mm-hmm.
1: anggaplah itu benar mendatangkan banyak customer, produkmu siap nggak apa nggak?
0: Oke.
1: Okay. Somehow itu banyak apa namanya brand-brand itu dia genjotin penjualan tapi tidak disiapkan kapasitas mereka, produksi mereka. Akhirnya apa? Customer datang tiba-tiba nggak dapat barang, ya kan? Maksudnya jadi mungkin ada yang kurang, masih ada yang kurang apa segala macam. Jadi tidak terlalu dipersiapkan.
0: Atau kadang kayak salah orderan gitu,
1: ya, jadinya betul.
0: Kayak pesannya apa dapatnya apa.
1: Iya, karena tiba-tiba gitu. Beruami kan, apa namanya yang datang yang apa yang order. Jadi kayak social media itu somehow bisa menjadi alatnya kita untuk mendatangkan banyak customer, tapi sama juga kita bisa apa namanya bisa jadi customer banyak customer yang datang itu untuk melihat kelemahan kita. Takutnya seperti itu. Jadi blundernya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang social media itu punya kekuatan itu ini banget, nggak bisa juga. Dari dulu itu kita nggak pernah pakai, jarang sekali sih pakai influencer apa itu jarang sekali. Tapi plusnya itu lebih organik.
0: Oke.
1: Karena gini ya, ini mungkin boleh di apa namanya jadikan apa ya bahan ini juga ya buat apa terutama yang denger ini kalau misalnya F&B ya bidangnya. Jadi gini, kita jual makanan itu tidak bisa dicium, betul ya?
0: Betul.
1: Tidak ada baunya.
0: Betul.
1: Cuma bisa melihat dari gambar, ya kan? Tapi kan ada satu sisi kita bisa merasa produk ini enak itu kalau dari testimoninya orang, apalagi testimoni teman.
0: Betul.
1: Dari dulu itu kita nggak pernah minta mereka tuh story, tapi mereka story sendiri. Jadi mereka story ini enak loh apa segala macam, akhirnya followersnya ikut beli. Nah itu jadinya lebih organik, lebih kuat, lebih kuat. Tapi minusnya butuh waktu cukup panjang.
0: Okay.
1: Jadi kalau waktu anggaplah kita menggabungkan antara kekuatan sosial media dan kekuatan produk itu harus dilihat dulu produknya apa. Kalau produknya makanan itu yang nggak bisa dicium, nggak bisa dirasa, nggak bisa diapa. Anggaplah saya bayar orang pasti kan ngomong enak. Tapi kan kalau misalnya anggaplah Mbak Ara sendiri dengan sukarela apa namanya nge-story itu ya memang bisa dibilang ya memang ini bisa di apa namanya worth untuk dibeli gitu loh. Jadi itu yang terjadi dari dulu.
0: Okay.
1: Jadi kayak organik aja. Orang story ntar followersnya juga akhirnya penasaran beli. Penasaran beli ya sampai sekarang. Tapi memang butuh waktu cukup lama.
0: Lama ya.
1: Ya, kalau walaupun memang sekarang itu kita lebih fokusnya untuk naikin engagement ya supaya orang tuh tahu bagoplay itu apa. Dulu kan orang nggak tahu bagoplay itu apa, taunya bakso gorengnya. Sekarang kebalik, orang mungkin tahu bagoplaynya baru habis itu tahu produk itu apa. Gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Social media ya kita nggak bisa bilang sepenuhnya baik lah, jadi harus bijak-bijak kita pakai itu seperti apa.
0: Oke, itu tadi ya berarti ya. Ini anyway ada yang nanya juga nih kok, mungkin boleh dijawab juga ya. Kalau usaha udah mulai jalan, kapan waktu yang tepat untuk mulai rekrut orang?
1: Tidak ada waktu kapannya. Jadi anggaplah ya, pertanyaannya mungkin gini sih, mau kita tuh mau lari lebih jauh atau mau lari cepat?
0: Okay.
1: Paham ya, beda ya. Kalau kita mau lari lebih cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau lari lebih jauh, bikin tim.
0: Okay.
1: Buatlah tim. Jadi somehow tuh mungkin ya orang-orang yang baru merintis itu termasuk saya dulu itu takut untuk mempersiapkan kapasitas. Nah, ada quotes keberhasilan itu terjadi saat ada kapasitas dan kesempatan itu bertemu. Nah, kapasitas itu kan jadi bagiannya kita ya untuk mempersiapkan.
0: Betul
1: ya. Sedangkan kesempatan kan bukan bagian kita.
0: Nunggunya juga enggak ngerti.
1: Iya, gitu. Datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba. Saya ada satu cerita begini. 2000 berapa saya agak lupa, 2021 rasanya ya. Bagoplay itu pernah masuk supply ke salah satu retail market terbesar di Indonesia, Indomaret.
0: Oke.
1: Kita pernah supply ke sana untuk yang produk Yummy Choice-nya itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Iya kan tahu ya. Jadi kita pernah supply ke sana di Jakarta beberapa itu udah coba.
0: Oh,
1: nah, cuma
0: okay.
1: Apa ya? Menurut saya tuh Indomaret itu datang di saat kondisi kita tuh belum siap.
0: Belum siap.
1: Nah, di awal-awal mulai saya tuh banyak ketakutan untuk rekrut pegawai ya kan, tambah kapasitas produksi apa segala macam karena saya tidak pede. Karena saya tidak yakin ini tuh akan orang beli sebanyak itu. Akhirnya ya udah, semua saya kerjakan sendiri. Tiba-tiba datang apa namanya orderan dari Indomaret itu kan. Saya ingat banget, saya pertama kali kerjakan orderannya itu kondisi udah buka rododo dulu. Saya bikin adonan tuh pakai tangan.
0: Hitungannya 2 store berarti
1: dua
0: ya.
1: 2 store. Jadi saya ingat banget, saya goreng ya dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Waduh.
1: Beneran goreng sendiri. Karena tidak ada yang bantu. Karena saya takut untuk ini. Akhirnya berjalan berapa lama, akhirnya saya udah kayak maksudnya ya sudahi kerjasama dengan Indomaret. Kebuang enggak itu kesempatan kebuang?
0: Heeh.
1: Saya selalu ngomong bilang ke orang untuk siapkan kapasitasnya dulu. Yang penting produknya kita sudah set, sudah oke, okay, sudah cukup oke, okay, sudah apa worth to untuk orang beli, sudah siapin aja kapasitasnya. Sampai ini kan cerita yang Indomaret ya, jadi kayak kita kehilangan kesempatan. Nah, berapa tahun kemudian kita masuk ke Jalan Mojo itu, Central Kitchen-nya kita. Akhirnya dapat Central Kitchen kan. Nah, waktu kita masuk itu goreng pakai 2 wajan.
0: Oke.
1: Goreng pakai 2 wajan, 2 jam selesai. Tiba-tiba intinya ada teman datang, dia tiba-tiba ngukur gitu loh. Ngukur apa garasi mobil itu yang kita pakai buat goreng, buat apa? Saya bilang ini buat apa?
0: Akhirnya, apa nih?
1: Ya, jadi dia mereka ukur, yang ngukur itu vendor bikin peralatan kitchen gitu loh, yang dari stainless. Dia bilang, "Will, ini muat 8 wajan." Gila, ngapain? Buat 8 wajan, 2 wajannya kita goreng, apa namanya? Kita goreng 2 jam selesai kok, bener gak? Maksudnya kayak kita goreng loh 2 wajan, 2 jam selesai, terus tiba-tiba ada yang nawarin lu bikin 8 wajan, ngapain? Kan secara matematisnya manusia kan gak kehitung kan, gak bisa kan. Nah, saya keinget kejadian yang Indomaret itu. Balik lagi, saya tidak tahu nih kesempatan akan datang kapan. Mungkin dia tiba-tiba, pergi juga tiba-tiba. Akhirnya, saya ingat banget saya telepon ke vendornya, saya bilang, saya panggil om. Om, gini om, yaudah. Kita buat aja 8 wajan itu, saya percaya suatu saat ini akan kepake semua, 8-8-nya. Datang tuh 8.
0: Manifest juga ya?
1: Iya, maksudnya datang tuh. Datang kan, 8 wajan. Datang 8 wajan, ya memang benar tidak langsung kepake semua, tapi tidak terlalu lama. Pertama pakai, kita pakai 2 wajan, 6-nya kosong. Terus gak berapa lama, 4. Gak berapa lama, 6. Gak berapa lama, 8. Sampai hari ini gak cukup 8. Nah, bayangin. Makanya saya bilang, kita tuh harus siapin kapasitasnya dulu. Jadi kalau misal kita nyambung dengan pertanyaannya, kapan kita harus
0: mulai merekrut?
1: Mungkin saya akan menjawab, saat kamu bisa mempersiapkan kapasitasnya lebih awal, siapain dulu aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita ngomong kapasitas, mungkin gak cuma pegawai ya. Gak cuma, apa namanya, kayak mungkin mesin, mungkin alat. Ya mungkin semua hal yang bisa kita persiapkan untuk kapasitas produksi kita. Kita gak tahu kapan tiba-tiba ada orang order dalam jumlah banyak, kita gak bisa handle, kesempatan itu hilang gitu loh. Yaudah, kalau kita mau berhasil, kita siapin dulu aja apa namanya, kapasitasnya kita. Nanti kesempatan akan ngikutin. Jadi nanti kita sudah siapin nih kapasitasnya, ntar waktu kesempatan datang, ya itu mungkin keberhasilan akan datang. Jadi pertanyaannya, kapan harus disiapin? Ya memang perlu berhitung ya. Selagi kita pemasukannya, penjualannya oke, dalam satu bulan bisa bayar karir, sudah bayar aja, nggak usah takut untuk hire orang, untuk tambah mesin, nggak usah takut. Sampai juga ibaratnya 8 wajan itu tanda kutip juga akan datang kok, walaupun kita cuma mulai udah wajan. Soalnya kita nggak bisa, kalau anggapnya kita bisnis, kita apalagi masih merintis, kita nggak bisa terlalu melogikakan segala sesuatu. Ada harus hal-hal yang kita memang imani untuk itu bisa terjadi.
0: Sambil gitu. Manifest ya kalau ya kayak ini pasti bakal kepake sih nanti suatu hari. Kalau memang bisa ya coba aja gitu ya, diusahakan aja gitu ya sambil berjalan gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaannya untuk Ko William ya yang sudah ditanyakan gitu. Mungkin terakhir nih Ko, karena sudah mau menuju ke jam 1 ya ini ya. Mungkin kalau boleh kasih tips nih untuk mungkin teman produ yang lagi ada rencana untuk memulai usaha gitu, boleh nih Ko.
1: Tipsnya pendek, mulai aja dulu.
0: Oke.
1: Ya mulainya dulu. Soalnya kenapa banyak, ini juga terjadi di saya soalnya. Jadi kenapa orang itu gini ya, kenapa orang itu akhirnya mau mulai bisnis dan akhirnya gak mulai-mulai segala macam, karena banyak ketakutan kan. Takut gak jalan ya kan, kayak saya dulu. Atau mungkin gak pede, takut modalnya apa segala macam. Menurut saya saat kita punya apa namanya produk itu sudah cukup oke, bisa dijual segala macam, udah mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Maksudnya kalau kita nggak mau, kita nggak tahu. Satu, kedua, yang punya ide itu nggak kita doang. Punya ide jualan bakso goreng itu nggak saya aja mungkin di 2020 itu. Cuma kan yang menjadi poin itu siapa duluan yang mengeksekusi itu. Saya beberapa kali juga sampai hari ini ya, ada beberapa produk makanan itu viral di Jakarta atau mungkin di Malang atau mungkin daerah lain. Saya beberapa tuh ada, saya sudah terfikirkan itu mungkin beberapa tahun lalu, tapi saya gak jalani itu. Akhirnya orang lain bikin, akhirnya viral gitu loh.
0: Loh ini kan ideku waktu itu
1: nah,
0: gitu ya.
1: Jadi kita gak bisa bilang itu ide saya. Somehow itu orang itu bisa punya ide yang sama. Jadi yang menjadi poin itu adalah secepat apa orang itu bisa mengeksekusi idenya itu. Makanya saya bilang mulai aja dulu. Makanya kan maksudnya ya memang sih tetap akan ada banyak ketakutan ya. Maksudnya ini bisa jalan nggak apa segala macam. Ya menurut saya juga penting untuk kita bisa punya mentor ya. Mm-hmm. Mentor dalam artian orang yang bisa mengarahkan, orang mm-hmm. yang bisa apa namanya kasih masukan, kasih input apa segala macam, itu juga penting sih. Mm-hmm. Jadi tapi dari itu semua, kalau memang mau mulai bisnis dan memang orang itu vision atau mungkin panggilannya di sana, mulai aja dulu. Mm-hmm. Dulu itu kan waktu Bagopay itu mulai kan sebenarnya kan dimulai dengan dasar saya tuh beriman ini akan jalan. Mm-hmm. Cuma itu aja ininya. Jadi kalau misalnya memang punya keyakinan yang sama sama produknya atau mungkin jualannya apa segala macam, mulai aja dulu.
0: Gas aja langsung.
1: Ya, gas aja dulu. Mm-hmm. Toh anggaplah kita jatuh pun, kita gagal pun, kita masih gagal di ibaratnya kayak di tangga yang awal. Agak bawah, mm-hmm. agak awal. It's okay. Namanya orang belajar kan ya. Gitu. Mm-hmm. Ya mungkin itu sih kalau misalnya tipsnya apa untuk orang yang mau merintis segala macam, mm-hmm. mulai aja dulu. Nanti okay. kalau sudah jalan apa segala macam ya siapin kapasitas apa segala macam seperti itu.
0: Oke, okay. Ko William mungkin ini ada rencana atau mungkin harapannya untuk Bagoplay yang bisa di spill mungkin kedepannya gimana?
1: Ya sebenarnya ada sih beberapa ya kita apa namanya?
0: Buka cabang atau?
1: Kalau cabang apa namanya ya mungkin ya ada juga. Tapi mm-hmm. kalau sekarang tuh mungkin kita lebih fokus, kita lagi prepare untuk pindah ke tempat produksi yang lebih besar.
0: Oke, okay. Center kitchennya ya.
1: Ya, central kitchennya untuk kapasitas yang lebih besar. Mm-hmm. Supaya apa? Supaya bisa supply ke tempat yang lebih jauh.
0: Okay.
1: Nah, jauhnya kemana? Nanti ditunggu aja.
0: Seru banget. Oke, okay, terima kasih banyak Ko okay. William Nathanael yang sudah mampir ke Pro 2 siang-siang okay. ini. Thank you banget udah sharing-sharing juga pengalamannya, cerita-ceritanya dulu gimana.
1: Yeah.
0: Dan sukses terus buat Bagoplay.
1: Thank you.
0: Terima kasih, aku sudah gak perlu ngantri lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, teman Pro 2, ini sudah selesai ya untuk Muda Kreatif di siang hari ini bareng dengan Ko William Nathanael ya. Ini adalah owner dari Bagoplay, ini bakso goreng plek gitu ya. Kita ketemu lagi di Muda Kreatif selanjutnya, teman Pro 2. Masih ada program-program lainnya untuk nemenin kamu. And keep stay tune di sini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah

Lama 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 1 ini kamu masih sama Ara. Dan selama 2 jam ke depan aku masih akan hadir untuk nemenin kamu, kasih kamu ada beberapa informasi dari dunia olahraga. So don't go anywhere, keep staying di sini ya teman Pro 2.

tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tuan Pro 2 perubahan klasemen medali Asian Games 2026 terjadi setelah kontingen Indonesia ini mendapat medali perunggu dari cabur karate pada hari Selasa hari ini siang ya. Di mana Indonesia ini menambah perolehan medali Asian Games 2026 dengan perunggu yang didapat karateka putri Cok Istri Agung Sanistiarani. Nah, Coki ini atau sapaan akrabnya gitu Tuan Pro 2 ya. Ini meraih perunggu dari kelas komite minus 55 kilo usai mengalahkan Alicia dari India dengan skor 6-1. Dalam duelnya Coki ini meraih 3 poin Yuko dan 1 poin Ippon, sementara Alicia ini hanya meraih 1 poin Yuko Tuan Pro 2. Dengan tambahan medali perunggu dari Coki, kontingen Indonesia kini menempati peringkat ke-14 klasemen medali Asian Games hingga jam 1 siang tadi ya. Di mana kondisi ini turun 1 peringkat dibanding dengan hari di mana tim merah putih ini ada di posisi ke-13. Total Indonesia untuk saat ini memperoleh koleksi 8 medali Asian Games dengan rincian 1 perak dan 7 perunggu. Masih belum ada emasnya Tuan Pro 2 ya. Dan satu-satunya medali perunggu yang didapat Indonesia ini diraih oleh yang satu-satunya medali perak gitu ya, ini diraih Sumaya dari nomor tunggal putri, sedangkan 7 perunggu didapat dari karate dan wushu dengan masing-masing 2 medali dan mixed martial arts, soft tennis serta tekball dengan masing-masing 1 medali Tuan Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokai Venu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Teman Perudua setiap ajang olahraga ini selalu menghadirkan identitas unik. Nggak terkecuali dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana medali pada edisi kali ini punya desain tentang keberagaman, Teman Perudua. Kalau kita lihat bentuk desainnya sendiri, ini seperti kepingan keramik yang dipecahkan kemudian disusun kembali gitu ya. Dan terinspirasi dari slogan Imagine One Asia. Ini adalah ide utama desain medali, adalah bersatu kembali lewat olahraga. Untuk makna desainnya sendiri, Teman Perudua menggambarkan perjalanan atlet yang penuh tantangan dan perjuangan hingga akhirnya mencapai prestasi. Kalau kita lihat Teman Perudua ya, ini keunggulan medalinya ini adalah untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan ekonomi sirkular. Terus juga bisa memanfaatkan alat elektronik yang didaur ulang untuk dilebur di dalam medali. Jadi ukuran medalinya sendiri ini tebalnya 5 mm dengan diameternya ini 8 mm Teman Perudua. Untuk kandungannya ya, ini untuk yang emas ini kandungannya perak murni dengan minimal 1 gram emas dengan berat 265 gram. Terus ada untuk yang peraknya, ini mengandung 264 gram perak murni. Dan untuk medali perunggu ini dengan beratnya 222 gram. Untuk kandungannya sendiri 95% perunggu dan 5% zinc, Teman Perudua. Dan untuk jumlah medali emas, untuk jumlah medali ya di Asian Games sendiri, ini dari emas, perak, perunggu, ini total jumlahnya ada sekitar 1.407 medali, Teman Perudua.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Terbaik kamu.

Kontrol 2 di siang hari ini, kamu masih sama Ara dan ada beberapa informasi lainnya yang bakal Ara update untuk kamu. Kalau dilihat Kontrol 2, kita harus mulai waspada, apalagi kasus influenza A ini juga mulai mengalami lonjakan ya. Di mana memang ini lagi jadi sorotan setelah jumlah rumah sakit ini melaporkan peningkatan pasien. Dari Kemenkes ini juga membenarkan adanya kenaikan kasus, tetapi menyebut kondisi ini berkaitan dengan pola musiman influenza yang memang cenderung meningkat pada periode menjelang akhir tahun, teman Pro 2. Dari hasil surveillance Kemenkes, anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdeteksi atau terinfeksi dengan proporsi mencapai 33% dari kasus influenza yang tercatat. Meskipun kasus meningkat, Kemenkes ini memastikan fasilitas kesehatan nasional masih dalam kondisi aman dan belum mengalami kelebihan fasilitas ya, teman Pro 2. Dan kalau dilihat, orang tua ini juga tetap diimbau untuk lebih waspada apabila anak mengalami demam, batuk, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, sakit tenggorokan, hingga pilek. Dan menjaga daya tahan tubuh ini juga harus tetap dilakukan, menjaga kebersihan juga, teman Pro 2. Influenza A sendiri ini merupakan virus penyebab penyakit pernapasan musiman. Ada beberapa subtipe yang umum beredar, antara lain influenza A dan juga AH1N1 dan juga AH3N2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dalam sejarahnya, Islam masuk ke Papua pada abad ke-12, tepatnya tanggal 17 Juli 1214 atas perintah Sultan Iskandar II. Pulau Papua dulu bernama Nuwar, yang berarti negeri yang menyimpan rahasia. Pemberian nama Papua sendiri memiliki arti saudara tertua. Kemudian berganti nama Irian Jaya, dan saat pemerintahan Gus Dur kembali menjadi Papua. Perubahan tersebut terjadi bukan secara tiba-tiba, namun bertahun-tahun dan mengorbankan harta dan juga jiwa. Adalah Fadlan Garamatan, putra ketiga dari Mahmud bin Abu Bakar Ibnu Suwar dan Siti Ruqyah binti Ismail, merupakan salah satu da'i yang berhasil mengembangkan Islam di tanah Nuwar. Melalui Islamlah penduduk Nuwar kini bisa terangkat derajatnya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Informasi terakhir dari Ara untuk kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Ini ada gelaran Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru yang bikin total kategori penghargaan tahun ini menjadi 67. Keempatnya ini meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, hip-dut, dan pesta musik timur. Dan pengumuman ini disampaikan lewat akun resmi AMI Awards sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing kategori, teman Pro 2. Dan kalau dilihat gitu ya, ini memang penambahan kategori ini jadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air gitu. Jadi memang lagi banyak banget genre-genre baru gitu, teman Pro 2 ya. Dan perwakilan tim kategorisasi AMI Awards ada Syahrani yang menjelaskan kalau karya dari berbagai padepokan musik di daerah Indonesia ini bisa dikirimkan untuk kategori etno. Sementara itu untuk kategori hip hop hadir sebagai kategori tersendiri setelah jumlah karya dalam genre ini terus berkembang. Terus juga masih ada hip dut, ini juga masih kategori baru, teman Pro 2 lagi rame banget ya. Dan juga pesta musik timur, ini juga mengembangkan, mencerminkan perkembangan skena musik yang lagi berkembang di tanah air, teman Pro 2. Jadi kalau khusus untuk hip dut sendiri, kategorinya ini mengakomodasi karya yang memadukan elemen hip hop dan dangdut sebagai bentuk perkembangan musik yang makin beragam, teman Pro 2. Tapi so far untuk sejauh ini AMI Awards baru ngumumin daftar nominasi aja ya, belum ngumumin tanggal resmi dalam untuk malam puncaknya. Jadi mungkin kamu bisa menyiapkan diri dulu, mendoakan ya ini untuk gimana jagoan kamu yang mana ini, teman Pro 2, apakah sudah ada masuk ke kategori atau belum gitu ya. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di siang menuju sore hari ini, teman Pro 2. Nanti untuk di sore ceria dan ngalamin lakes akan ada Tania yang ngegantiin aku.

0: FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, chimichurri sauce, saus herbal khas Argentina ini mendunia. Kekayaan kuliner Indonesia turut diramaikan saus mancanegara, salah satunya chimichurri yang dikenal sebagai saus khas Argentina berbahan rempah dan herbal. Chimichurri memiliki cita rasa segar, gurih, asam, dan sedikit pedas sehingga sering digunakan sebagai pendamping daging panggang seperti steak. Selain daging, saus ini juga dapat digunakan untuk ayam, ikan, sayuran, kentang, hingga bumbu marinasi dengan bahan seperti herba, bawang putih, minyak, dan cuka. Chimichurri umumnya menggunakan petersili, oregano, atau basil, sementara tambahan cabai juga dapat memberikan sensasi pedas dan membuat rasanya lebih beragam. Saus ini juga relatif mudah dibuat dengan mencincang herba dan bumbu, lalu mencampurkannya bersama minyak serta bahan asam, kemudian didiamkan agar rasanya lebih menyatu. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah mengikuti Kemah Santri Muhammadiyah Nasional kedua di Bumi Perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang hingga 24 September 2026. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin mengatakan kegiatan ini menjadi ruang memperkuat karakter santri dengan bekal iman, akhlak, ilmu, dan kekuatan fisik. KSM Nasional kedua diikuti 125 regu dari Pesantren Muhammadiyah serta MBS dan ABS se-Indonesia dengan kegiatan perlombaan kepanduan Hizbul Watan, pameran pendidikan hingga ekonomi kreatif. Muhammad Izul Muslimin mendorong para santri tidak hanya mengikuti kompetisi, tetapi juga membangun jejaring dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan ini, KSM Nasional kedua diharapkan memperkuat kerjasama antar santri dan jejaring pesantren Muhammadiyah untuk menghadapi perkembangan zaman.

0: Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih.

8.9 Teman Pro 2 di sini udah ada Tania ya yang bakal nemenin kamu nih Teman Pro 2 di kok santai siang ya di sore ceria kali ini dan juga di ngalam ilakes Teman Pro 2 yang pastinya seperti biasa ya di jam 3 sore sampai nanti di jam 4 sore aku akan membagikan informasi-informasi mengenai Malang Raya ini ada apa sih dengan Malang gitu ya biar kamu juga keep update sama kota kita tercinta ini bukan hanya di kota aja tapi di Malang Raya Teman Pro 2 di ngalam ilakes selama 1 jam ke depan dan yang pastinya aku juga tetap masih nemenin kamu sampai nanti ya Teman Pro 2 di sore ceria sampai di jam 7 malam nih Teman Pro 2 dan yang pastinya aku juga bakal tetap membagikan informasi-informasi paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua Teman Pro 2 di hari Selasa ini ya hari kedua dalam minggu ini dan ini udah tanggal 22 aja kayak nggak kerasa banget ya Teman Pro 2 ini udah mau menuju akhir bulan aja dan bulan depan udah Oktober which is udah bisa menghitung bulan juga ya untuk kita menuju 2027 gitu ya nggak kerasa banget Teman Pro 2 kita menjalani hari-hari ini tiba-tiba udah mau tahun baru aja gitu ya dan gitu deh Teman Pro 2 lagu-lagu pilihan terbaik juga akan menemani kamu di sore hari ini. Jadi keep stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Itu Prodo, ini ada informasi ya dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang mencatat adanya kasus influenza dengan 3 subtipe yang terdeteksi di wilayah Kota Malang, itu Prodo. Jadi dari hasil pemeriksaan influenza like illness atau ILI, itu Prodo, di Puskesmas ya, influenza A subtipe H3N2 ini menjadi yang paling banyak ditemukan di Kota Malang, itu Prodo. Ini juga ada Kepala Dinkes Kota Malang, ada Dr. Husnul Muarif, yang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ini terdapat 14 kasus influenza A dan 1 kasus influenza B tipe Victoria, dan kondisi ini juga menjadi perhatiannya dalam kegiatan surveillance influenza di Kota Malang, temu Bro 2. Jadi memang untuk di Kota Malang sendiri ya, berdasarkan hasil pemeriksaan influenza like illness di Puskesmas ini ada 10 H3N2, kemudian ada 4 H1N1 dan influenza B Victoria 1, temu Bro 2. Dan menurut dia sendiri ya, dari 3 subtipe tersebut, H3N2 ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam surveillance, sebab ini dapat keluhan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dinilai lebih banyak dibandingkan subtipe influenza yang lainnya. Namun meski demikian, teman Bro 2, Dr. Husnul sendiri ini menghimbau masyarakat tidak perlu panik gitu ya. Untuk kamu yang mengalami keluhan atau gejala influenza, ini diminta segera aja untuk menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta ya, teman Bro 2, dan untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan tentunya. Jadi selain segera memeriksakan diri ketika mengalami keluhan, kamu juga bisa nih untuk meminta untuk meningkatkan perlindungan diri kamu gitu ya, teman Bro 2, terutama saat beraktivitas di luar ruangan ya, atau berada di tengah kerumunan, teman Bro 2. Jadi memang dalam hal ini juga untuk mengurangi debu-debu yang masuk gitu ya, melalui saluran pernafasan dengan alat pelindung diri yang sederhana banget, teman Bro 2, yaitu masker ya. Pakailah masker kamu ini, pakai masker buat kegiatan di luar maupun saat berada di komunitas ataupun lagi kumpul-kumpul sama orang banyak gitu, teman Bro 2. Dr. Husnul ini juga mengingatkan nih untuk kamu semua agar memperhatikan asupan nutrisi dan juga menjaga daya tahan tubuh. Jadi menurutnya kondisi imunitas tubuh ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam menghadapi infeksi virus influenza ini sendiri. Dan untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat nih, pihak Dr. Husnul sendiri ini juga melakukan penyampaian informasi melalui jaringan Puskesmas, dan juga edukasi ini diberikan secara langsung maupun menggunakan berbagai macam media informasi yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, teman Pro 2. Dan sementara itu, untuk Dinkes Kabupaten Malang ini memastikan situasi penyebaran virus influenza A di wilayahnya hingga sejauh ini masih terkendali, teman Pro 2, dan belum ada temuan kasus terkonfirmasi positif influenza tipe A. Dan untuk Kepala Dinkes Kabupaten Malang ada Wijayanto Wijoyo, melalui PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Malang, Dr. Titis Ari, ini menjelaskan influenza A merupakan jenis infeksi virus yang sangat menular dan menyerang saluran pernafasan manusia termasuk hidung, tenggorokan, serta paru-paru nih, teman Bro 2. Dan ciri-cirinya ya, ini kamu ingat-ingat, ini ada panas tinggi di atas 38 derajat Celcius, terus batuk kering, terus nyeri otot juga, sakit kepala dan kelelahan ekstrim, dan juga ada sakit tenggorokan nih, teman Bro 2. Jadi virus influenza A ini memang berbeda gitu dari flu batuk pilek yang biasanya, dan perbedaannya ini juga terletak pada jenis virus penyebab. Jadi ada juga tingkat keparahan gejala serta resiko komplikasinya nih, teman Bro 2. Jadi biasanya nih kalau yang flu biasa ini umumnya bersifat ringan dan juga terbatas gitu ya pada saluran pernafasan atas, sedangkan untuk influenza A sendiri ini jauh lebih berat dan berpotensi untuk memicu komplikasi serius nih, teman Bro 2. Jadi buat kamu ya, udah tahu wilayah Kota Malang ini sedang tidak baik-baik aja dengan segala macam penyakit-penyakitnya. Jadi aku harap kamu semua bisa banget untuk menjaga imunitas kamu sendiri, teman Pro 2, menjaga kesehatan. Lengkapilah nutrisi-nutrisi kamu, iya teman Pro 2. Terus jangan lupa pakai masker kemana-mana, karena debu pun sekarang lagi banyak banget, teman Pro 2, dan juga masih banyak lagi penyakit-penyakit lain gitu ya di Kota Malang yang memang lagi banyak banget, termasuk influenza ini. Jadi tetap jaga kesehatan buat kamu semua, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya tunggu dulu ini informasi terakhir ya dari Ngalam Ilakes nih. Buat kamu mungkin ya pengendara-pengendara yang nekat banget buat parkir dan melanggar rambu terus marka hingga di trotoar gitu teman-teman Pro 2 di Kota Malang ini bakal menghadapi sanksi yang lebih tegas nih. Jadi Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran ini telah menetapkan biaya penindakan hingga Rp500.000 nih buat kamu yang melanggar ya teman Pro 2. Dan untuk kepala Dishub Kota Malang sendiri ada Wijaya Saleh Putra yang mengatakan kendaraan roda 2 yang digembok ini dikenai biaya pembukaan Rp50.000, sedangkan jika diangkut ini sampai Rp100.000 ya teman Pro 2. Dan untuk roda 4 sendiri pembukaan gembok sebesar ini Rp250.000, sementara untuk kendaraan yang diderek ini dikenai Rp500.000 teman Pro 2. Jadi meski nominal ini telah ditetapkan dalam perda gitu ya, denda tersebut ini masih belum diterapkan teman Pro 2. Dan sebenarnya juga masih menunggu untuk peraturan wali kota sebagai aturan teknis ya yang ditargetkan terbit maksimal 6 bulan teman Pro 2. Dan selama perwali ini belum terbit, penguncian kendaraan ini masih dilakukan dalam rangka pembinaan dan juga sosialisasi. Namun petugas ini juga tetap bisa langsung menggembok kendaraan kamu yang mungkin udah ditemukan melanggar tanpa menunggu operasi gabungan gitu ya. Dan salah satu kawasan yang ditegaskan menjadi lokasi larangan parkir ini adalah di Jalan Veteran karena terdapat marka jalan teman Pro 2. Setelah perwali berlaku, parkir di trotoar ini juga dapat dikenai sanksi juga pastinya ya. Dan di sisi lain, Perda ini baru mengubah istilah juru parkir menjadi petugas parkir, dan mereka tetap wajib ya memiliki KTA teman Pro 2, mengenakan rompi dan juga menggunakan karcis. Dan Dishub ini juga menyiapkan skema imbalan jasa bagi petugas parkir sebagai mitra resmi pemerintah nih teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin ya kalau misal udah ada marka dilarang parkir dan segala macamnya, atau apalagi di trotoar ya teman Pro 2, jangan parkir di sana karena itu kan bukan hak kamu untuk parkir di situ teman Pro 2. Walaupun ada atau enggak adanya denda, tetap jangan teman Pro 2 ya, kita cari aman aja, cari kenyamanan buat pengendara satu dan pengendara lainnya.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: 89.9 Teman Pro 2 di sore ceria kali ini masih barengan sama Tania. Dan kali ini juga masih spesial banget nih Teman Pro 2. Kita kedatangan teman-teman dari Sun Chapter Malang nih Teman Pro 2. Jadi di studio Pro 2 kita udah hadir ada Anggi Arnovia ya selaku koordinator Sun Chapter Malang. Dan juga ada Muhammad Firdaus Sabili nih. Dan ini dia adalah ketua divisi humasnya Teman Pro 2. Jadi langsung aja kita sapa-sapa dulu ada Via dan juga Billy ini Teman Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Boleh dipakai mungkin ya. Aku kelupaan enggak tidak bilang kalian gitu ya. Kalau boleh pakai headphone-nya. Nah, gimana nih kabarnya di sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik ya. Sesuai dengan cuacanya cerah.
0: Cerah ya. Billy gimana Billy?

0: Setiap hari bergelut dengan perangka-angkaan itu.
1: Itu dia.
0: Kalian berdua sih sebenarnya akuntansi juga ya. Ya ampun, kuat-kuatlah kalian ya di sana. Apalagi buat untuk mengurus skripsinya dengan segala macam perangka-angkaan itu harus ini ya, harus difokusin ya. Kalau misal salah satu angka aja pasti udah amburadul semuanya itu pasti. Bilang sembuyar, betul. Ini kali ini adalah dari Sun Chapter Malang ini, apakah komunitas nih?
2: Bener, suatu komunitas sosial.
0: Jadi Sun Chapter Malang sendiri ini sebenarnya komunitas buat apa nih?
2: Komunitas sosial yang fokusnya itu di bidang pendidikan dan sosial. Dan kita biasanya kegiatannya berkunjung ke panti asuhan. Terus juga melaksanakan kegiatan kayak menjalin hubungan dengan suatu desa atau dengan suatu sekolah dasar.
0: Jadi ini lebih banyak bersinggungan sama anak-anak gitu kah atau gimana?
2: Benar, maksudnya kegiatan kita itu bersinggungan dengan anak-anak.
0: Jadi kebanyakan dengan anak-anak gitu ya, teman berdua. Dan buat kalian berdua gitu ya, Fia dan juga Billy, ini kalian pertama kali mungkin bisa gabung menjadi relawan gitu ya di atau volunteer gitu ya di komunitas ini tuh gimana awalnya banget?
2: Kalau dari aku sendiri itu apa ya, waktu oprek itu nggak tahu kenapa rasanya kayaknya harus daftar nih, dan kebetulan Sun Malang sendiri ini organisasi pertama aku, komunitas pertama aku, dan ternyata Sun Malang sendiri jadi tempat yang nyaman buat aku karena memang ternyata cocok lingkungannya, cocok dunianya. Kalau dari aku sendiri begitu.
0: Kalau Billy gimana, Bill?
1: Kalau buat aku ini sebenarnya ada cerita dulu sih.
0: Okay, boleh banget di-spill gimana Bill ceritanya.
1: Jadi
0: Bill,
1: sebelum aku masuk komunitas Sun Malang ini, aku ikut volunteer yang bayar itu loh kak. Nah yang itu, terus aku nyoba volunteer itu satu orang, ya maksudnya tuh nggak ngajak teman-teman aku, sendiri aja gitu di WSB kalau nggak salah, wisata edukasi susu batu itu. Terus aku megang satu orang anak, namanya lupa sih, cuma itu dari panti asuhan di Batu. Terus anak-anak itu kayak cerita segala macam tentang tantangan, kesulitan dan lain sebagainya. Nah itu sebagai apa sih, kayak aku ke distract gitu loh. Oh, kita tuh sama-sama satu bumi tuh, tapi takdirnya tuh berbeda gitu.
0: Betul.
1: Loh, makanya tergerak lah gitu moralitas saya gitu. Ya udahlah, saya ikut bantu anak-anak juga, terus join ke Sun Malang ini gitu.
0: Jadi Sun Malang sebenarnya ini ada kepanjangannya sendiri gak sih?
2: Bener, kita ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu Senyum Anak Nusantara.
0: Luar biasa banget ya. Berarti kalian ini adalah yang membantu untuk menyebarkan senyuman-senyuman ke anak Nusantara ini. Luar biasa banget. Nah mungkin tadi kan Billy udah bercerita gitu ya, apa sih yang mungkin membuat dia ini tertarik untuk menjadi volunteer. Berarti kamu bukan dari dulu mungkin udah tertarik gitu ya untuk join-join volunteer gitu ya. Nah untuk Via sendiri nih, awal mula kamu tertarik untuk volunteer tuh gimana awalnya?
2: Sebenarnya tadi kayak yang aku bilang ya kak, kalau ini adalah organisasi dan komunitas pertama aku. Dan sebenarnya juga itu gak asal milih juga sih. Waktu itu pikiranku adalah gimana caranya aku juga bisa berkembang, tapi aku juga bisa melakukan sesuatu yang dampaknya nyata gitu. Dan aku juga dari dulu itu sebenarnya sering ngelihat kegiatan-kegiatan volunteer, tapi kebanyakan volunteer itu berbayar dan jauh.
0: Betul.
2: Nah kebetulan aku ada kesempatan pindah ke Universitas Brawijaya, ke Malang yang banyak kegiatannya. Dan kebetulan waktu itu ada Sun Malang lagi oprek nih. Aku juga sempat cek-cek nih gimana sih Sun Malang itu kegiatannya, bentuk organisasinya gimana. Dan ternyata itu sesuai dengan apa yang aku cari. Di situ aku benar-benar bisa berkembang dengan banyaknya program kerja, terus dengan modelnya yang banyak divisinya ya, kurang lebih sama kayak organisasi pada umumnya. Dan jadi karena modelnya sesuai dengan tujuanku, aku coba daftar, ternyata ya alhamdulillah keterima, dan kayaknya memang ini takdirnya aku mau mulai di Sun Malang.
0: Dan untuk Sun Malang sendiri ini apakah sebenarnya kayak ada batch-batch tersendiri atau gimana sih untuk sistem organisasinya gitu mungkin?
2: Nah kalau untuk sistem kepengurusannya, anggotanya itu kurang lebih seperti organisasi pada umumnya. Jadi kita ada periode per tahunnya. Jadi setiap tahun nanti kita akan regenerasi ganti pengurusan baru.
0: Berarti nanti ini kepengurusan yang ini bakal bertahan sampai bulan apa nih kira-kira, atau tahun depan mungkin?
2: Kebetulan kita kemarin mulainya sekitar Juli atau Agustus.
0: Baru ya berarti masih.

0: Jadi nanti akan berakhir sekitar Juli atau Agustus pula.
1: Berarti per satu tahun ya. Berarti nanti akan oprek di sekitar bulan apa biasanya kalau oprek gitu?
0: Kebetulan oprek itu sebulan setelah kepengurusan yang lama selesai, sebulan dua bulan. Jadi mungkin di tahun depan mungkin akan oprek sekitar bulan September atau Oktober.
1: Oke, jadi mungkin buat teman Pro 2 yang udah pingin gitu ya untuk join bisa banget ditunggu, tapi masih tahun depan gitu ya sayangnya. Tapi nggak apa-apa, teman Pro 2 nggak akan kerasa sih ya biasanya ya. Dan ini kalian berdua sendiri nih ya, mungkin sebelum kalian start jadi volunteer, kalian pernah nggak sih ada ekspektasi-ekspektasi tersendiri gitu waktu start volunteer gitu?
0: Mungkin dari Kak Billy boleh.
1: Boleh dari Billy.
2: Oke, sebenarnya tuh saya tuh tertarik ke volunteer atau relawan ini tuh baru-baru sih Kak.
1: Oke.
2: Dari semester 4 lah gitu. Semester 1, semester 2 atau sebelum kuliah itu saya gak pernah terpikir buat masuk ke komunitas sosial kayak gini.
1: Oke.
2: Karena mungkin rancangan-rancangan saya atau rencana-rencana saya itu nanti di kayak ikut BEM, EM dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu tergerak gara-gara ada satu anak yang cerita terkait kehidupannya di panti asuhan. Terus bikin saya tuh kayak ngerasa kok saya tuh kayak nyari ilmu dan berkembang tuh buat diri sendiri. Kenapa enggak ngasih apa ilmu atau pendidikan ke anak-anak gitu yang
1: betul
2: membutuhkan.
1: Betul. Gitu. Kalau dari Via sendiri gimana Via?
0: Jujur dulu waktu pertama ngelihat San Malang bentuknya kayak volunteer gitu ya, ekspektasiku adalah seperti yang di Instagram, seperti yang di film-film. Karena biasanya jadi volunteer itu kan kelihatannya kayak wah seneng banget, main sama anak-anak, kayaknya enak banget deh, terus kita keliling keluar gitu. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, aku nyemplung nih ke dalam San Malang, ternyata jadi suka relawan itu bukan cuma sekadar senang-senang, ternyata banyak hal lain yang harus kita korbankan, terutama kalau jadi relawannya.
1: Oke.
0: Jadi segi waktu, tenaga ataupun materi.
1: Emang jadi banyak banget ya yang effort yang harus dikeluarkan gitu ya. Dan untuk Sun Chapter Malang ini sendiri berarti free ya untuk volunteernya.
0: Benar.
1: Dan kalau misal open untuk, kan ini kan tadi kalian ke pengurusannya kan. Nah untuk anak-anak mungkin yang mau daftar volunteer aja gitu bisa gak sih kira-kira?
0: Kalau untuk eksternal dan dalam jangka waktu singkat itu kebetulan saat ini kita belum bisa.
1: Oke.
0: Jadi emang saat ini hanya open untuk kepengurusan satu periode.
1: Oke. Dan kegiatan kalian kan selama ini banyak yang merangkul anak-anak gitu ya. Dan kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan selama ini di pervoluntiran ini?
0: Kalau dari San Malang sendiri, kita sebenarnya punya 3 program utama.
1: Oke.
0: Dari pertama itu ada satu program namanya 1000 Senyum Nusantara. Ini nanti kita akan berkunjung ke panti asuhan dan bermain dengan adik-adik panti asuhan.
1: Oke.
0: Dan program selanjutnya ini salah satu program yang wajib setiap tahunnya, dan khusus diadakan di bulan Agustus, namanya Ekspedisi Merah Putih, yang mana nantinya kita akan melaksanakan kegiatan di suatu desa yang jarang melaksanakan kegiatan 17 Agustus.
1: Oke, seru banget.
0: Benar, jadi nanti di desa itu kita akan main bareng bapak, ibu, dengan anak-anak di desa itu, ngadain lomba, atau jalan sehat gitu.
1: Oke, jadi yang satu lagi apa tuh?
0: Yang satu lagi kebetulan saat ini sedang berjalan, namanya Sekolah Nusantara.
1: Oke, gimana itu?
0: Ini kita akan mengajar di suatu sekolah yang membutuhkan dukungan, mungkin dari segi tenaga ataupun dari segi materi gitu ya. Jadi nanti kita akan mengajar sekitar 2-3 bulan setiap minggunya di hari Sabtu.
1: Oke, berarti memang ada 3 program itu tadi ya selama di jangka waktu yang 1 tahun ini. Dan kalau misal dari prokernya sendiri itu, ini memang dari kepengurusan yang baru yang bikin atau memang udah turun-temurun kayak gitu?
0: Sudah turun-temurun. Dan sebenarnya kita juga punya program-program lain dari program wajib itu.
1: Oke, seperti apa tuh biasanya program-program, mungkin program-program turunan kecil-kecilnya gitu ya? Itu biasanya ngapain kalian?
0: Nah, mungkin Kak Billy boleh bahas itu nih.
1: Boleh.
0: Ada yang running nih.
1: Apa tuh?
2: Jadi saya kan selaku kepala divisi humas, itu punya beberapa proker. Yang sekarang lagi running itu ada Sun Memory.
1: Oke.
2: Jadi kita tuh Iya, sama gitu. Kita fokusnya ke anak-anak, mm-hmm. yaitu di desa di Kecamatan Ngantang, yaitu Desa Mulyorejo.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita kayak ngasih pendidikan ilmu terapan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak nanti bakal menanam bawang merah, terus di polybag, mm-hmm. terus bakal ada sosialisasi juga dari ketua petani di sana. Jadi fokusnya tuh kayak lebih ke kayak, kan kalau SN itu Sekolah Nusantara, kita belajar terkait materi-materi yang sudah dijelaskan di sekolah. Mm-hmm. Kalau Sun Memory ini, kita ngasih pembelajaran pendidikan itu mm-hmm. ilmu terapan. Jadi okay. ilmu-ilmu yang di luar yang diajarkan dari sekolah.
1: Mm-hmm. Dan itu nanti berlakunya sampai berapa lama kira-kira?
2: Sebenarnya harusnya ya, mm-hmm. setelah ada sosialisasi dan penanaman bawang merah itu, kita rutin, harusnya tuh rutin gitu ya, mm-hmm. memonitoring. Cuman mungkin tergantung
1: entarnya. Berarti harusnya kalian tetap memonitoring, mengawasi yeah. juga yeah. gitu ya. Gimana sih nanti perkembangan mereka juga yeah. gimana gitu ya. Nah, tadi teman pro 2 ya, obrolan kita bersama Via dan juga Billy. Tapi jangan kemana-mana teman pro 2, karena kita akan break dulu sebentar dan kamu akan mendengarkan beberapa lagu pilihan ini. Jadi keep stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Masih di 87,9 teman Bro 2 dan juga masih barengan sama Tania di sini. Dan yang pastinya juga masih ditemenin barengan sama teman-teman dari Sun Chapter Malang. Khususnya ini ada koordinatornya, ada Via. Dan juga ada ketua divisi humasnya, ada Billy teman Bro 2. Dan tadi juga aku udah tanya-tanya gitu ya mengenai Sun Chapter sendiri. Dan juga gimana sih pengalaman-pengalaman mereka ini menjadi volunteer gitu teman Bro 2. Dan tadi kita udah menanyakan sisi-sisi yang menyenangkannya gitu ya teman-teman ya. Dan ini buat kalian sendiri mungkin yang jarang dilihat sama orang. Kan kalau misal kita ngelihat di media sosial tuh kadang kayak seru banget nih volunteer, terus kayak banyak main sama anak-anak, banyak juga kegiatannya biar produktif juga gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya tantangan terbesar mungkin yang bisa banget kamu hadapi di menjadi seorang volunteer gitu?
1: Ayo, Kak Billy mungkin boleh.
0: Boleh.
2: Oke, mungkin ngomong-ngomong terkait tantangan ya. Mungkin dari segi yang paling kerasa yaitu membagi waktu sih Kak, sebagai mahasiswa terkait akademik, organisasi dan relawan ini. Jadi terkadang kita tuh kayak bingung gitu loh, apalagi ketika jadwal organisasi atau relawan ini bersinggungan sama jadwal akademik atau tugas-tugas atau laprak-laprak lah gitu ya.
0: Laprak-laprak ini.
2: Laprak gitu yang ada di kampus. Jadi kita kayak bingung gitu harus membagi waktunya kayak gimana. Cuman ya sebagai seseorang yang harus mendewasakan diri sendiri ya. Jadi ya kita harus profesional gitu biar membagi waktunya kayak gimana. Contoh semisal ada rapat jam 7 terus ada DL nih laprak jam 9. Kita bisa ikut agenda dulu rapat tapi setengah agenda kan itu bisa. Jadi sebenarnya tuh kayak kesibukan itu bisa kita manage kalau kita emang benar-benar pinter sih.
0: Betul, atau mungkin bisa rapat sambil ngelaprak
2: gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Nanti kalau ditanya Billy kemana, Billy kemana? Sorry, sambil laprak.
0: Sorry kak, ini sambil laprak. Oke, dan untuk Via sendiri gimana nih Via?
1: Kalau dari aku sendiri, dari tadi kak Billy kan udah ngomong nih terkait tugas dan dari akademik ya. Mungkin kalau dari aku sendiri tantangan yang paling besar adalah diri sendiri.
0: Oke, kenapa tuh diri sendiri?
1: Karena ketika kita jadi relawan, yang kita hadapin itu bukan hal-hal yang biasa kita lihat di hari, sehari-hari kita. Biasanya sehari-hari kita ketemu teman, bercanda, main, tugas, dosen, begitu ya. Tapi ketika kita jadi relawan, banyak hal-hal di luar itu yang kita ketemu. Contohnya kayak waktu mengajar, anak-anak kecil biasanya di mata kita itu lucu. Tapi ketika terjun jadi relawan, ternyata anak kecil itu jadi tantangan, kayak ternyata mereka ada yang susah untuk di approach karena malu-malu. Ada yang ternyata hyperaktif banget.
0: Waduh,
1: gimana kita bisa ngatur mereka supaya tetap kondusif? Itu jadi tantangan sendiri. Dan lagi mungkin dari diri sendiri adalah gimana bisa memaintain energi. Karena
0: betul,
1: berhadapan dengan anak-anak, dengan teman-teman relawan lainnya. Dan mungkin karena kita sendiri Sun Malang ya, kegiatannya rutin. Nah mungkin ya itu sih tantangannya, gimana supaya nanti energi itu gak habis di satu momen aja.
0: Karena masih banyak banget ya momen-momen lainnya gitu. Berarti energi yang dikeluarkan juga cukup besar juga ya. Apalagi kalau menghadapi anak-anak itu kan cukup tricky juga gak sih? Kalau misal kita salah dikit pasti anak-anaknya udah langsung kayak, no, aku gak mau sama kakak ini.
1: Bener banget.
0: Pernah gak kayak ngalamin kayak gitu tuh? Yang sampai anak-anaknya kayak, aduh susah banget diaturnya. Gimana tuh kalian cara nge-maintain itunya?
1: Ayo, Kak Billy.
2: Mungkin kalau anak-anaknya susah diatur tuh tergantung orangnya sih Kak, menurutku ya. Kan ada orang yang kalau semisal lagi bad mood nih, tapi dia bisa memanage emosinya tuh kayak udah bisa gitu loh kontrol anaknya. Tetapi kalau dia lagi banyak tugas dan lain sebagainya, terus kayak tiba-tiba prokeran atau jadi relawan, terus ada anak-anak yang mungkin agak bandel dikit gitu. Jadi kayak aduh gitu.
0: Jadi kayak marah juga enggak bisa gitu.
2: Jadi mungkin kita sebagai teman ya menyadarkan saja gitu kan. Jadi kayak ngasih tahu alasan, ngasih tahu lah alasan kamu join SAN itu buat apa gitu. Harus bisa manage emosi.
0: Itu yang paling penting sih sebenarnya, manage emosi. Tapi kalau misal nge-manage anak-anak, mungkin kan masih banyak yang kayak malu-malu gitu, kayak masih susah banget tuh buat diajak main. Itu gimana biasanya cara-cara pendekatan kalian? Udah hafal di luar kepala gak sih cara menghadapi anak-anak dari berbagai macam sifat-sifatnya ini?
1: Benar-benar. Kalau dari apa sendiri ya kak? Karena anak-anak itu beda-beda ya. Dari perilaku, karakternya beda-beda.
0: Betul.
1: Dan cara menangani setiap orang pun beda-beda. Kalau aku pribadi, biasanya anak-anak itu gak mau langsung dideketin, kamu lucu, ayo deket-deket sama aku. Biasanya gak gitu. Tapi gimana kita bisa memperlihatkan diri kita ke mereka, kalau kita gak mau ngapa-ngapain, kita cuma pengen main aja kok, kita cuma pengen denger sama kamu gitu. Jadi gimana kita bisa membawa sesuatu yang menarik di mata mereka.
0: Jadi kalian sendiri ini sebenarnya juga harus pinter-pinter juga ya, karena kan pendekatan ke setiap anak itu juga pastinya beda-beda gitu ya. Dari sifat-sifatnya itu pasti ada juga yang bisa langsung mau kayak, ayo mainan yuk, langsung mau gitu. Tapi ada yang harus ada pendekatan dulu kayak slowly gitu ya, kayak aduh, kayak PDKT sama anak kecil lebih susah gak sih sebenarnya? Iya benar. Tapi kalau misal dari kalian sendiri gitu ya, waktu lagi volunteer gitu, mungkin ada gak sih hari yang di dalam satu hari tuh kayak, waduh berat banget nih rasanya, itu pernah gak? Mungkin kalau pernah bisa diceritain nih.
1: Kalau aku ya, kurang lebih sama sih kayak yang tadi. Momen paling berat itu adalah ketika kita harus maintain akademik, juga kegiatan eksternal termasuk relawan. Apalagi kalau di SAN Malang itu kan rutin dan harus gitu. Apalagi kalau di masa-masa semester 3, 4 dan kalau modelannya kayak Kak Billy nih, anak FMIPA yang tugasnya gak berhenti-henti banyak. Aku pun juga begitu. Nah, ada momen ketika akademik itu benar-benar membludak dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada aja tuh hal-hal lain dari pertemanan, dari eksternal lain lah. Dan ketika jadi relawan, hal-hal itu yang kayak ngebikin kayak, ya Allah, pelan-pelan.
0: Satu-satu dulu bener, ya Allah gitu.
1: Apalagi ngeliat kadang-kadang lagi mumet-mumetnya, ternyata anak-anak juga ikut, kak, gini lari-lari gitu-gitu. Dan ya itu kembali lagi sih. Karena tujuan awal kita jadi relawan itu kan untuk membantu mereka. Jadi kalau aku sendiri ketika ngadapin momen sulit, aku akan ingatkan diri aku sendiri kalau tidak saatnya untuk aku menampakkan sisi lelahku nih.
0: Betul, jadi memang sebenarnya cukup capek juga ya, kalau misal kita harus pinter-pinter acting juga nih. Karena kalau misal nunjukin rasa lelah kita juga kayaknya nggak enak juga ya sama yang lainnya juga, karena yang lelah juga bukan, yang capek juga bukan cuman kita doang gitu ya. Nah kalau Billy sendiri ada nggak tuh yang mungkin kamu ngerasa kayak, aduh ini berat banget nih gitu?
2: Mungkin ada satu hari gitu ketika kita prokeran, adalah prokernya jangan disebutin.
0: Aduh nggak mau ketahuan ya.
2: Itu tuh kita ke desa sih, Kak. Kan ke desa. Terus itu posisinya tuh aku lagi dikejar-kejar revisian sama dosen. Ya Allah. Itu.
0: Aduh berat banget nih kayaknya nih. Terus gimana tuh?
2: Iya, jadi setelah ada pemberitahuan bahwa ya revisian sama dospem, itu aku langsung kayak, ini aku tinggalin apa enggak ya prokeran ini ya dua hari ini. Karena karena jujur Kak, itu saya ngerasa kayak harus memilih yang mana dulu.
0: Betul,
2: nih.
0: Ini kan akademik atau
2: akademik kan tanggung jawab saya ya.
0: Betul.
2: Terus ya komunitas juga tanggung jawab gitu. Jadi ya mungkin ya cara saya buat memanage itu kita selesaiin dulu tanggung jawab yang emang sebagai mahasiswa ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan akademiknya. Ya udah, kita selesaiin dulu sampai hari Jumat. Sabtunya kita bagian healing buat program.
0: Gitu. Berarti program ini dianggapnya sebagai healing sekalian.
2: Cuman gitu mungkin sebelumnya tuh kayak agak
0: hektik, chaos gimana gitu ya. Overwhelm juga sih ya kalau kayak udah dikejar-kejar sama dospem untuk revisi. Tapi sebenarnya enakan kayak gitu tau, dikejar-kejar dospem daripada kamu yang ngejar-ngejar.
2: Bener.
0: Gitu ya. Ini kan kamu juga udah memasuki semester-semester senior gitu, semester-semester akhir. Ini gimana nih kamu cara membagi waktunya tadi? Mungkin ada tips-tips gak nih untuk mikir yang akademik dulu, terus sama yang di SAN chapter sendiri ini?
2: Oke, okay, mungkin buat aku yang semester 7 ya. Semester tua banget gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yang harusnya tuh teman-teman aku tuh udah stop organisasi, tapi aku masih lanjut. Sebenarnya aku alhamdulillah tuh buat semester ini tuh kan ngambil cuma 16 SKS lah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dikit lah. Terus buat tugas-tugasnya tuh ya kita harus pintar-pintar nyari circle ya.
0: Betul.
2: Kalau semisal banyak proyekan-proyekan kelompok ya, kalau semisal punya teman-teman yang seklop sama kita mah kayaknya mereka bakal apa sih? Bakal ngerasa kayak ah enggak apa-apa Billy mah mungkin sibuk
0: nge-support gitu. Nge-support juga gitu biasanya.
2: Jadi ngasih jobdesk-jobdesk yang kayak semisal enggak terlalu memberatkan saya. Tapi saya juga sadar diri ya kalau semisal ya itu proyeknya sulit juga pasti bakal ikut nimbrung.
0: Betul.
2: Cuman menurut saya semester 7 tuh yang jadi tantangan terbesar tuh bukan membagi waktu antara organisasi dan akademik.
0: Apa tuh?
2: Tapi malasnya sih. Waduh. Buat ngerjain skripsi itu sih, Kak.
0: Itu kayaknya memang semua hal terlihat menyenangkan kecuali mengerjakan skripsi. Akan ada fase-fase seperti itu kayak aduh, ntar dulu ya skripsi ya. I see you later gitu ya. Nah, untuk Via sendiri mungkin kamu sekarang udah di semester berapa nih?
1: Semester 5.
0: Wah, ini juga lagi sibuk-sibuknya banget ya di tengah-tengah semester ya. Jadi masih jadi anak tengah gitu ya. Gimana nih kamu cara membagi waktumu antara kuliah dan juga organisasi? Tapi kalau di kampus join organisasi juga enggak?
1: Kebetulan kalau di kampus aku sendiri enggak ada. Biasanya ikut volunteer eksternal.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku biasanya emang volunteer-volunteer sih. Dan kalau untuk aku ngebagi waktu ya sibuk dari akademik tuh pasti ya. Tapi kita kan sehari punya 24 jam nih.
0: Betul.
1: 24 jam dikali 5 tuh kan biasanya kuliah sampai Jumat tuh. Dan aku yakin tuh di sela-sela itu kalau emang ada tugas, aku pasti nyicil.
0: Oke.
1: Okay. Cicil lah dikit-dikit gitu. Walaupun enggak sepenuhnya selesai, tapi yang penting tugas itu enggak yang numpuk banyak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi enggak bisa banget ya ini kalau ngerjain tugas mepet banget deadline gitu ya. Enggak bisa sistem kebut semalam tuh udah anti banget ya. Tapi kalau misal volunteer di Sun Chapter sendiri ini biasanya dilakukannya di weekend.
1: Benar, di weekend.
0: Oke. Okay. Jadi weekday-nya kamu masih bisa ini masih bisa fokus gitu ya untuk di akademik dan bisa masih untuk nyicil-nyicil laprak, nyicil-nyicil tugas-tugas gitu ya. Apalagi biasanya ini masih banyak nih tugas-tugas presentasi-presentasi di kelompok-kelompok. Ya lihat ya, misal bagi di tugas kelompok ini agak-agak susah gitu ya. Apalagi kalau misal kalian lagi ketepatan banget nih ada kegiatan dari volunteer gitu ya. Jadi kayak emang harus pintar-pintar ngatur juga rasa capek dan rasa istirahatnya ini ya, biar gak ngedrop juga. Kan pernah gak sih sampai ngedrop gitu kadang?
1: Jujur pernah kalau aku sendiri.
0: Aduh, gimana tuh ceritanya?
1: Karena lagi kuliah ini kan cuma semangatnya nih. Aduh, okay. kegiatan ini seru.
0: Oke, okay. Mau diikutin semua gitu.
1: Bener.
0: Ya?
1: Bener, dan emang ada waktu itu aku ikutin aja lah instingku. Aku ikutin mungkin ada kayak 3-4 kegiatan. Dan itu waktu semester 3 lagi banyak-banyaknya nih nyusun jurnal, nyusun buku akuntansi. Dan aku pernah itu sehari sampai kalau aku paling parah itu tidurnya subuh sih.
0: Waduh.
1: Jam 3-an. Itu karena ngerjain tugas, tugas selesai lanjut lagi nih buat prokeran yang belum selesai gitu. Jadi ya gitu sih kalau aku. Dan pernah itu karena enggak tidur, aku demam. Aku benar-benar rest dari HP itu kayaknya 2 hari enggak ngejawabin chat orang.
0: Nah, ini kayak jangan ditiru ya, teman-teman. jangan sampai ditiru. Iya, sebenarnya kuliah dengan semangat tinggi tuh nggak apa-apa sih, nggak apa banget ya, tapi ngerti juga kondisi tubuh diri sendiri, jangan sampai kalian kayak overwork gitu ya kerja, kayak aduh kebanyakan. Biasanya kan kalau misal anak-anak semester 3 sih biasanya emang ya kalau misal ada kegiatan seru dikit pasti kayak mau banget ikut gitu ya, karena mungkin nanti bisa ditambahin di CV buat pengalaman atau apa gitu. Tapi balik lagi ya, teman pro 2, tolong ini ya, perhatikan diri sendiri dulu gitu.
1: Jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan itulah paling penting gitu ya, teman pro 2 ya. Mungkin buat kalian gitu ya, pernah gak sih ngerasa capek atau overwhelm gitu kalau misal udah di akademiknya ini lagi banyak banget tugas, terus nanti prokeran dari Sun Chapter-nya sendiri masih ada yang belum kelar gitu, pernah gak?
1: Ayo Kak Billy.
2: Kalau capek, kalau dibilang capek tuh jawaban jujur capek sih. Cuman sebenarnya
0: kenapa tuh?
2: Gimana ya?
0: Tapi ini gak pernah kayak ngerasa pengen berhenti aja gitu?
2: Enggak sih kalau itu. Karena mungkin lebih ke kayak tanggung jawab dan komitmen aja sih sebenarnya. Apalagi kan ketika kita masuk komunitas yang sebenarnya tuh komunitas sosial dan pendidikan, yang beda dengan kayak BEM, organisasi internal gitu di kampus. Kita tuh gak ada hierarki, Kak.
0: Oke.
2: Gak ada hierarki, gak ada apa. Jadi mungkin kalau semisal ada yang hilang kayak gitu tuh gak terlalu kayak, kalau semisal kan kalau di BEM dikejar gitu banget ya, kan. Terus ada denda dan lain sebagainya. Kalau kita mah enggak, Kak. Karena kita tuh kayak lebih ke memanusiakan manusia lah gitu.
0: Lebih chill ya.
2: Gitu ya. Karena mungkin teman-teman kita yang hilang atau apapun itu tuh mungkin ada kesibukan lain atau apa. Jadi kita pendekatannya biar dia nggak hilang tuh, ya udah kita cari dulu nih orangnya. Terus Kak tanyain dulu kenapa bisa ngilang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tuh kalau capek tuh gimana ya, menurut saya mah terlalu dicapek-capek aja sih.
0: Sebenarnya capek juga normal ya, ya apalagi kalau misal lagi banyak kegiatan capek ya. Ya udah capek normal, kayak hal yang wajar gitu ya. Ya tinggal istirahat aja nggak sih kalau lagi capek. Kalau misal emang lagi overwhelm tuh biasanya ini ya, take rest dulu. Jangan maksudnya jangan yang dipaksain juga. Kalau misal dipaksain nanti malah kayak makin stres juga gak sih, makin pusing juga gak sih. Apalagi buat kalian ini kan, ini ya, berkutat dengan perangka-angkaan duniawi ini yang membutuhkan fokus yang sangat amat tinggi gitu ya. Dan ini kan buat kamu Via dan juga Billy, kan kamu adalah koordinator dan juga ketua dari divisi humas gitu ya. Ini mungkin apakah kerja kalian apakah lebih berat dari yang staff-staff lainnya atau emang masih sama aja gitu kira-kira?
1: Kalau dari sisi aku sebagai koordinator, aku bisa bilang 70-30.
0: Oke.
1: 70 beratnya, 30 ringannya.
0: Aduh. Berarti lebih banyak yang di beratnya ya, karena memang koordinator juga ya, jadi yang kayak membawa beban semua tim gitu ya, kayak rasanya ya.
1: Iya, kalau ini sih begitu sih ya.
0: Kalau agak takut-takut gitu ya. Oke, kalau dari Billy sendiri gimana?
2: Kalau dari aku mungkin 50-50 sih, Kak.
0: Oke, 50-50
2: karena,
0: masih ya.
2: Karena mungkin aku kan megang satu divisi ya, divisi humas. Terus alhamdulillahnya anak-anaknya juga sangat aktif.
0: Oke, jadi masih bisa diandalkan gitu.
2: Iya, masih bisa diandalkan.
0: Oke, dan kalian ini selama volunteer kan kalian juga tadi udah bilang joinnya udah dari tahun lalu ya. Berarti kan udah banyak banget join volunteer gitu ya. Ini kalian mungkin ada gak sih cerita mungkin dari anak mungkin yang kalian tempat kalian volunteer, terus mereka cerita sesuatu terus bikin kalian terharu atau sedih, atau mungkin ada gak sih cerita-cerita dari mereka yang mungkin ngenang banget di pikiran kalian, di otak kalian gitu?
1: Dari aku ya? Waktu itu pernah satu, kebetulan programnya adalah 1000 Senyum Nusantara.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke panti asuhan. Dan waktu itu ada satu anak, kurang lebih dia bisa dibilang udah remaja sih. Dia SMP. Nah, waktu itu dia sempat cerita-cerita nih sama aku, juga nanya-nanya kan dia asalnya dari mana gitu-gitu. Nah, dia cerita panjang lebar, terus dia mention kalau waktu itu dia asalnya dari Papua.
0: Oke.
1: Dan mungkin yang lebih bikin ngena di aku adalah dia jauh ke Malang ini karena dia mau belajar.
0: Oke.
1: Dia mention kalau di tempatnya untuk akses belajar itu kurang. Tapi dia juga bilang kalau walaupun jauh-jauh ke Malang, tapi dia masih cinta gitu sama tempat asalnya. Dan bahkan dia bilang kalau datang ke Malang itu buat nempuh ilmu supaya nanti dia bisa buat tempat asalnya lebih maju. Dan itu
0: banget
1: sesuatu yang bikin aku kayak wow, oke.
0: Karena tersentuh banget,
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Apalagi dengan dia dari Papua gitu kan. Aku benar-benar kayak amazed banget ngelihatnya, dan aku ngerasa kayak itu salah satu momen ketika jadi volunteer yang membekas banget di aku.
0: Oke, jadi itu sangat amat kamu akan terus ingat gitu ya, karena mungkin perjuangan dia juga jauh-jauh dari Papua terus ke Malang yang menimba ilmu gitu, dan dia juga masih akan memberikan ilmu-ilmu yang dia dapat di sini nanti ke teman-teman dia yang ada di Papua gitu ya. Untuk Billy sendiri ada nggak, Bill, mungkin yang membekas juga nih?
2: Kayak mungkin sama ya dari proker Seribu Senyum Nusantara ya. Itu kan kita ke SLB ya, Kak.
0: Oke.
2: Sekolah luar biasa. Sebenarnya mereka enggak cerita, cuman yang bikin aku menganga ya.
0: Kenapa tuh?
2: Bener-bener kayak kagum banget tuh. Mereka tuh punya kekurangan, tapi mereka tuh bisa bikin band sendiri gitu loh, Kak.
0: Wow, keren.
2: Itu
0: ya.
2: Keren banget sumpah penampilan dari mereka tuh, kayak aku juga yang normal nih enggak bisa main gitar gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi kayak ya Allah tuh ngasih kekurangan ya, tapi ya
0: masih pasti ada kelebihannya ya, gitu, betul loh.
2: Jadi kayak keren banget sumpah.
0: Keren pasti banget ya. Sih itu pasti juga lebih susah lagi ya kalau ngajarnya, tapi mereka bisa ngehandle itu dengan sangat amat luar biasa gitu, dan itu sangat amat keren sih teman Pro 2, karena kita pasti kalau lagi volunteeran gini pastinya kita bisa melihat sisi-sisi yang kita jarang tahu, kita jarang ngelihat gitu ya. Dan mungkin ini bisa dong di share ke teman Pro 2 pengalaman kalian setelah kalian join volunteer tuh yang merubah kalian apa tuh?
1: Satu hal yang ngerubah aku ya, kalau dari aku sendiri itu momen ketika kayak hal-hal tadi tuh, hal-hal yang mungkin berbeda dari biasanya, cerita-cerita kayak gitu, itu jadi ngebuat aku kayak wah, aku harus lebih banyak-banyak bersyukur. Dan kadang cerita-cerita kayak gitu benar-benar apa ya, Kak? Mungkin kalau dari orang sekitar dengarnya itu kayak cerita gitu doang mah banyak. Tapi sebagai yang ngalamin, itu tuh benar-benar kena dan itu jadi ngefek ke setiap kegiatan yang aku lakukan.
0: Oke.
1: Dan aku ingat kayak waktu itu aku pernah ngadain kegiatan dan ketemu orang yang pengalamannya seperti itu. Aku seharusnya enggak melakukan hal-hal yang kayak aku punya privilege nih, punya kesempatan, harusnya jangan aku sia-siakan gitu. Pokoknya hal-hal ya, cerita-cerita yang ngena tadi itu benar-benar ngefek ke kegiatan aku sih, Kak, gitu.
0: Oke. Jadi memang banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang juga bisa bikin jadi pembelajaran juga gitu. Nah, untuk Billy mungkin ada hal lain atau sama nih kira-kira?
2: Sama sih, Kak. Cuman yang benar-benar ngefek dan bikin aku keterjun ke San Malang itu kan gara-gara si anak yang dari panti asuhan itu kan. Jadi sebenarnya tuh dia tuh punya orang tua. Cuman dia tuh dititipin ke panti asuhan. Dan dia cerita katanya di panti asuhan itu malah kebanyakan orangnya tuh banyak nih, banyak yang punya orang tua, tetapi orang tuanya gimana ya bilangnya?
0: Iya, paham lah ya yang seperti itu.
2: Jadi kayak mungkin belum mampu buat mengurus anaknya, terus di ke panti asuhan dengan iming-iming ngomongnya tuh pesantren. Jadi kayak menurut saya tuh kayak gimana ya? Mungkin itu niatnya bagus lah ya buat kalau kita nggak bisa mendidik anak ya kita kasih ke orang yang bisa mendidik. Cuman kayak harus kan kita tuh menyerahkan anak itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Jadi harus ada persetujuan antara anak sama orang tua. Jangan ketika orang tua tuh punya power dan ngerasa bahwa anaknya tuh milik orang tua, jadi langsung tiba-tiba di kepesantrenin atau gimana gitu.
0: Betul,
2: dan
0: betul.
2: Anaknya ngerasa kayak dibuang gitu loh, Kak. Nah, saya jadi ngerasa kayak nanti gitu kalau jadi orang tua janganlah sampai
0: betul
2: kayak gitu.
0: Karena anak kan juga punya perasaan gitu ya. Betul. Ini mungkin terakhir ya, ini gak kerasa banget udah mau di jam 5 aja ya, ini cepet banget. Mungkin terakhir pesan-pesan kalian nih buat anak-anak muda mungkin yang masih ragu-ragu untuk join volunteer, mungkin apa nih pesan kalian untuk mereka nih?
1: Ayo Kak Billy, mungkin
0: rebutan nih
1: ayo Kak Billy.
2: Oke, mungkin closing statement lah.
0: Ayo boleh.
2: Sebagai relawan itu sebenarnya relawan itu bukan hanya kita memberikan seberapa besar gitu apa yang kita berikan, tetapi seberapa tulus kita hadir untuk anak-anak tersebut. Karena bisa jadi hal yang sederhana yang kita kasih ke anak-anak itu bisa menjadi kenangan yang berharga buat anak-anak tersebut.
0: Luar biasa banget buat Via, mungkin gimana nih?
1: Kalau dari aku, ini mungkin bukan closing statement ya, karena ya mungkin kita akan ketemu lagi ya di lain kesempatan. mungkin pesan buat teman-teman yang seusia masih remaja lah pokoknya, jangan ragu buat nyobain dunia volunteer, karena ketika menjadi relawan kalian akan melihat suatu sisi lain dari dunia yang kita jalani seperti biasanya.
0: Okay.
1: Dunia yang biasanya kita lihat keras dan bikin kita muak lah tinggal di dunia ini. Tapi kalau ketika jadi relawan, kita benar-benar melihat kayak alasan untuk bertahan di dunia.
0: Luar biasa banget, ini deep banget ya ini pernyataan dari mereka berdua ini, teman bro. Jadi buat kamu mungkin yang udah ada tanda-tanda ketertarikan, boleh aja langsung gitu ya, terjun aja langsung teman bro, jangan ragu-ragu lagi, karena pastinya masih bakal banyak banget pengalaman-pengalaman yang kamu dapat, terus pembelajaran juga yang kamu dapat dari pervoluntiran ini gitu ya. Dan terima kasih banyak nih buat Tovia dan juga Billy yang udah hadir ya sore hari ini di Studio Pro 2 dan juga sharing-sharing tentang Sun Chapter Malang dan juga cerita-cerita kalian ini di pervoluntiran ya. Terima kasih banyak. Dan mungkin buat kedepannya sukses terus buat kalian, buat Billy, sukses skripsinya juga Billy. Mungkin buat Avia juga sukses terus kuliahnya ya. Semangat ya. Oke nih teman Pro 2, buat kamu semua nih teman Pro 2, Tania bakal tetap nemenin kamu ya di sore ceria ini sampai nanti di jam 8 malam. Di jam 7 malam maksudnya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Bro Dio masih di 87,9 ya, setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Via dan juga Billy dari Sun Chapter tentang dunia pervoluntiran itu ya, teman Bro Dio. Kali ini Tania masih bakal nemenin kamu ya di sore ceria kali ini, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Bro Dio. Dan kali ini aku juga pastinya masih memberikan informasi ya, ini ada The Weeknd yang mengejutkan penggemarnya dengan membawakan lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya, dan ini mengambil sampel dari salah satu musik paling ikonik dalam sejarah anime ini, teman Bro Dio. Aduh, udah mulai jejepangan ini ya The Weeknd ya, dan lagunya juga tampil perdana secara live saat pembukaan tour Asia dari After Hours Till Dawn yang tepatnya pada hari Jumat kemarin, teman Bro Dio, tanggal 19 September di Belna Dome Saitama di dekatnya Tokyo sana ya, teman Bro Dio. Dan juga si Abel ini ya, si nama aslinya The Weeknd, ini membawakan lagu berjudul Tokyo. Ini bersama penyanyi Jepang yaitu Yoko Takahashi, dengan memasukkan unsur-unsur dari A Cruel Angel's Thesis, yaitu lagu J-pop tahun 1995 yang dinyanyikan oleh Takahashi sendiri sebagai tema pembuka serial anime legendaris yaitu Neon Genesis Evangelion, teman Bro Dio.

Dan dalam segmen tersebut, Takahashi ini juga membawakan A Cruel Angel Stasis secara utuh. Sementara Abel sendiri ini memilih mundur dan juga menonton dari backstage ternyata Tom Bro 2. Dan penampilan ini digarap sebagai kolaborasi multimedia full gitu ya, dengan visual yang disutradarai oleh Yoko Taro. Ini adalah sosok kreatif di balik seri video game Nier dan memadukan imaji dari Neon Genesis Evangelion dan juga Nier Automata di tahun 2017 lalu, Tom Bro 2. Dan untuk Abel sendiri ini hanya mengkreditkan karya ini lewat media sosial sebagai presented by Yoko Taro featuring Yoko Takahashi nih, Tom Bro 2. Dan untuk lagu Tokyo sendiri ini menjadi lagu kedua yang terhubung dengan nama kota dan masih belum dirilis secara resmi Tom Bro 2, dan yang pastinya yang diperkenalkan oleh Abel sepanjang tour ini. Dan karena sebelumnya ya di bulan April lalu, Abel ini membawakan lagu berjudul Rio bersama bintang asal Brazil yaitu Anita saat konser di Rio de Janeiro, lengkap dengan film animasi yang disutradarai oleh sineas Jepang yaitu Takashi Miike, Tom Bro 2. Dan juga masih ada rentetan materi baru yang terbilang mengejutkan, karena mengingat Abel sendiri ini sempat berulang kali mengisyaratkan niatnya nih untuk pensiun dari nama The Weeknd gitu ya, setelah merilis album Hurry Up Tomorrow pada tahun 2025 lalu, tapi yang menutup trilogi yang dimulai lewat After Hours di tahun 2020 dan juga Dawn FM di 2022. Namun kini dirinya menyampaikan secara tegas gitu ya di hadapan penonton Stockholm di bulan lalu, ia ini mengatakan bahwa dirinya ini gak akan pernah menghilang karena dia juga udah terlalu mencintai pekerjaan ini gitu, Tom Bro 2 udah di zona nyamannya gitu dan dia gak akan benar-benar berhenti, Tom Bro 2. Jadi ia juga mengaku nih sempat mencoba merasakan masa pensiun, namun ternyata dia juga gak suka nih perasaan-perasaan yang ditimbulkan saat masa-masa pensiunnya itu. Jadi dia juga menegaskan akan terus berada di sini ya bersama para penggemarnya selamanya nih, Tom Bro 2. Dan untuk di weekend ini ia akan kembali menyampaikan hal serupa kepada GQ Hong Kong dan mengungkapkan nih bahwa Abel ini sempat merasakan sekilas seperti apa sih rasanya pensiun gitu. Jadi dia udah nyicip tuh rasanya pensiun gimana, ternyata gak cocok gitu di Abel ya, Tom Bro 2. Dan dia juga menyadari gitu ya bahwa hal ini sebenarnya bukan dia banget, not my type banget, kata Abel gitu ya, karena memang gak ada pekerjaan lain yang bisa menggantikan perasaan yang ia dapat dari pensiun itu, Tom Bro 2. Jadi memang Abel ini lebih suka kalau dia ini produktif, apalagi manggung gitu-gitu, Tom Bro 2, daripada menganggur gitu ya. Dan aku juga mau mengingatkan untuk kamu semua, Tom Bro 2 nanti di jam 17:27 akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya, Tom Bro 2. Dan buat kamu, kamu tetap stay tune terus ya di sini, Tom Bro 2 di 87.9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Disarikan dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawiyyah.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Dan pada jiwa kami, Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

kesehatan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 8,9 82 dan juga masih barengan sama Tania ya di sini di sore ceria. Yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya 82. Dan yang pastinya aku juga mau mengucapkan selamat beribadah sholat maghrib nih buat kamu ya yang memang beribadah 82. Dan kali ini aku juga masih akan memberikan informasi ini mungkin buat kamu nih para fans-fansnya Lalisa Manoban yang mungkin kamu juga sekaligus gamer gitu ya. Kayaknya ini kamu harus siap-siap untuk menyiapkan uang deh 82 dan juga siap-siap war ya. Karena ini ada PlayStation yang berkolaborasi dengan Lisa untuk merilis dual Sense Wireless Controller untuk PS5 dalam limited edition-nya nih teman Pro 2. Jadi ini juga akan jadi sekaligus merchandise terbaru ya yang didesain langsung oleh K-pop artis ini alias langsung dari Lisa-nya nih teman Pro 2. Jadi PlayStation Controller ini memiliki desain yang terinspirasi dari poni dan juga mata ikoniknya Lisa ya teman Pro 2 dan juga lengkap nih dengan motif bintang dan juga tulisan inisialnya yaitu LL dalam warna chroma pearl nih. Jadi DualSense Wireless Controller Lisa Limited Edition ini akan tersedia secara global mulai tanggal 30 Oktober 2022 dan pastinya kamu juga bisa beli melalui PlayStation serta retailer dengan harga sekitar di 84,99 US dollar atau mungkin sekitar di 1,5 juta rupiah nih teman Pro 2. Kira-kira kamu bakalan menghabiskan uang kamu untuk stick ini enggak kira-kira ya teman Pro 2. Tapi kalau misal ini kan limited banget nih teman Pro 2, apalagi ini juga langsung didesain sama Lisanya gitu ya teman Pro 2 kan. Jadi kapan lagi gitu ya sebenarnya. Tapi kalau misal kamu beneran mau banget, kayaknya harus siap-siap war dan juga siapin uang aja sih teman Pro 2 ya, dan juga waktu untuk ngewarnya itu tadi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang ber

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerja

Kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu 22 seperti yang kita tahu ya, kita tuh sekarang tuh sering banget ya mendengarkan lagu-lagu baru yang seperti genre di lagu Malu-Malu dari dia featuring Indah Kus ini, dan masih banyak lagi ya lagu-lagu hits dari genre ini, yaitu genre hip dude. Biasanya ada lagu-lagu lain dari Tensi dan juga Jamsi dan juga Nikhil lah, Hitam Pro 2 yang centil banget itu. Dan kali ini juga ada informasi nih kalau gelaran Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards 2026 ini resmi menghadirkan 4 kategori barunya nih, yang memuat ada total kategori penghargaan tahun ini menjadi 67 Temu Pro 2. Dan keempatnya ini meliputi karya produksi etno, terus ada karya produksi hip hop, karya produksi hip dut atau hip hop dangdut, dan juga karya produksi pesta musik timur Temu Pro 2. Jadi tertambahlah ya ini 4 kategori baru yang memang akhir-akhir ini juga cukup ramai Temu Pro 2. Dan pengumuman ini juga langsung disampaikan melalui akun resmi dari Emmy Awards di Instagram Temu Pro 2, sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing dari kategorinya nih. Dan mengutip laporan dari antaranews.com, Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia Emmy atau ini ada Chandra Darusman yang mengatakan penambahan kategori tersebut ini menjadi bagian dari komitmen Emmy sendiri ya untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air. Dan salah satunya ini lewat kategori karya produksi etno yang juga dinilai penting ya untuk memberi ruang bagi karya-karya musik dari berbagai macam daerah di Indonesia. Dan perwakilan tim kategorisasi Emmy Awards sendiri ada Syahrani, ini yang menjelaskan bahwa karya dari berbagai padepokan musik daerah di Indonesia ini dapat dikirimkan untuk kategori etno Temu Pro 2. Sementara itu untuk kategori hip hop ini hadir sebagai kategori tersendiri setelah sejumlah karya dalam genre ini terus berkembangnya sampai saat ini Temu Pro 2, karena sebelumnya hip hop ini masih masuk dalam kategori slash bersama genre seperti rap dan juga R&B karena jumlah karyanya dinilai masih belum terlalu banyak sebelumnya Temu Pro 2. Dan untuk Emmy Awards 2026 ini sendiri juga menghadirkan kategori hip dut ya, hip hop dangdut, dan juga musik pesta musik timur Temu Pro 2 yang turut mencerminkan perkembangan skena musik yang juga tengah berkembang di tanah air kita ini. Dan khusus hip dut nih, kategori ini juga mengakomodasikan karya yang memadukan elemen hip hop dan juga dangdut sebagai bentuk perkembangan musik yang juga pastinya semakin beragam lagi Temu Pro 2. Dan untuk saat ini Emmy Awards 2026 juga baru mengumumkan daftar nominasi dan juga masih belum mengumumkan tanggal resmi malam puncaknya di Temu Pro 2. Jadi menurut kamu mana nih kategori yang paling kamu favoritkan? Mungkin kamu udah mulai voting-voting Temu Pro 2 ya, mungkin udah kita bisa tunggu aja nanti malam puncaknya kapan dan siapa sih yang akan menjadi pemenangnya Temu Pro 2 dari kategori yang terbaru ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Itu Tempo Pro 2 gak kerasa banget udah mau di jam 7 malam aja nih Tempo Pro 2, yang artinya aku udah harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu nih Tempo Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena seperti biasa, karena di jam 7 malam nanti kita akan gabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan nanti akan ada Mahatva Tempo Pro 2 di Music Live Chat dengan hostnya seperti biasa, ada Edit yang bakal nemenin kamu ya. Dan nanti di jaga malam pastinya kamu bakalan ditemenin barengan sama Iren Tempo Pro 2. Dan juga nanti di jam 8 sampai di jam 9 kamu akan diajak ngobrol-ngobrol tentang mental health nih ya. Jadi pastiin kamu tetap terus di 87,9 Tempo Pro 2. Dan Tania pamit undur diri dulu, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Eddie Tama. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur, karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau. Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih.

0: media lu di Instagram itu lu banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lu udah pengin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
2: Dari dulu memang menurut gua salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gua mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
2: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
2: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
2: bener,
0: gitu
2: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
2: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya? Karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
2: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tungguin ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
2: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
2: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
2: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
2: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
2: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
2: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
2: Tabungan.
0: Investasi
2: katanya. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh
2: nyanyi,
0: ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
2: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri gitu ya?
2: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
2: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
2: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
2: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
2: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow.
2: Iya.
0: Okay.
2: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
2: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming kalau sekarang.
2: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih. Ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, okay. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
2: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
2: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
2: Iya
0: kan?
2: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
2: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
0: Zaki
2: aja.
0: Iya, benar nih namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
2: Lu panggil gua Zaki aja,
0: Mas. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Habis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Nah, yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jak, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh?
0: Gue
1: pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain, eh hitam lu ngapain sih, blablabla. Cuman shock. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Ставка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius sih. Itu. Ya benar-benar. Udah begitu. Gue personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih. Tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu-gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin dulu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit enggak?

0: ngerti. Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu yeah. pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan nggak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan.
0: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita om apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya, benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya paling cepet Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Sukses thank buat you albumnya, buat
1: amin
0: project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: malam teman Pro 2, dan senang sekali karena kita balik lagi di Pro 2 Jaga Malam Mental Health gitu ya. Karena judulnya Mental Health, malam hari ini bukan cuman kita bakal ngobrolin sesuatu yang edukasi, tapi juga ada untuk kamu yang mungkin merasa bahwa ini tuh adalah tema yang relate banget, apalagi untuk generasi muda. Kita perlu sadar dan kayaknya tema ini dekat banget ya sama generasi muda. Malam hari ini kita akan ngobrol, temanya adalah bina mental atau kena mental. Nah, ini ya, membedah tradisi ospek di Indonesia, lebih tepatnya teman Pro 2. Malam hari ini aku enggak sendirian, seperti yang udah kita sounding juga di Instagram, kalau aku bakal ngobrol bersama dengan tiga narasumber aku yang sudah hadir. Wis, ini benar-benar NKRI banget malam hari ini ya. Vibing-nya luar biasa banget ya. Ada dari Jawa, Kameka tuh dari ini agak ya, Belanda sih kalau. Ini POC kayaknya. Ya, ada yang dari Belanda setengah Indonesia ya, Peranakan. Dan juga ini ada yang dari Maluku.
1: Molukan.
0: Dan juga Molukan nih. Dan juga ada dari Sumba atau dari NTT kita
1: nyebutnya. Dari NTT, Sumba.
0: Dari NTT, Sumba.
1: Sumba Baradaya.
0: Sumba Baradaya. Wes, selamat malam Bung ini semua dan Nona Manis.
1: Selamat malam Kak. Selamat malam Kak.
0: Jangan panggil saya Kak dong, panggil saya Adek dong. Kelihatan tua banget ya di sini ya. Oke, ini terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman juga, karena seperti biasa Castle Rock ini selalu langganan, tapi yang berbeda malam hari ini Kak Meike bawa pasukannya beda.
2: Iya, biar ganti-ganti gitu Kak.
0: Iya, Kak Agung di skip dulu gitu ya.
2: Lagi sakit.
0: Semoga get well soon ya. Benar, ini ada siapa nih Kak Meike? Karena saya sebutkan dulu ya, jadi Meike Kregenberg ini SPSI, CHRM ya. Beliau merupakan mentor dari Castle Rock Indonesia, founder juga, founder iya, juga. Benar. Kemudian di sebelahnya ini ada Bung Rafael Welafubun, benar ya?
1: Benar Kak.
0: Jadi marganya Welafubun.
1: Ya.
0: Ini adalah dari Maluku ya. Dari pulau mana tadi Kak Rafael?
1: Pulau K.
0: Pulau K, wait, mantap ya. Jauh-jauh ke Jawa gitu ya, menimba ilmu. Menjadi nanti calon sarjana hukum gitu ya Kak ya.
1: Beradaptasi dengan orang-orang di sini kan Kak.
0: Oh iya benar, luar biasa. MH ya berarti ya. Calon MH ya.
1: OTW
0: loh ya. Ini sudah SH dan OTW jadi MH. Sebelahnya juga gak kalah nih, ada yang dari Sumba Baradaya. Benar ya. Ini ada Jeffries News Tamu Ama SH. Wih ya. Tapi sebelum kita ngobrol tema kita, bagaimana, sudah berapa tahun di Malang?
3: Kalau saya sendiri itu sudah masuk tahun ke-6 ya sekarang.
0: Tahun ke-6 ya.
3: Okay, dari 2021 okay. Awal.
0: Betah
3: awal
0: gak bulan. Di Malang? Betah gak?
3: Ya lumayan.
0: Lumayan ya? Ya. Atau tetap mau balik ke Sumba Baradaya kah?
3: Ya kemungkinan besar arahnya memang akan ke sana.
0: Buah, saya setuju nih. Membangun ya?
3: Membangunnya daerah sendiri.
0: Tepuk tangan dong. Luar biasa banget ya. Kalau Bung Rafael bagaimana? Sudah berapa tahun?
4: Kalau saya sama seperti Mas Jeffrey. Soalnya kan awal masuk kan si angkatan.
0: Oh oke. Okay. Jadi sudah 6 tahun nih.
4: Ya, udah berteman selama 6 tahun juga.
0: Berteman sudah.
4: Pertama kali masuk langsung lah.
0: Langsung cocok ya. Karena daerah timur ini bisa langsung klop ya. Oke.
2: Okay. Ada chemistry-nya.
0: Ada chemistry-nya. Betah gak di Malang?
4: Betah, karena Malang itu asri banget itu.
0: Asri banget ya. Atau Nona Jawa mungkin.
2: Cantik-cantik.
0: Nona Jawa atau Nona Ambon nih?
4: Masih Nona Ambon.
0: Oh. Saya suka ini ya. Oke okay, baik. Ini menarik sekali nih Kak Meike ya. Mungkin di awal, karena temanya tadi adalah sebenarnya kalau kita bicara soal yang namanya si ospek ini,
2: benar.
0: Tradisi, culture ini, kan gak mungkin bisa dengan mudah kemudian kita cut, kita ganti,
2: benar,
0: gitu ya. Apalagi ya, makin generasi itu kan makin beda. Kita betul. Bilang daya tahannya, struggle-nya orang tuh akan berbeda. Betul. Malam hari ini apa yang pengen Kak Meike bawa nih Kak Meike?
2: Ini kadang-kadang kemarin tuh sempat ada ospek kan memang ya, waktu musim-musim maba kan ini ya.
1: Ya
2: cuman kan ospek sekarang itu udah beda banget sama kayak zamannya kita dulu tuh Kak gitu. Jadi
0: betul.
2: kita bahas ospek, karena dalam ospek itu juga kebanyakan mahasiswa itu enggak tahu sebenarnya batasan mana
0: ini.
2: Yang normal, mana yang sebenarnya merupakan pelanggaran hukum terselubung seperti itu.
0: Betul sekali, dan sudah banyak sebenarnya case-nya di Indonesia.
2: Betul sekali.
0: Kalau kita bicara soal perpeloncoan ini gitu ya, sebenarnya dari mana sih asal-usulnya tradisi ini dan kenapa ini kemudian bisa langgeng banget gitu sampai sekarang nih Kak Meike?
2: Kalau asal-usul sih mungkin dari zaman Belanda ya. Jadi waktu itu kan ada sekolah namanya Stovia itu sekolah kedokteran buat Inlander, waduh, buat pribumi ya,
0: pribumi ya.
2: Gitu. Jadi asal muasalnya sih kayaknya dari situ. Jadi di sana itu ada budaya senior itu memang punya hak untuk nyuruh-nyuruh juniornya.
0: Oh.
2: Dan juniornya pasti nurut karena mereka kan juga punya kebutuhan untuk diterima nih Kak.
0: Betul.
2: Kemudian berlanjut sampai sekarang itu kan secara psikologi ada yang namanya psychosocialization ya. Jadi kayak turun temurun gitu loh. Apalagi kalau misalnya senior ini merasa, waduh dia dulu digituin, berarti sekarang adiknya juga harus merasakan digituin.
0: Benar. Karena memang tadi ya udah kayak beranak pinak budayanya aja gitu.
2: Menurunkan ritual ke adik tingkatnya. Wah ini ya. Ritualnya tapi kayak gimana?
0: Benar. Tapi ketika kemudian orang tuh makin kesini makin sadar bahwa ini nggak bener, harus diubah. Cuman agak susah ya memang ya. Kalau cuman yang mau mengubah tuh satu orang tuh agak susah.
2: Benar. Makanya kita ini juga ajak nih adik-adik dari sisi hukumnya.
0: Sisi hukum, betul.
2: Benar, dengan insight-insightnya mereka yang betul. Mungkin lebih masuk ke generasi sekarang seperti
0: betul
2: itu.
0: Betul sekali. Wow, ini ya kalau ngomongin soal hukum nih, saya agak serem-serem tertarik sebenarnya. Karena hukum ini menurut aku adalah ketika orang bicara soal hukum, hukum tuh sangat berguna bahkan di setiap lapisan kehidupan manusia.
2: Semua lini.
0: Benar, kalau kita melek hukum, kita mau melangkah pun tuh kita berpikir, oh ini ada dasar hukumnya.
2: Betul.
0: Ya
2: betul.
0: Kan, jadi ya, kita gak bisa sembarangan karena Indonesia negara hukum ya. Semoga hukumnya betul-betul dijalankan dengan baik, benar, jujur dan adil. Ya. Karena ini calon-calon magister hukum ini, nantinya mereka-mereka yang akan kemudian dengan ya apa ya, pendidikan yang selama ini sudah dienyam, itu nanti bisa kemudian diaktualisasikan begitu ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini sering banget

0: Ini kalau kita lihat hukum positif di Indonesia ini kan selalu lebih fokus kepada tindakan yang mengganggu psikis dan fisik seseorang.
1: Betul.
0: Nah, jadi seperti yang kita lihat bahwa ada satu asas di hukum pidana Indonesia itu ada istilahnya itu equality before the law, yang dimana semua orang itu memiliki kesamaan di depan hukum.
1: Betul.
0: Maka semua orang itu berhak untuk mendapat keadilan.
1: Okay.
0: Tetapi keadilan itu harus di apa ya, diperjuangkan.
1: Sepakat, sepakat. Yeah. Oke, okay, jadi semua orang ini punya kedudukan yang sama.
0: Sama.
1: Tidak ada bunyi di situ orang kaya berbeda, orang miskin berbeda, tidak ada ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi betul-betul tidak ada abu-abu, semuanya tidak ada hitam-hitam putih begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini yang harus kita pahami bahwa semua warga masyarakat Indonesia, semua manusia itu punya hak yang sama di hadapan hukum. Nah, ini menarik. Berarti ketika kemudian terjadinya, kalau kita bicara tadi sesuai dengan tema kita, perpeloncoan di dalam ospek itu sendiri, dan kemudian kita mengalami atau mungkin orang-orang terdekat kita, bisa dong kita melaporkan?
2: Itu sangat-sangat bisa.
1: Mm-hmm.
2: Karena dalam sebuah tindakan yang namanya ospek,
1: mm-hmm.
2: itu kan kita tujuannya membina ya.
1: Betul,
2: membina
1: betul.
2: Adik-adik calon mahasiswa baru,
1: mm-hmm.
2: untuk supaya mereka itu mengenal lingkungan kampus itu seperti apa.
1: Yes.
2: Kemudian cara-cara seperti apa kemudian mereka nanti akan melangkah di dunia kampus ini,
1: mm-hmm.
2: supaya mereka bisa punya teman.
1: Betul.
2: Atau beradaptasi,
1: mm-hmm.
2: dan lain sebagainya.
0: Benar-benar.
1: Mm-hmm.
2: Bukan berarti dengan cara-cara yang perpeloncoan tadi,
1: okay.
2: atau tidak penyerangan secara verbal maupun nonverbal atau gestur tubuh ataupun dengan kata-kata yang mungkin saja itu beberapa mahasiswa itu mengalami yang namanya gangguan,
1: okay.
2: baik gangguan mental atau mungkin
1: kecemasan.
2: Ada memar secara fisik, atau apa,
1: betul.
2: Kan biasa itu kan terjadi pada
1: betul.
2: Saat ospek-ospek. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran
1: okay.
2: buat calon mahasiswa baru, baik senior juga atau calon-calon panitia yang akan menjalankan itu semuanya, supaya tujuan mahasiswa baru masuk itu untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, bukan untuk kemudian dilatih ala-ala yang
1: militer
2: atau keras dan lain sebagainya.
1: Benar-benar. Dan kemudian lebih, jangan dinormalisasi gitu ya.
2: Betul. Jangan sampai dinormalisasikan. Padahal tindakan-tindakan itu yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah
1: trauma
2: bagi betul. Mahasiswanya.
1: Betul. Dan akhirnya tidak berjalan secara baik begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dari si ospek ini malah justru ada trauma dan justru mungkin aja berakhir dengan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Karena mungkin sudah trauma itu tadi. Bicara soal trauma nih, kalau dari kacamata psikolog ya, saya senang nih kalau ngelempar-ngelempar gini. Ini menarik ya, Kak Meike. Sekali lagi bahwa ternyata ketika budaya ini sudah mendarah daging, tidak mudah untuk menghapuskan itu.
3: Benar.
1: Dengan
3: apalagi kita nih kan generasi milenial ya.
1: Betul.
3: Milenial, gimana sebenarnya kekerasan itu dulunya dinormalisasikan.
1: Benar ya, kita ini yang lahir dari didikan-didikan
3: benar.
1: Mama VOC.
3: Nah, jadi kita ngomongnya netral dulu ya.
1: Gimana nih Kak Meike?
3: Karena kan saya ngomong secara netral ya. Karena kadang sebuah tindakan disiplin meskipun itu sifatnya kekerasan kan dilihat niatnya, mentalnya. Nah, kadang niat ini bukan berarti juga sesuatu yang jahat atau untuk menyiksa.
1: Okay.
3: Karena mereka mungkin juga pada saat itu mengetahuinya bahwa memang seseorang itu bisa bagus ketika didisiplinkan,
1: sepakat,
3: ya kan?
1: Sepakat.
3: Baik mungkin dengan kekerasan sekedar dipukul atau di apa. Coba deh zamannya kita dulu sekolah, gimana itu guru-guru?
1: Pukul ya panjang kan? Langsung diketok ya sama penggaris kayu.
3: Gak nyimak dikit dilempar sama
1: kapur.
3: Bukan berarti sebenarnya guru-guru kita itu jahat, ya kan?
1: Iya.
3: Cuman ya memang mereka pola asuhnya mungkin
1: ada
3: dari awal seperti
1: era
3: itu.
1: Ya? Betul,
3: era itu juga kayak gitu.
1: Okay.
3: Nah, tapi memang dalam ospek itu kadang-kadang sering ada pandangan yang keliru. Menyamaratakan bahwa didikan semi-militer ini adalah cara terbaik. Tapi kan perlu diingat bahwa kampus itu tempat pendidikan, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita ngomong militer, mereka itu kan apa ya, sudah punya standar keselamatan, terus dasar hukum dan pelatih profesional yang tersertifikasi.
1: Yes,
3: beda
1: betul.
3: Dengan pelatih ospek. Nah, makanya perlu dibedakan juga di sini.
1: Tuh ya.
3: Tidak disamaratakan seperti
1: okay.
3: itu.
1: Ya. Ini menarik kalau ngomongin soal ospek-ospek kan ya. Ini para maba-maba
3: ngalamin
1: ya. Tapi kan kebanyakan mereka itu dalam tanda kutip sudah dibungkam dengan senioritas.
3: Benar.
1: Ya. Aduh, aku mau lapor, ini ada senior, ini malah nanti gue digencet, malah di pressure.
3: Takutnya gitu, tambah kan. Di apa itu istilahnya Jawa,
1: diceng-cengin ya, gitu ya, diceng ya.
3: Ini vokal ini.
1: Benar.
3: Gitu.
1: Jadi kan memang kalau cuma satu orang aja saya pikir enggak bisa ya untuk melawan ya.
3: Benar.
1: Ini mata rantai yang sudah berhubungan sejak lama.
3: Betul.
1: Dan harus ada kesadaran yang dibangun. Iya kan?
3: Iya benar.
1: Selain ke

0: kesadaran mm-hmm. juga mungkin dengan kampanye-kampanye gitu ya.
1: Tapi juga beda juga, Kak. Kalau dulu itu mungkin untuk para pelaku yang memang suka kekerasan itu mereka memiliki ruang aman yang lebih besar.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kan udah era digital ya, segala sesuatu itu bisa direkam,
0: diviralkan.
1: Nah, kalau dulu kan mungkin ada kekerasan itu lebih ketertutup gitu,
0: terus
1: penyelesaiannya secara tertutup juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Wes rapopo. Makanya kalau kalian melihat milenial, kamilah yang lahir dari generasi terluka.
1: Kita udah biasa.
0: Say.
1: Jadi sebenarnya bukannya kita mengkritik orang tua kita, tapi memang verbal abuse itu sudah makanan kita sehari-hari. Betul. Dek, dengarkan dek. Gitu. Jadi ketika kami ospek terus ada panitia yang mungkin nggak sampai lah kekerasan ya, bentak-bentak itu sebenarnya saya juga udah biasa banget gitu loh.
0: Malah kalau menurut aku jujur seru-seru gimana gitu ya. Wah, aku kalau nggak dibentak nggak bisa.
1: Ya serunya ospek di situ, tapi ya kan kita sekarang harus menyesuaikan dengan kondisi sama keadaan, ada aturan baru sejauh mana kekerasan itu boleh dilakukan gitu Kak.
0: Betul ya. Jeffrey Nus, mungkin saya mau membahas soal dari kacamata hukum gitu, karena memang secara hukum positif di Indonesia, apakah dari kampus atau universitas begitu ya, ini punya nggak sih hak atau imunitas hukum untuk kemudian mereka punya kans untuk menghukum mahasiswa baru dengan dalih kegiatan internal kampus seperti ospek misalnya?
2: Kalau kita melihat dari segi hak imunitas ya, kampus itu tidak punya yang namanya hak imunitas. Karena kampus sendiri itu terikat dengan peraturan yang dibuat oleh negara tempat kampus itu berdiri begitu kan. Nah, ketika ada suatu ospek, kemudian dalam ospek itu ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kemudian kampus berdalih itu hak kami atau apapun itu tidak menjadi kemudian menjadi alasan untuk mereka tidak terlibat di dalam situ. Nah, sehingga apapun bentuk pelanggaran itu tetap kampus harus bertanggung jawab begitu. Baik dari segi panitia-panitianya yang terlibat di dalam situ yang melakukan tindakan kekerasan tadi atau penganiayaan atau apapun semacamnya. Begitu Kak.
1: Asalkan ada yang lapor.
2: Dan asalkan ada yang
0: ada
2: lapor,
0: laporan. Ada buktinya gitu ya.
2: Ada buktinya juga betul.
0: Kalau cuman kata-katanya soalnya kalau ngomongin hukum tuh harus ada evidence buktinya begitu ya.
2: Betul, harus ada bukti.
0: Jadi enggak bisa cuman opini-opini aja gitu ya.
1: Di hukum enggak ada zona abu-abu berarti kan ya.
2: Enggak
1: ada zona abu-abu kan.
2: Kalau di hukum itu enggak ada zona abu-abu. Kalau ada sebuah tindakan yang memang di situ ada unsur kejahatannya, ya ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang dilakukan yang dibuat oleh si korbannya tadi.
0: Oke. Kalau dari menurut kacamata seorang Rafael, ini kan sebagai calon MH juga nih ya, banyak yang menganggap kalau kekerasan fisik nih ya, kita bicara soal case yang sudah sering kita dengar dari media, kita tahu sendiri mungkin juga terkait kekerasan fisik dalam perpeloncoan, ini adalah dalam aspek adalah resiko lumrah. Makanya tadi kita bilang sering dinormalisasi lah kejadian-kejadian seperti ini oleh maba misalnya karena mungkin ya udahlah emang kerem kayaknya dipeloncoin ya emang harus kayak gini gitu ya. Nah, mereka itu kan biasanya akan menandatangani seperti kayak surat kesepakatan sebelum mereka mengikuti ospek gitu ya.
2: Benar.
0: Itu gimana nih? Apa gugur enggak sih sanksi pidananya ketika mereka udah sepakat gitu?
3: Sebenarnya diharuskan untuk sebenarnya tidak bisa digugurkan itu ya, karena kan seperti yang kita tahu bersama bahwa ada asas fiksi hukum yang dimana semua orang itu paham tentang hukum. Sehingga tindakan perpeloncoan itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan yang lahir dan berkembang di kegiatan ospek. Karena yang kita tahu bersama itu adalah kegiatan humanis dan edukatif. Itu.
0: Jadi malah ini kemudian nantinya tujuannya akan bergeser ketika sudah terjadi perpeloncoan, malah nggak edukasi gitu ya.
1: Sebenarnya banyak yang nggak paham loh Kak, karena mereka itu kan bersedia, orang tua kadang suruh tanda tangan juga kalau misalnya ada resiko apa, bersedia mengikuti kegiatan ospek dengan baik. Nah, takutnya itu dianggapnya sebagai mereka tuh ya udah kalau disebentak-bentak ya udah itu resiko dari itu gimana tuh?
2: Nah, izin ya, itu biasanya kan kita melihat itu kalau berdasarkan perjanjian, itu kan kita lari ke perdata lagi ya sedikit. Jadi dalam perdata itu kan ada syarat sahnya perjanjian. Nah, dalam perjanjian yang sah itu ada 4. Nah, salah satunya itu ada sesuatu yang halal atau sebab yang halal. Nah, kalau misalnya dalam tindakan ini, misalnya dalam unsur perjanjian itu merelakan keselamatan orang atau dengan segala hal-hal yang berakibat dengan berakibat fatal, ya itu tidak bisa dibenarkan, maka perjanjian itu bisa gugur begitu.
1: Meskipun ada materai ini. Okay.
2: Meskipun ada undang materai.
0: Okay, okay.
2: Karena dalam materai itu tidak ada istilah yang namanya bahwa ketika keselamatan orang itu kemudian diabaikan, maka perjanjian itu bisa sah. Okay. Tidak ada istilah begitu.
0: Berarti poinnya adalah ketika terjadinya pengabaian, meskipun sudah tanda tangan, sudah bermaterai, kita bisa komplain.
2: Bisa.
0: Kita bisa kemudian menggagalkan perjanjian tadi.
2: Betul.
0: Karena keselamatan si subjek ini tidak diperhatikan.
2: Tidak diperhatikan.
0: Tidak dipatuhi gitu.
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan dalam ospek itu kan tidak semua calon mahasiswa baru itu kan mengerti soal hukum.
0: Iya betul.
2: Nah, ketika mereka membaca persyaratan-persyaratan yang ada, apalagi mungkin dalam situasi ada tekanan atau apa semacamnya.
0: Betul, betul.
2: Ya mereka tanda tangan aja, yang penting
0: benar.
2: Bisa mengikuti ospek dulu supaya
0: lulus
2: bisa masuk
0: dulu, gitu ya.
2: Lulus dulu.
0: Benar, benar, benar.
2: Nah, ketika nanti ada orang-orang yang mengerti hukum kemudian mempelajari lebih lanjut, maka ini bisa masuk ke unsur-unsur yang lain ketika misalnya ada kekerasan di dalamnya.
0: Okay.
2: Ada misalnya penganiayaan di dalamnya, atau apalagi misalnya dengan sekedar kata-kata aja yang membuat seseorang itu mentalnya jatuh.
0: Jadi jangan takut ketika kemudian ada yang menandatangani, aduh sudah kadung tanda tangan, mau komplain gimana nih? Ya. Selama itu kemudian bisa diurus gitu, betul, ya, diajukan, karena memang sekali lagi keselamatan orang tadi diabaikan begitu, ini bisa begitu ya?
2: Bisa, bisa.
0: Karena
2: bisa.
0: Memang ada deliknya, dasar hukumnya begitu ya. Wow, ini menarik nih. Ini jadi lagi-lagi edukasi buat kita yang mungkin selama ini udah kadung tanda tangan, udah pasti nggak bisa diurus, udah takut gitu ya. Tenang, karena segala sesuatu tuh masih bisa di masih bisa dinegosiasikan begitu. Betul. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau jadi mahasiswa baru, enaknya masuk hukum aja. Karena orang hukum
1: orangnya udah sadar hukum.
0: Udah sadar hukum. Ini gak mungkin macam-macam, say. Iya ya, kan? Benar-benar. Karena sudah tahu memang ada asas-asasnya seperti itu ya. Oke, ini menarik Kak Meike. Ya. Sekali lagi kalau kita ngobrolin soal dari kacamata hukum, memang hukum itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita paham, ini bisa menjadi melindungi kita juga.
2: Betul,
0: ya Kak
2: Meike. Betul, ya benar.
0: Tapi kenapa sih orang tuh sekarang tuh apakah karena mungkin terlalu banyak orang tuh yang ini ya lebih percaya dengan goreng-gorengan opini dari orang lain nih Kak Meike?
1: Contohnya gimana itu?
0: Ya kayak, aduh kayak misalnya di ospek tuh ya, sekarang pun di era sekarang pun biarpun yang namanya ada TikTok, ada media sosial, sudah diviralkan, nanti kalau udah dinaikkan kasusnya, mereka tiba-tiba akan mundur. Karena ada ketakutan-ketakutan tadi yang mungkin.
1: Betul juga. Karena kan sebenarnya ranah hukum tuh gak semua orang juga paham.
0: Nah.
1: Mereka mikirnya, aduh ntar pasti dia akan menjadi korban.
0: Betul.
1: Ya, karena itu akan selalu rugi-rugi waktu, rugi uang. Terus belum tentu kasusnya diangkat atau gimana. Mendapatkan keadilan yang semestinya.
0: Betul. Kalau kami kan mau bilang sama generasi muda hari ini gimana untuk kemudian kita supaya jadi generasi yang sadar hukum gitu?
1: Sadar hukum sih sadar hukum, tapi yang terutama juga kita harus punya mental yang kuat menurut saya. Mental yang kuat itu kan bukan berarti kita itu kayak robot, nggak punya perasaan. Jadi mental yang kuat itu boleh kok kita itu nangis ketika kita menemukan sesuatu yang menyedihkan. Betul. Atau kita marah ketika kita di misalnya dihina orang, karena kekerasan itu kan nggak cuma kekerasan fisik nih, kekerasan verbal misalnya kayak body shaming. Nah, ngata-ngatai fisik seseorang itu adalah termasuk bentuk kekerasan verbal. Jadi menurut saya selain hukum, kita juga harus punya resiliensi yang kuat dulu. Jadi gimana caranya kita misalnya down, terus kita bisa cepat bangun lagi. Itu adalah proses belajar mental seperti itu.
0: Wow, menarik ya.
1: Tatak
0: gitu. Ya. Jadi resiliensi, kuncinya apa? Resiliensi ya, guys,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, itu kunci.
0: Betul.
1: Resiliensi adalah kunci.
0: Betul. Kalau dibilang generasi sekarang lemah, sebenarnya lemahnya mungkin kalau dibandingkan sama milenial memang ada perbedaan.
1: Benar.
0: Tapi tidak semuanya lemah ya.
1: Benar, karena juga lemah itu juga bukan berarti dia lemah, tapi kadang dia ada keinginan untuk diterima dalam sebuah kelompok itu.
0: Yes,
1: Kak.
0: Betul.
1: Jadi kalau bayangkan aja misalnya teman-temannya pada patuh nih, sebenarnya dia enggak patuh amat, tapi dia kan juga enggak mau dikucilkan dong.
0: Betul.
1: Jadi otomatis dia akan nurut seperti itu.
0: Benar, gitu. Benar.
1: Ada keinginan untuk diterima dalam kelompok itu.
0: Betul. Wow, ini menarik ya. Tapi balik lagi deh. Tadi kalau misalnya dibilang bahwa ketika proses dari ospek ini biasanya kan peserta ospek akan disuruh menandatangani surat begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, ketika surat itu kemudian sudah ditandatangani oleh maba tadi, pertanyaannya biasanya kan ada pernyataan bersedia mematuhi segala aturan yang berlaku.
1: Betul.
0: Dan pokoknya konsekuensi dari ospek itu segala macam. Apakah kemudian kertas ini dari sudut pandang hukum ini bisa jadi tameng kekebalan hukum itu tadi? Silakan.
3: Menurut saya ya, seperti yang kita tahu bahwa ospek, kegiatan ospek ini kan ada pedomannya kan. Nah, di situ kan tidak diatur tentang perpeloncoan dan tindakan kekerasan fisik maupun verbal atau non-verbal. Itu kan tidak diatur di pedoman itu. Jadi menurut saya tindakan-tindakan seperti begitu ya
1: tidak dibenarkan.
3: Tidak dibenarkan seharusnya. Betul. Itu. Mm-mm. Mungkin dari saudara Jeffrey mungkin ditambahkan.
2: Betul. Tadi terkait penjelasan yang disampaikan Bung Rafael ya, itu kalau saya melanjutkan dalam hal terkait perpeloncoan dan lain sebagainya, itu kan sekalipun ada bertanda tanganan surat dan menjadi sebuah alasan untuk kekebalan hukum, itu tidak sama sekali. Karena begini ya, namanya sebuah tindakan kekerasan, kalau itu sudah berakibat luka ringan, luka berat, maupun yang paling fatalnya sampai meninggal,
3: iya,
2: itu ya, kan betul, terpisah sendiri ya.
1: Benar.
2: Dalam kan itu kita dalam KUHP-nya itu sudah menjelaskan secara detail.
1: Ya, ya.
2: Nah, terkait hukuman-hukuman buat orang-orang yang melakukan seperti itu.
3: Tindakan kekerasan.
2: Kemudian dalam Permendikbudristek itu kan sudah mengatur sedemikian rupa juga supaya hal-hal yang demikian itu tidak terjadi, maka diaturlah hal-hal itu supaya bagaimana sih sebenarnya ospek itu berjalan.
1: Betul.
2: Sejatinya kayak bagaimana. Lalu yang kedua, ketika nanti di lapangan itu akan seperti apa prosesnya.
1: Ya.
2: Nah, hal-hal itulah yang kemudian di terapkan oleh kampus sebenarnya sebagai di bawah naungan kementerian.
1: Okay.
2: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Oke. Okay. Nah, ini memang pada dasarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara soal case-case yang terjadi hari ini,
2: ya,
0: banyak kemudian hal-hal yang luput.
1: Betul,
0: bisa dibilang betul. Seperti itu. Nah, inilah tugas daripada teman-teman advokat di sini yang nantinya ketika kemudian dipercayakan kasus-kasus untuk kemudian memperjuangkan begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Agar dari si victim tadi bisa mendapatkan haknya sebagai hak asasi manusia kita bicara.
2: Iya, betul.
0: Kalau memang dia perlu dilindungi secara hukum ya tentunya harus diberikan perlindungan itu ya.
2: Betul sekali.
0: Wah, berarti nanti kalau misalnya udah jadi advokat gitu. Ini menarik nih ya. Jadi mungkin orang jadi penasaran nih, nanti kalau misalnya mau jadi pengacara tuh bukan hanya kita bertanggung jawab secara teori saja.
2: Betul.
0: Tetapi secara kemanusiaan gitu ya.
2: Iya, ya, sebelum advokat itu kan sebelum disumpah kan pasti ada syarat-syaratnya tuh kan.
0: Apa tuh syaratnya biasanya?
2: Adalah
0: kira-kira.
2: Syaratnya.
0: Ada ya? Prinsip-prinsip
2: advokat,
0: advokat ya?
2: Itu seperti
0: disumpah,
2: apa?
0: Disumpah gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, secara profesi.
2: Disumpahnya itulah kemudian yang akan mengarahkan dia untuk bertindak.
0: Okay.
2: Nah, apakah dia mau melanggar hati nuraninya atau
0: okay,
2: mengikuti nuraninya?
0: Okay.
2: Kalau mengikuti nuraninya ya dia berpihak pada orang-orang yang benar-benar di situ itu didiskriminasi oleh hukum.
0: Oke.
2: Okay. Nah, okay, kemudian kalau dia tidak berprinsip pada hati nuraninya, maka dia akan membela pada orang-orang yang tentunya sudah melanggar hukum. Dan akan menggunakan segala cara lah istilahnya begitu,
0: okay,
2: dengan hal-hal yang kurang menyenangkan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau boleh nambahin ya, Kak,
0: ya,
1: sebenarnya gini nih, ospek itu yang paling horor itu sebenarnya kalau dari zaman saya sendiri waktu masuk kuliah tahun 2000. Jadi bukan ospek yang sama-sama,
0: okay,
1: yang waktu seperti mahasiswa baru. Itu kan waktu zaman saya tuh udah ada yang namanya PKPT. Jadi kayak pengenalan kehidupan kampus seperti yeah, itu. Itu masih aman. Isinya kita dengerin ceramah, dengerin mata kuliah yeah, seperti itu. Yang horor itu adalah ospek jurusan, di mana
0: oh,
1: itu dilakukan enggak di kampus tapi di kayak di sebuah tempat, misalnya kita kayak outbound kemana. Nah, itu kan jauh dari pengawasan kampus.
0: Betul.
1: Ya. Dan saya merasakan sendiri tingkat kekerasannya itu lebih daripada yang di ospek ini.
0: Oke, karena di luar area
1: ini,
0: ya.
1: Di luar jangkauan ini.
0: Benar.
1: Benar-benar ya, enggak sampai kekerasan fisik sih karena kita juga maba waktu itu masih ada takut-takutnya juga.
0: Benar.
1: Cuman benar-benar kita itu dimaki-maki, disuruh-suruh.
0: Lebih ke mental
1: itu dengan tapi ya dari situ mungkin terciptalah yang namanya solidaritas.
0: Betul.
1: Jadi ospek itu juga nggak serta merta negatif.
0: Iya, yeah, nah, betul.
3: Hal positifnya ada lah.
0: Ada hal positif ya.
1: Pasti juga ada karena kadang kita kan dibentak-bentak itu akhirnya kita nggak kenal satu sama lain toh.
2: Iya. Yeah.
1: Karena kan
0: bersamaannya ada.
1: Bersamaannya ada.
2: Kemudian di situ saling mendukung dan
0: betul,
2: saling
0: bantu.
1: Teman
0: suka dan belongingnya ada ya.
1: Nah, dari situ jadi kita solidaritas. Mungkin kalau anak sekarang coba suruh kenalan kan susah ya.
0: Males banget.
1: Mereka udah ada HP, kadang ngumpul juga sibuk sama
0: betul,
1: HP. Nah, kalau gitu kan kita sama-sama jadi titelnya korban.
0: Kebersamaannya ada gitu ya.
1: Iya, sama-sama juga
0: betul,
1: jadi kebersamaan dan solidaritas itu tercipta dari situasi-situasi seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar. Tapi kalau dari Rafael dan juga Jeffrey Snus ya.
2: Jeffrey Anus
0: dan juga Rafael. Ini mengalami enggak sih pada saat ospek tuh ada pengalaman tersendiri nggak?
3: Mungkin dari Bung Jeffrey.
2: Kalau dari saya pribadi ya, selama menjalani ospek pada saat zaman COVID itu, mengalami lah istilah perpeloncoan atau
1: lah iya lah COVID
0: online ya.
2: Iya betul online. Okay, okay, okay. Tapi di sisi lain memang kami diajarkan untuk cara-cara mengikuti ospek itu sebagaimana misalnya perkenalan melalui media digital kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengajarkan kami untuk beradaptasi supaya bagaimana mengenal digital itu lebih jauh lagi begitu teknologi. Nah, berangkat dari situ itu yang mengajarkan kami supaya saling mengenal nih walaupun dalam bentuk online. Kami tidak mengenal satu sama lain dalam belum bertemu sama sekali tapi kami bisa berkomunikasi begitu. Dari situ kami membangun hubungan.
1: Hubungan apa ini? Hubungan apa ini?
2: Hubungan pertemanan. Misalnya ini kan saya kenalnya dari itu tadi dari
1: chemistry-nya berarti waktu online.
2: Waktu online.
1: Oh, luar biasa.
2: Kami saling komunikasi kan berbagi perkenalan karena sama-sama dari timur. Lalu sampailah pada saat yang satu kelas lagi. Nah, dari situ makin makin asik tuh ngobrolnya. Karena saling berbagi pengerjaan tugas kan.
0: Nah, jadi makin nyambung ya.
2: Makin nyambung.
0: Oke. Kalau Bung Rafael gimana?
3: Ya, saya alami hal yang sama seperti
0: kurang
3: Bung Jeffrey
0: ya?
3: Karena teman saya. Nah, tetapi yang mau saya tambahkan di sini tuh dulu pada saat kami ospek atau PKKMB itu jenis hukumannya itu contohnya seperti kami terlambat join Zoom itu hukumannya itu disuruh buat tugas gitu atau mungkin ada sanksi lain seperti mungkin kami sertifikat ospeknya PKKMB-nya itu ditahan sementara mungkin ya. Nah itu walaupun hukumannya nggak seberat ospek secara offline tapi kan menurut saya itu hukuman yang memang melatih seseorang untuk melatih mahasiswa baru untuk mampu untuk bertanggung jawab atau mampu untuk disiplin waktu gitu aja.
0: Okay, wow, tapi memang
1: milenial di lag.
0: Ah, kamu ini ya, kurang strong gitu ya.
1: Bukas,
0: mereka Gensi berarti ya. Gensi tapi S2 ya, udah keren banget ya.
1: Keren.
0: Luar biasa banget. Okay. Tapi kalau misalnya dari kacamata psikologi nih Kak Mika gitu ya, kita balik lagi ke tema kita. Kalau ada tindakan ospek atau pembinaan senior yang berujung pada kematian juniornya, apakah alasan tradisi turun-temurun tadi atau kelalaian oknum ini bisa melepaskan para pelaku ini dari jerat hukum pidana yang berat?
1: Jelas nggak bisa, karena itu udah ada kasus hukumnya, udah ada tindak pidananya. Tapi memang pernah kejadian, waktu itu di kampus di Malang sini swasta, arah-arah kesana itu, saya nggak nyebut kampusnya apa. Jadi ini terjadi waktu ospek jurusan, jadi ada itu seseorang itu dia mendapatkan hukuman yang berat. Kalau ini tadi kan enak hukumannya apa, tadi kamu bilang tugas,
3: suruh mengerjakan tugas.
1: Nah, si korban ini jadi dia dalam kondisi nggak fit itu disuruh melakukan aktivitas fisik. Jadi mungkin seperti misalnya push up atau gulung-gulung dan juga ada siksaan kayak ditendang. Saya juga nggak ngerti maksudnya gimana. Ini kejadian tahun 2017 gitu. Terus yang kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang senior itu juga punya feeling kan bukan aku yang lakuin tapi kan sama-sama. Iya. Jadi itu kayak mereka berlindung di balik kebersamaan itu.
0: Betul,
1: istilahnya
0: betul.
1: Itu apa ya? The individuation. Jadi kayak perbuatan buruk yang dilakukan secara bersama-sama itu rasa guilty feeling-nya berkurang. Seperti itu.
0: Jadi kayak rasa kita semua ikutan kan gitu ya.
1: Jadi kan yang dihukum juga rame-rame dinormalkan seperti itu padahal akhirnya korbannya meninggal dan akhirnya dapat sanksi itu semuanya gitu.
0: Oke, kalau di kacamata hukum seperti apa?
1: Kalau sampai korban meninggal.
2: Ya ditindak, ditindak sesuai dengan perbuatan yang dia buat. Misalnya kan orang tujuan yang seperti yang saya katakan di awal tadi ya, tujuan ospek itu diadakan kan untuk melatih mental, untuk membangun diri mahasiswa itu sebelum dia masuk ke dunia kampus seperti apa adanya. Nah, ketika kemudian ospek itu beralih menjadi sebuah tindakan yang kayak misalnya terjadi kekerasan,
1: pengeroyokan
2: dan lain sebagainya, di KUHP kita mengatur secara jelas itu ketika kemudian ada yang sampai meninggal. Itu kan ada hukumannya. Nah, begitu Kak.
0: Sampai meninggal, ditutup-tutupin media, terus sama pihak-pihak internal kampus bilang, udahlah kita damai aja supaya ini kemudian keep silent gitu ya. Ini kalau dari sudut pandang hukum, kasus ini bisa dilupakan atau justru harus di blow up?
2: Ada baik, ada baiknya itu ya di follow up.
0: Di blow up ya.
2: Di blow up. Supaya orang-orang calon-calon mahasiswa baru itu tahu bahwa saya dulu itu pernah mengalaminya, teman atau kawan-kawan kami pernah mengalami hal-hal yang seperti ini
1: supaya
2: ada ada evaluasi dari pihak kampusnya, nah dari maupun dari orang tua yang mengalami korban atau anaknya mengalami luka bahkan sampai meninggal itu wajib untuk melaporkan kejadian itu. Jangan sampai karena tergiur dengan apa ya, santunan atau apa semacamnya, atau mungkin mengalami tekanan. Kadang-kadang yang prosesnya itu loh, yang kadang-kadang orang tua tuh mengalami tekanan yang luar biasa begitu kan, apalagi kalau misalnya melawan yang lebih besar dari mereka. Nah, kadang-kadang itu masalahnya kadang-kadang tidak diproses. Nah, ya hal-hal itu yang perlu dicegah. Nah, kembali lagi, disitulah peran para penegak hukumnya. Ketika hal itu terjadi kan jatuhnya kan delik biasa, bisa langsung diproses laporan itu. Nah, ketika pihak penerima laporan misalnya taruhlah polisi mengetahui hal itu, diproses supaya hal-hal yang demikian itu tidak terjadi lagi di lembaga pendidikan.
0: Kita stop dulu. Ini ada yang bertanya di WhatsApp, nanti bisa dijawab silakan oleh Kak Meike, Kak Rafael dan juga Kak Jeffrianus ya. Halo juga malam, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai jika seorang mahasiswa baru mengalami trauma pasca ospek? Terima kasih.
1: Tanda-tanda perlakuan ospeknya atau tanda-tanda traumanya?
0: Hanya ditampakkan itu sih. Mungkin dijawab
1: mungkin dari ini ya, dari barometer perlakuan aja dulu ya. Jadi ketika mana yang merupakan perlakuan yang wajar, mana yang enggak, mungkin dari metode komunikasinya. Kalau seorang panitia itu wajar, itu dia akan menyampaikan dengan bahasa yang terstruktur, yang profesional. Enggak harus semua itu dibentak-bentak. Kita bukan sapi. Kita bisa dibilang baik-baik, apalagi level mahasiswa. Kita pasti sudah tahu lah ilmu komunikasi itu seperti apa. Tapi kalau belum-belum dia sudah bentak-bentak memaki, nah itu sudah tanda red flag. Terus kemudian juga dari beban fisiknya itu seperti apa. Kalau masih berupa tugas itu juga masih normal, tapi kalau sudah hukuman fisik seperti dijemur, karena itu yang paling gampang ya, kadang orang itu dijemur sampai berjam-jam, kan kita gak tahu kondisi kesehatannya seseorang. Nah, terus habis gitu juga tugas misalnya kayak dia disuruh bawa apa nih. Kalau misalnya suatu barang itu masih bisa dicari meskipun sulit, itu juga masih normal. Tapi kalau dia disuruh berpakaian yang memalukan dirinya sendiri, kayak suruh make upan atau suruh pakai dasar apa-apa, nah itu juga sudah terkategori pelecehan seperti itu. Dan yang jelas kalau sesuatu yang resmi itu pasti punya dasar hukum dan SOP yang jelas. Kemudian ketika tanda-tanda seorang mengalami trauma itu biasanya kayak gini. Ketika dia gak biasa dibentak nih, ngomong dibentakan aja ya. Ketika dia misalnya orang yang biasa bertutur kata dengan sopan,
0: bukan saya banget ya.
1: Anggaplah seperti itu karakter metalnya. Terus dia mengalami kejadian yang trauma seperti itu. Nah, itu pasti akan ada muncul gejala-gejala anxiety atau kecemasan. Nah, itu yang perlu diwaspadai ketika dia tiba-tiba berubah sikap, terus dia mulai kayak jadi enggak ceria seperti layaknya mahasiswa baru. Karena kan kehidupan kampus nih yang menyenangkan banget kan ya. Harusnya. Apalagi ya kalau dari yang jauh-jauh luar pulau ini terus datang di Malang, kan seneng kan, waduh banyak hal yang bisa kita eksplor. Nah, tapi kalau dia malah berdiam diri terus kayak nangis, nah itu adalah tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Minimal ngobrol lah sama temen sebayanya itu loh, yang sudah solidaritas itu tadi.
0: Benar ya. Jadi memang kalau di kampus tuh kita gak bisa acuh ya. Kalau bisa kita
1: solidaritas. Jadi kalau misalnya kita dalam satu kelompok yang biasanya ngomong terus kok dia jadi kayak diem, ya cobalah ditanya, kamu kurangnya apa, kamu kenapa. Minimal gitu kita punya kepedulian atas sesama kita gitu.
0: Tapi ini menarik ya. Berarti memang kalau kita bicara soal ospek yang humanis, itu masih mungkin gak sih diperjuangkan untuk ada di Indonesia?
1: Humanis itu ada. Kemarin tuh ospeknya anak saya oke-oke aja sih. Meskipun saya juga ada jengkelnya. Jadi mereka tuh udah gini, misalnya ada pelanggaran ya, gak langsung dihukum, tapi langsung kayak contohnya anak saya nih. Nah, saya keselnya, bukan kesel ya, cuman mereka tuh mensyaratkan harus memakai baju dengan warna tertentu. Dan tiap hari ganti-ganti.
0: Benar.
1: Sedangkan baju itu kan susah carinya. Coba bayangin cari warna magenta.
0: Oh iya.
1: Siapa hari ini pakai baju magenta?
0: Kayaknya dikasih cat warna sendiri aja gitu.
1: Akhirnya oke lah, karena kita berupaya, kita pakailah warna yang mendekati magenta. Kemudian otomatis kan beda ya. Maksudnya pas anak saya itu warnanya berbeda. Kemudian ditanya sama kakak panitia, kok beda gini? Ya kak, udah usaha cari tapi gak ketemu. Terus solusinya apa? Jadi gak langsung menghukum. Humanis itu mungkin menurut saya seperti itu
0: ya?
1: Gak langsung ketika sesuatu yang berbeda terus dihukum kayak gitu. Terus menurut kamu solusinya besok biar sama gimana? Seperti itu. Jadi anak yang harus menjawab gitu.
2: Betul sekali. Yang humanis itu kan tujuan untuk kita mendidik, mengedukasi ya kan, mengarahkan mahasiswanya. Kira-kira kegiatannya ini untuk tujuannya kayak gini loh, misalnya begitu, melanjutkan apa yang disampaikan kami, bukan mensyaratkan sesuatu, kemudian hal-hal itu kemudian mempersulit calon mahasiswanya, yang kemudian itu bisa saja itu menjadi gangguan, bukan lagi calon mahasiswanya tadi itu fokus pada ospeknya, malah ribet mencari hal-hal tertentu tadi itu. Padahal ospek itu adalah apa namanya, perantara awal lah istilahnya untuk kita mengenal mempersiapkan diri, mengenal kampus itu seperti apa. Nah, itulah panitia-panitia ospek kemudian mengajarkan itu sebelum calon mahasiswanya itu masuk begitu.
0: Oke. Tapi kalau dari menurut Kak Jeffrianus sendiri gitu ya, dan juga Kak Rafael nih mungkin boleh menambahkan. Kalau nanti ospeknya kemudian dibuat terlalu humanis gitu ya, nanti mahasiswanya jadi wah generasinya manja banget nih, lemah banget. Nah, kalau dari kacamata hukum gimana nih?
2: Kalau dari kacamata hukum itu sendiri nggak ada ya istilah yang namanya kalau misalnya terlalu humanis itu kemudian membentuk karakter mahasiswanya menjadi lembek. Justru arah yang humanis atau pendidikan karakter yang menjadi lebih baik mengarahkan mahasiswa baru itu dengan cara-cara yang lebih elegan ya. Misalnya panitianya mengarahkan kamu kerjakan yang bagian ini tujuannya begini-begini loh. Nanti kamu akan merasakan pada saat memasuki dunia kampus itu yang asli begitu. Nah, itulah letaknya untuk mendidik mahasiswa itu lebih humanis,
0: bukan lembek ya,
2: bukan tujuannya menjadi lembek.
0: Kalau lembek kayaknya udah bawaan saya. Nah,
2: supaya menjadi lebih edukatif lagi, betul. Supaya pemahaman dia tentang kampus itu lebih besar begitu.
0: Kak Rafael menambahkan?
3: Menurut saya ospek atau PKKMB akhir-akhir ini tuh humanis aja sih. Ya karena
1: kamu nggak pernah dibentak.
3: Ya aku pernah dibentak.
0: Yang mau bentak serem sama soalnya nggak jadi. Lebih horor ya.
3: Gitu kan. Aku pernah dibentak, tapi kan ya kita lihat lagi masing-masing individu itu kan mereka memiliki kepribadian yang berbeda.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul. Tapi penasaran nih, seorang Rafael ketika dibentak itu reaksinya gimana?
0: Penasaran.
1: Ya kan, penasaran.
3: Kan? Ya karena aku lahirnya di Key Island itu daerah timur itu orang yang nggak mau diam ketika orang bentak saya kecuali saya merasa bahwa saya bersalah ya oke. Saya akan lawan.
0: Intinya
3: ketika kita di
0: kayaknya, itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi gak sih?
1: Ya, maksudnya ketika kamu dibentak, ketika kamu dibentak orang nih, wah gitu.
3: Kalau teman-teman kelasku mungkin pernah tuh aku, mereka ketika bentak aku ya aku bentak balik.
0: Aduh, serius ya? Ini luar biasa sebenarnya.
2: Mungkin kalau mungkin kalau dia orang Jawa kayak mungkin entah parah nih kamu.
0: Gitu ya.
1: Lu jual gue beli.
0: menarik ya. Jadi yang mau bentak ya jadi gitu kan. Pikir dua kali kalau mau bentak Rafael ya. Kalau dari Jeffrianus kan masih kelihatan kalem ya.
1: Iya, looks-nya kayak gini. Apa? Ini pujian loh,
0: Iya, pujian. Karena menurut aku orang Indonesia Timur itu memang
1: punya karakter sendiri.
0: Dan menurut aku gini, banyak orang yang belum, ini jadi kayak agak sedikit keluar dari judul ya. Tapi gak apa-apa untuk mengedukasi juga. Benar. Apalagi kita lagi ada di Jawa. Orang Jawa tuh kan kayak melihat orang Indonesia Timur tuh, aku mau deket tuh kayaknya gimana gitu ya.
1: Takut.
0: Padahal orang Indonesia Timur tuh paling baik kalau udah kenal. Iya gak sih?
1: Loman.
0: Dan mereka tuh rasa persaudaraannya kalau kita tersakiti mereka akan bantuin gitu ya. Benar gak?
2: Betul sekali.
3: Benar sekali itu.
0: Itu benar apa enggak nih?
2: Benar.
1: Cuma memang looks awalnya tuh kayak
0: looks gimana? Looks awalnya, betul. Luar biasa ya. Kalau belum pernah ke Indonesia Timur main deh. Biar lu mainnya agak jauh dikit netizen ya. Jangan cuma di Malang-Malang aja.
1: Ini pantainya bagus-bagus semua
0: nih, betul, dua orang ini. Betul ya. Pantainya, kulinernya luar biasa. Nanti next obrolan kita ngebahas Indonesia Timur seru kali ya.
1: Iya.
2: Boleh.
0: Sama mereka berdua ya. Nanti saya minta kontak personnya. Oke. Okay.
1: Boleh, Kak.
0: Balik lagi ke tema yang luar biasa ini karena menurut aku kalau bicara soal ospek ini memang sekali lagi tidak bisa selesai di satu malam ini aja.
1: Benar.
0: Karena ini adalah sesuatu yang memang harus diubah secara mungkin sistemnya, pemikiran orang-orangnya juga, edukasi dan kampanye-kampanye yang perlu terus dilakukan enggak sih Kak Meike?
1: Iya. Kadang-kadang juga orang kalau misalnya pernah ngalamin sesuatu yang gak enak pas ospek, kemudian tahun berikutnya dia akan merasa itu jadi ajang untuk membalas
0: dendam. Gimana dong supaya gak terjadi kami?
1: sebenarnya bukan gimana kalau nggak terjadi, kan kita nggak bisa ngontrol orang ya. Meskipun kita udah punya aturan yang jelas, itu kan kembali ke personal. Yang bisa kita atur adalah gimana cara kita bereaksi ketika kita mengalami kejadian yang nggak enak.
0: Menurut
1: itu.
0: Menurut kami
1: itu
0: gimana? Misalnya kita
1: nih, saya nih, saya karakter, gitu. Saya sih nggak bingung.
0: Gimana ceritain dong kami ke?
1: Jadi gini, ini tips paling aman untuk bahkan yang paling soft gitu ya. Jadi ketika kita misalnya menghadapi orang yang sedang membentak-bentak atau memaki-maki kita, yang pertama mungkin bahasa Jawanya adalah jangan dimasukkan hati. Kita nggak perlu dapat validasi dari orang itu. Kita udah keren dengan sendirinya tanpa harus mendengarkan validasi orang yang memaki-maki kita. Ibaratnya ojo dilebokno hati. Itu satu. Terus kedua, untuk menjawab juga kita nggak perlu terpancing emosi seperti abang sebelah ini ya.
0: Bukan,
1: karena gini, kadang-kadang manners itu juga perlu, itu akan menentukan kepribadiannya kita itu dari bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Jadi ketika kita misalnya dibentak-bentak, otomatis reaksi pertama pasti jengkel dong. Tapi coba kita tetap berperilaku seperti itu loh, metode gray rock gitu loh. Jadi kita jadi kayak batu abu-abu aja. Ketika dia mau ngomel, diamin aja, liatin aja matanya gitu loh. Kayak orang kalau ditatap
0: nantang
1: itu,
0: nantang ya
1: gitulah, tipis kak, tipis, tipis bedanya ya, itu tipis, intinya ya. Kita juga nggak dia, karena kalau kita nunjukkan kayak ketakutan, mereka tuh akan semakin lonjak kayak gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa makiannya mereka itu nggak ngefek ke kita. Oke, kita mendengarkan tapi nggak ngefek gitu loh. Kamu dengar apa enggak? Siap nggak dengar gitu.
0: Jadi, bukan nantang, bukan nantang, takut, nah,
1: itu ambil
0: tapi yaudah, abu-abu aja,
1: abu-abu
0: gitu ya
1: udah abu-abu aja gitu. Yeah, yeah, yang penting kan dia nggak tahu kita kayak. Ntar kalau kita ngelawan salah juga.
0: Benar.
1: Meskipun salah secara perilaku, tapi itu kan dalam rangka ospeknya itu
0: jadi
1: tadi.
0: Jadi sah-sah saja. Oke. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana ini ya, sikap kita gitu ya.
1: Biasanya kalau aku liatin aja orangnya ngomong apa.
0: kalau aku udah ngeliatin, tapi mataku tuh udah ada subtitlenya.
1: Subtitle.
0: Mulut aku diam. Tapi mataku tuh berbicara gitu.
1: Awas kok.
0: Awas lo ya. Pulang lewat mana nih? Gue kempes ini ban lo ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, mungkin pernyataan terakhir kali ya dari masing-masing narasumber, karena memang sekali lagi di luar segala tradisi, atribut, atau alasan membina tadi yang kemudian sering dinormalisasi, sering digaungkan, apa sih sebenarnya satu kalimat yang menjadi refleksi untuk para pelajar baru atau maba yang lagi berjuang menjaga kewarasan mereka nih di tengah tekanan yang bisa terjadi dalam proses ospek tadi. Dari Kak Jeffrianus dulu ke Kak Rafael, akan ditutup sama Kak Meike, silahkan.
2: Ya kalau dari saya ya, untuk menjaga kewarasan mahasiswa itu ketika mengalami kejadian yang serupa, misalnya tradisi itu kan dibangun melalui tradisi turun-temurun ya tadi kan. Nah ketika tradisi itu melanggar hak orang, misalnya tadi melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, itu adalah sebuah tindakan yang tidak boleh dinormalisasikan lagi.
0: Okay.
2: Nah, sehingga ketika terjadi pelanggaran seperti itu, laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab begitu, penanggung jawab misalnya dekanat atau pihak kampus, siapa pihak kampus mana di dalam kampus itu yang bertanggung jawab begitu, kira-kira.
0: Oke. Kak Rafael.
3: Kalau dari saya, kalimat refleksi bagi mahasiswa yang masih menjaga kewarasan, yang menurut saya tetap mematuhi segala aturan-aturan yang ada pada saat kegiatan ospek. Nah, dan juga tetap menjunjung tinggi solidaritas, dan juga tetap menjaga apa ya, menjaga
1: apa ini, sikap
3: mungkin,
2: menjaga prinsip,
3: dan juga prinsip agar apa ya, tetap dihargai aja sih itu.
0: Oke. Kami ke penutup.
1: Penutup ya. Saya punya satu quote ya. Fortis fortuna aediuvat. Artinya adalah keberuntungan itu bersama orang yang berani. Jadi kita harus berani.
3: Makanya kak, tadi kan saya bilang kan kak, keadilan itu berpihak pada orang-orang yang berani.
0: Betul.
3: Jadi kita harus berjuang ya kak.
0: Betul.
3: Berjuang.
0: Kalau semakin kita gampang diintimidasi, keadilannya susah diperjuangkan.
1: Benar. Orang nggak perlu tahu beban. Semua orang pasti punya beban. Tapi minimal kita itu berani, gitu, dalam menentukan sikap, ya kan.
0: Benar.
1: Mental yang kuat seperti yang saya bilang tadi kan, bukan berarti kita nggak pernah dapat cobaan. Dapat. Justru karena kita dapat, kita survive, nah kita jadi berani di situ.
0: Jadi sebenarnya sekali lagi resiliensinya perlu dibangun.
1: Betul.
0: Agar ketika kita di dalam tekanan tadi, kita
1: bisa tetap survive.
0: Cuman emosional doang aja enggak, tetapi kita perlu menentukan sikap supaya kita enggak makin mudah diintimidasi. Betul, gitu ya. Dan sekali. Tentunya sekali lagi keadilan tuh harus diperjuangkan ya. Harus diperjuangkan. Kalau enggak bisa diperjuangkan, panggil aja nih para master-master hukum ya. Nanti akan siap membantu. Tepuk tangan dulu untuk obrolan kita di Jaga Malam malam hari ini. Akhirnya selesai bersama dengan tiga master-master yang luar biasa. Terima kasih banyak Kak Meike sudah membawa dua pasukan kakak bu yang keren sekali. Thank you banget Rafael. Thank you Jeffrianus. Dangke-dangke ya.
3: Makasih yang sama dikembalikan Kak.
0: Ya. Terima kasih, sampai aku dapat lagi. Sampai ketemu lagi, sampai di ketemu. Obrolan-obrolan selanjutnya. Bye.
1: Bye-bye, dadah.

nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Malam hari ini teman Pro 2 dari vlognya Daniel Caesars ya dengan Let Me Go. Emang ya dalam hidup itu kadang-kadang kita tuh harus bisa bilang let me go gitu ya. Karena ada orang yang memang sengaja membiarkan kita tuh tetap berada di dalam sirkulasi. Sirkulasi banget bahasa kira-kira malam hari ini ya. Sengaja kita dibiarin aja gitu tetap ada di dalam relation atau di dalam jangkauannya orang-orang tersebut gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh kadang suka gak sadar bahwa kita tuh cuma jadi cadangan buat orang-orang itu. Kita cuma kayak jadi ya udah yang penting lo ada di perputaran gue. Dan di saat aku butuh gitu ya, di saat aku butuh kamu harus ada. Jadi kalau misalnya aku gak butuh karena aku udah ada yang ini, kamu cukup duduk diam situ aja, tunggu sampai aku membutuhkan kamu. Ya udah kalau dari saat yang kayak gitu kamu harus bilang let me go gitu teman Pro 2. Karena kadang menjadi orang yang seperti itu tuh sakit ya teman Pro 2. Gak enak rasanya karena kita cuman diinginkan, dibutuhkan ketika yang bersangkutan membutuhkan kita. Kalau enggak ya udah kita enggak bakal dicariin, kita enggak bakal ditanyain atau kita enggak bakal dijangkau sama dia teman Pro 2. So, semoga malam hari ini kamu yang berada di dalam relation ataupun di dalam satu sirkulasi yang tidak sehat itu gitu ya. Saran aku kamu harus kayak Daniel Caesar, kamu bisa bilang let me go teman Pro 2 sama kayak lagu ini. Tapi dari Daniel Caesar malam hari ini sudah ada yang WhatsApp juga nih. Udah minta diputerin lagunya Nicky dong yang You Will Be In My Heart. Pengen banget dengerin lagu itu malam hari ini. Spesialnya adalah buat temen aku yang selalu ada dalam hati aku, tapi sekarang katanya hubungan lagi gak baik-baik aja nih gitu ya. As a friend, aku akan terus menunggu sampai kayaknya kamu memaafkan aku. Forgive me please gitu katanya. Oke, ini dia lagunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

malam yang saat yang paling tepat ya teman Pro 2 untuk kita bisa beristirahat sejenak, kita bisa rehat dari segenap aktivitas kita yang mana malam itu selalu jadi tempat yang paling asik buat kita merenungkan ya, evaluasi lebih tepatnya, dan berpikir tentang hal-hal yang mungkin aja ini bisa kemudian jadi satu time, satu momen yang bisa buat kita mirroring, bisa membuat kita jadi apa yang udah kita lakukan hari ini, apa yang kurang di hari ini, dan apa yang belum pas di hari ini, itu bisa kita lakukan teman Pro 2. Yes, semoga ini adalah momen yang tepat ya untuk teman Pro 2, selain beristirahat bisa juga menjadi waktu buat mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Semoga kita kedepannya jadi orang yang lebih baik lagi, karena lebih baik untuk kita sadar diri terhadap apa yang kita lakukan daripada harus dikasih tahu orang tuh gak enak ya. Jadi kita sadar, oh ini ada kurang kita perbaikin.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa, tanggal 22 September 2026, melalui 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, dan sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 23 September 2026 dari Jalan Cedipanggung nomor 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, kita bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan takwa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, di sini kita akan membahas tentang pentingnya majelis ulama, pentingnya kalam-kalam ulama bagi anak muda. Ada hadis dalam kitab Al-Istidad Yaumul Ma'ad yang bunyinya waqala alaihi salam alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binuril hikmati kama yuhyil al-ardo al-maitata bima'il mator. Alaikum bimajalisatil ulama. Bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Ikutlah kalian ya, alaikum netepono sira kabeh. Ikutilah majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan dengarkanlah kalam-kalam hikmah oleh orang-orang ahli hikmah, yakni para ulama. Fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba. Sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati, akan menghidupkan hati al-maita yang mati. Binuril hikmati, dengan apa menghidupkannya? Yakni dengan ilmu atau dengan hikmah yang tadi kita saat mengikuti majelis ulama, kita tadi saat mendengarkan kalam-kalamnya ulama. Kama yuhil al-ardu al-maita tabima ilmator. Sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang, bumi yang kering dengan air hujan. Nah, hadis ini bisa kita pelajari, pahami bahwa kita sebagai kaum muda, kaum generasi Z ya, kaum generasi Z itu untuk sering-sering mengikuti majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan mendengarkan kalam-kalam hikmah yang ada pada para ulama. Contohnya kita tidak jarang mendengarkan kata-kata Gus Baha, kata-kata Gus Miftah maupun kata-kata Gus Iqdam. Nah, contoh kata-kata Gus Baha itu, ini contoh-contohnya kalam-kalamnya ulama. Hidup itu tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Contoh dari kalam ulama Gus Baha. Dari Gus Baha lagi, harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan, ya sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Contoh kata-kata Gus Baha. Contoh lagi kata-kata Gus Iqdam. Jika Anda jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsi kita, maka itu akan menyakiti kita. Contoh kata-kata Gus Iqdam. Ada lagi kata-kata Gus Miftah. Dosa-dosamu boleh jadi sebesar kapal, tapi jangan lupa bahwa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Cantiknya wajahmu hanya membuat lelaki menatap, namun cantiknya akhlakmu akan membuat lelaki menetap. Nah, itu salah satu kata-katanya ulama, yang mana dengan itu kita di saat kita itu hatinya kosong, saat kita itu hatinya mati, melakukan ibadah kok sulit, melakukan kebaikan kok rasanya malas, misalkan mengerjakan skripsi kok gak selesai-selesai, misalkan dengar adzan tapi tidak segera melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, al-qalba al-maita, jadi seakan hati kita itu mati. Nah, caranya apa biar al-qalba al-maita itu bisa binur, bisa bercahaya, bisa terang? Itu adalah dengan binuril hikmah, dengan cahaya ilmu atau cahaya hikmah. Ya, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda, orang tua yang hadir di majelis-majelis ilmu. Contohnya di majelisnya Sabilut Taubah Gus Ikdam. Nah, itu untuk apa ya ini? Untuk menghidupkan hati-hati yang mati, al-qalba al-maita. Karena apa? Kama yuhil al-ardo al-maita tafima il-mator. Al-qalba al-maita itu bisa dihidupkan dengan ilmu, itu sebagaimana, ini perumpamaannya, perumpamaan yang ada di kehidupan kita, yakni sebagaimana tanah yang gersang atau kering itu bisa hidup lagi dengan air hujan. Jadi air hujannya hati kita, hujannya hati kita itu adalah ilmu, kalam-kalam hikmah. Makanya saya ulang lagi hadisnya, alaikum bimajalisatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binul hikmati kama yuhyi al-ardu al-maita tabima'il matar. Jadi seperti itu. Jadi penting kita belajar, kita hadir di majelis-majelisnya ulama. Misalkan kita masih ada kerepotan, belum bisa hadir di satu majelis, zaman sekarang ini tidak sulit untuk kita belajar. Bisa kita live streaming, bisa kita mendengarkan kalam-kalam pendek dari short video, bisa itu dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Intinya jika teman-teman itu merasa kolbunya itu maitah, ya kolbunya itu mait, ya hatinya itu seakan mati, ini indikasinya bisa melakukan apa-apa kok malas, melakukan sesuatu kok gelisah, nggak tenang. Nah, ini tanda-tandanya kurangnya nuril hikmah, cahaya ilmu, cahaya hikmah. Nah, caranya apa? Ya ini kembali lagi, alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Mengikuti majelis ulama, mendengarkan kalam-kalam hukama. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak, tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak, tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
0: Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Gamase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam Pak Info Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama teman Pro 2, kampung di Malang raih juara 3 Lomba Hias Gapura Nasional. Kreativitas warga Jalan Insinyur Rais Gang 5, Kecamatan Sukun, Kota Malang berhasil meraih juara 3 Lomba Hias Gapura, waktunya ngeteh Indonesia. Kompetisi ini digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gapura ini dihiasi figur Garuda bersayap lebar dan papan LED berjalan berisi pesan kemerdekaan. Konsep ini dibuat melalui kerjasama warga untuk menampilkan karya yang berbeda. Informasi selanjutnya teman Pro 2, vokalis pertama Ada Band rilis ulang Seharusnya dengan warna baru. Ibrahim Imran atau Baim, vokalis pertama Ada Band, kembali merilis lagu hit berjudul Seharusnya dengan aransemen lagu yang baru. Lagu yang populer sejak tahun 97 ini dihadirkan kembali dengan sentuhan musik modern. Dalam versi terbarunya, perubahan dilakukan dengan memadukan karakter vokal Baim yang lebih matang dan warna musik masa kini. Pembaruan ini memberikan nuansa berbeda dari versi aslinya. Selamat Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
5: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
5: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
5: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
5: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
4: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
5: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang hari ini lagi dengerin aku ya, Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di hari Rabu 23 September 2026, ini Ara bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Ada berbagai update informasi di pagi hari ini dari dunia musik dan entertainment. Terus nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman dari Maharesi Gana, teman Pro 2. Jadi bakal seru banget hari ini sambil nemenin kamu siap-siap untuk berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus ya. Ini di pagi hari ini, jangan lupa sarapan teman Pro 2. Masih ada lagu-lagu lainnya untuk nemenin kamu, so tetap semangat.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

sambil siap-siap untuk memulai hari kamu, teman Prodo, aku pengen kasih kamu sebuah informasi di mana badak Indonesia ini dulunya tersebar luas gitu ya di Asia Tenggara, tapi saat ini hanya tersisa puluhan ekor, di mana salah satunya ini juga karena perburuan liar. Badak ini kalau di seluruh dunia ini memang sedang menuju kepunahan, teman Prodo. Dari 5 spesies yang tersisa, jumlah totalnya ini hanya sekitar 26.700-an ekor. Dan perburuan ini masih terus berjalan. Dari 5 spesies ini, 2 ada di Indonesia. Ada badak Jawa yang cuma tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dan diperkirakan tersisa kurang dari 100 ekor. Dan ada lagi badak Sumatera yang jumlahnya lebih sedikit, teman Pro 2, sekitar 34-47 ekor. Dari IUCN ini menempatkan keduanya di status kritis satu tingkat sebelum punah di alam liar. Dan menjaga badak ini juga bukan cuma pekerjaan dari pemerintah, di mana Yayasan Badak Indonesia ini menjalankan Rhino Protection Unit bersama warga sekitar kawasan dan di Rawa Kidang, Ujung Kulon. Warga ini juga menanam dan merawat pohon pakan badak sambil menjaga posnya tiap hari. Yang bisa kita lakukan, ini teman Pro 2, bisa mendukung lembaga konservasi yang kerja di lapangan. Terus juga bisa berhenti membeli produk yang memakai bagian tubuh dari satwa liar, teman Pro 2. Ini karena ya, kita juga memperingati Hari Badak Sedunia, teman Pro 2, which is meningkatkan concern kita untuk badak ini, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai punah, kita rawat baik-baik untuk bisa saling menjaga, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tell me a bit about yourself.

Selamat pagi teman Pro 2, jangan lupa sarapan di pagi hari ini karena kegiatan masih banyak banget, hari masih panjang, masih jam 7 pagi ya. Masih banyak kejutan-kejutan yang menunggu kamu di hari ini teman Pro 2.